0: Terima kasih apa lagi ingatan ke semua yang kita segulai sejalai dengan kami YFM itu ke jam ya ke dia tu 4 minit limpas hari pukul 8 pagi ni men.
1: Ya, yeah, selamat pagi dengan semua balau peninggal kita jadi dia tu 2. Sampai 2 aja. Sari nya triplet. 3.
0: Sari tu yang tadi kena hari 2 ya. 14 hari 7 nya dia. Pagi, ini hari pagi lah akan main. Jadi, dia semifinal ya ke Terubah World Cup 2026 ke Alaya finalis tahun yang kemari. France dekat bersatup ngau Spain pukul 3 dini hari. Antara dua itu tim tu, men. Tanya apa ni dah minat main bola. Aku nanya ni. Antara dua itu, ni tim favorite ni nyingkang ke final.
1: France.
0: Nama kau mana boleh France?
1: So betul-betul France.
0: Nama kau buah ya? Tentu sih kau buah ni milih ha.
1: Nanti benda hari nak aku segi nanti rindu ke benda ya benda romain buat atau lama mau benda nyuba patih-patih ke betih ni. Mina rindu benda sedak ya masuk ke gol ya jahanya rindu senantanya ngau skill sedak ya ngelicek kurang tahu.
0: Saya dribble bol semua teh kenyang.
1: Hanya rindu ku pak mendak ya tahu France pada ku bisa skill mimit gak.
0: Oh France is skill. Kau ni minat France ke Tegal ke laki ni minat France dah.
1: Tidak.
0: Engkau. Lepas majority indo tu nanti bakal main bol tadi. Sida ya lepas kena mau main bol. Ni tiah aja. Ni bagi ketik rindu laki nyak aja ketik rindu.
1: Tapi kita patut mendak skill ya skillnya.
0: Tapi Spain ada satu ngau France pelabak pelabak kedai main berapa?
1: 4-1.
0: Puih, loyo. Bukan kena ada kaki Spain.
1: Ni nemu miracle korang ada te na uliah na.
0: Nanti
1: ada tim ke nang ya tim ke uliah ngelaban Spain.
0: Oh iya, aman. Okey, jadi boleh nak ni munyi komen tadi France ngalah ke Spain 4-1 pengira sama-sama mek kita meda ya dini hari tu lagi. Dini hari pengira amnya tadi roti ya. Okey, jadi nyok kada tiba pengujuan World Cup kita lalu pagi tu kamanya ba 2 pagi tu tadi min kita kan renau ke city topik lebih bagi ngau tu pengawal tu tadi deh batang pengawal nanti bakal dia tu ngau sebab nanti nyemak dia tu meh ada ngira umur kita
1: ada ngira umur
0: tu tak lo umur anggap kita tu lagi biak anggap dia pagi biak jadi nanti nyemak tu buat tentang komitmen kita manusia tu tadi deh nanti nyemak randa kita pergi tu nuan dia tu gawak ba statistik company kira gawak ba private sector meh gaji nuan 3,000 tentu nyemak jaga aku tadi gaji nuan 3,000 udahnya nuan boleh offer gawa enggak perintah enggak gaji batang gaji keterubah kalau first gaji ya, kita mau perintah tu nikip
1: basic gaji,
0: basic ya. Basic keterubah ya, yang tadi 1,800 jadi gaji asal nuan itu mesti 3,000 udahnya nuan boleh offer gawa perintah 1,800 gaji kita tahun keterubah ya atau enggak gaji keterubah jadi nanti bahas situasi kita kati terima kita kah offer gawat perintahnya jadi terima nama kebuah ya tentu si kebuah megang
1: tentu bisa kebuah
0: nak terima pan tentu bisa kebuah ya,
1: ya
0: nanti kau dah temu nak terima offernya ya. Gaji ketika kemit lagi panjang setiap hari kebuah ya nanti bahas situasi itu dah tiba dimpu men dimpu gawat perintah sebab umur ada 30 lebih nak
1: ya dah 30 lebih ya
0: 30 lebih nak nak bersiap umur
1: 35 aku mainnya 34 34 35 kena meh.
0: Sebelumnya berhenti nak gawak ba
1: company luar. Ya, gawak company luar.
0: Ya kena kapit pun gawak punya.
1: Terubah ya Basibu dan nya pindah ke kapit.
0: Tang company sama.
1: Company duitik company dah ndorko.
0: Okay, company bukai
1: mesti. Ya, company bukai.
0: Nanti dia ingat gaji last ke penudi dek ba company nya.
1: Nanti ya yang kaum nanti berkesebut tu nak
0: ilawian semua
1: ilawian semua nanti daripada ya duanya bisa ya mangai ya dua
0: mangai dua jadi first offer dia kerja perintah nanti dia ingat gaji-gaji terubah dia kerja perintah sama-sama mesainya
1: 1,000 lebih ya kena aja ya ambil lagi
0: nama kuatang dia sanggup tinggal ke gaji nak kerja tu jawab bidah ramainya
1: ya nak jawab bidah
0: sekarang mainnya di hari kapit menua dipu dipin nyo boleh kerja pintanya usah gawa kucing
1: ya
0: nama kemarin ambil kerja pintanya deh
1: keterubah. Keterubah ya munyinya tadi komitmen. Komitmen site laban mayanya empat setahu yang
0: Siti kebuah.
1: Ya, Siti kebuah. Siti hari kebuah. Kita patut nerus ke penghidup mega. Kita ngiran ya gimayanya. Komitmen banyak. Jadi kita mikir mayanya kita diberi orang offer Siti lagi offer mayanya atau ke penglebih ya. Mai kita gawak pekerja perintah tu. Pincian. Bula kita madah nak. Aneh kita kabula. Pincian. Hari pinciannya tadi kita mayo tadi pikir kita ke dirundi yang kita kebenar ya. Nanti bekeni maya kita udah tua adanya ari umur mega berarti ga berapa tahun aku kuliah gawak ba ndoto adanya berapa tahun aku pincin ngau tahun ni aku umur ni aku ngambil pincin nya kira magangnya mayanya nya me utai ke benar-benar ya mat nerima offer gawak ba perintah kelimpah ari ngasai ke drempu bisik bakat.
0: Kalau budak-budak untuk mesti menyuak, kita kena kual meh. Yeah. Lain wan punya. Tentang subah siti artinya aku rindu terlalu mudah mudah pincian. Option pincian. Maya kita nya ia perlu dia mesti option pincian. Lepas dia tahu intek orang kerja perintah, nyuna dia pincian lagi. Nyawa kerana nyuna nak epi ya meh. Maka kerja company yang mega.
1: Sama.
0: Okay, jadi kita tahu ngajo komen kita gaya Facebook kami lawak metropolw.facebook.com/yfmiban lalu tinggal ke post komen kita. Di atas berapa macam komen dari bola peninga buat topik pagi tu men. Aku sekali tu
1: angkal. Lu perindang dulu tu tu.
0: Iya, lagu tu menuju balaya ke kak nak kerja perintah tu atau kaki kena ke di gawak punya. Lagu ke baik Selin ngau piam ganel seneru ke pagi tu Anang baco-baco.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, program kekak Datuk Ujuang bulan tulan men. Demur Dedin. Aku lama nama baru kayu.
2: Ya, rindu-rindu menanya, Tuan.
1: Regatta tu, Siti, rindu aku yang selalu di anti-anti aku yang highlight programnya Raja Sungai.
2: Raja Sungai,
1: ya. Lama Raja Sungai tu, pihak reka ya, kategori bukai, tim di Lansang Magang. So, aku nyari misi boleh champion. Tapi, dia boleh Raja Sungai. Sampai lalu, sah orang ngenang. Sama, maka, nanti maka, semua kategori bukai, ya ke, nanti maka sakai mit, ya ke mimit,
2: ya tadi. Apa lah
1: nasi. Dan semua, ya aku, perahu dia jatuh menang. Tang, di namanya Raja Sungai pun ada reti.
2: Oh, pihak ya.
1: Nya gelar Raja Sungai itu ke dianti ko mamat. Sebab sikit lagi sebalah sakai itu kurang kayuh dia mayuh lagi. Dia rindu lagi medak keti kita nyimbuh itu tepuk air benda berkau dia yang berkayuh. Lepasnya itu mayuh orang berkayuh dia.
2: Ya.
1: Lepas cerita lagi cerita ke berkayuh tu ia berguna ke skill.
2: Skill penegak lah tulang saya
1: dah. Penegak tulang dia ia mesti ke sama. Nggak jadi sekayuh siku berpangkak ketika siku pangkak kadang tahu tungkup saya dah.
2: Ya, rentak nya mesti ke.
1: Rhythm yang mesti ke sama. Selari.
2: Betul.
1: Ya rindu main medak ya. Mesti sekedar kena mu kontrol nyo belantak perahu pangan diri anyar rindu gila berindu mendaur carut sampai tengah hari.
2: Ya, amat tu lah bantik kayu siko nguit, siko maut ngai mia nyadi.
1: Ngai nyadi. Nya benar nak nyamai orang mawa merauk tu.
2: Nak nyamai.
1: Bunyi kawan ku. Ya, bunyi baki aku ya kekalang kau orang sobat deh. Nanti meka sayu adanya kini buat terbelengkak rejari ke. Mana dia nerjun diri kayak hari di nyarat ku dalam perahu.
2: Nah,
1: hanya tip sih dah ya. Mama tu belengkas ngayuh tadi terjun ya kayak ya. Anak menyarat ke perahu. Lepas dia naik, dari pengungsi gini dia.
2: Amatnya duduk aja badia, ne?
1: Okay. Jadi pula baru kaya cerita tu pagi tu, men. Ianya tadi berkenang nanti nyemak nuan dia tu kerja private sector. Gaji nuan RM3,000 dia. Nak muka-mukai busy offer. Gawak perintah starting ya RM1,800. Kerti, terima kita ataukah kita lagi stay bak nuar kita ke gawak dia tu.
2: Ya, amat ne. Engkau busy lebih hari... 3K nya kini.
1: Ini kelebihan ni. Buah hasil nyebutnya. Nyebut ya ke ya ke sama basic-basic kenyak meh.
2: Ya. Kedua itu minat ngenang ketiganya ja meh.
1: Itu ke ya ke besai ke kapak kita nyebut.
2: Kapak nyebut ko dah.
1: Okey, jadi semua pagi ngagai hien will peringat kita ke pagi tu. Nanti nyemak ya offer orang gawak perintah gau gaji ya, keterbahayaannya 1,800 segi tidak diterima ya. Kalau pun gawak company dia tu pan gawak bakal ke gawak perintahnya. Lepas peluang niki gaji gau grade bak company asai kia jampat lagi ya.
2: Ya,
1: peluang tadi terbuka lagi deh. Lepas tambah mega sekedar company pan bisa meri bonus jadi tuh. Bayar nak berbaloi ya, nuan muai dan pun gawak bak company tajak pan orang berbuat ke enggak gawak perintah jam ke dia tu nya aja penemu ria betul ya. Jadi berunding aku tanya betul bisa amai ke aja ku
2: amat bunyi ko ya nya
1: bahas tentang peluang kita niki gaji ngau grade.
2: Ya.
1: Lepas na company tu jadi berarti deh. Ya nanti pesaing aja. Ya Siti Nur aja semua aku deh. Jadi persaingan aja dalam aja. Entah nanti kita ke gawak perintah ngah saya mana bukan semua kerja ko Siti peluang grade kusuang kepatut di si orang kita dalam tu.
2: Ya.
1: Kita bukan kita Sarawak contoh ke aku.
2: Contohnya.
1: Uang yang bersawak entah nuang belaban kang isi kenyang lebar Sanjung lebar Sabah.
2: Ya betul.
1: 13 di negeri. Negeri ya sebut kuda 13 kau berbuat kisah penuduhannya berani kan bapa mayo tubuh orang kelam kering kegawaknya dia
2: betul
1: jadi peluang luar kita ya kang ngerebut penuh duanya, ya kompetitif lagi pada aku. Pedas lagi nanti kerja perintah tu dibanding kengau company. Setiap lagi bak, selalu ya orang selalu mendapat seniority.
2: Betul.
1: Orang kain tu ini kan mesti salah aku tentang di pelatih aku main wah main pengalaman tempoh gawak ga.
2: Ya.
1: Ketipan nuan tu tadi ketika tanya betul dah tiba labelnya tadi tentang mayuah tadi diberi peluang kayak aku meri ya dulu lah banyak sini yang gede dek
2: ya,
1: ya dulu gawa ya ya patut nikik gede dek hanya dia dek lubah gitu meh umur lagi panjai ya aku sekedahnya tadi
2: ya betul. Okey, amat gemunyi kuenya tadi dek tuan nanti gawa buat company-company kebesai gaji sikit namit. Agak pun mayuh penguntuang ya. Sitik sigi jampat nikik. Gaji pun jampat megak nikik. Tanggak gaji jampat nikik. Ya nak datang setahun kadang-kadang entik ya dipedak orang buat skill ya. Lebih lagi company-company keberguna kurang bisik skill tu. Nang ya sigi jampat gak nikik. Nyak-nyak gak penglebih ya tajak ya nadai pincin tang bisi APF
1: tang dia tu bunyi ko ya nadai tu nyebut nya lawan perintahan nadai pincin dia tu sama bagi ngai ada menik untuk peninga kita ya nyawa babla bagi ke lawan nanti gawa ngau company gaji 3k besai gau tadi diterima kentang nanti gawa ba perintah 1800 dia pokok kira tetap gaji mi ya. Lah gajinya tetap jarang kita menda perintah tu tadi mutuang gaji nanti kita nak ngutang. Nanti kita nak ngeluan ke diri dah.
2: Yeah.
1: Orang kena nak mutuang gajinya di perintah mega dia tu dalam kandang dia tu suah mega beri bonus atau ke insentif tang ke dia tu bala company kelebih lagi bala ladang-ladang ngau pihak mega company kawal ngau oil and gas pun enggak bisipan beri bonus tang bonus lah jauh besar lagi nanti dibanding yang ke ngau iya ke gawa perintah
2: jadi kau sebut tu tadi nya tu
1: dua-duanya tadi habis penglebih yang megang pihak ko peninga kita Dominic Untor ke pagi tu.
2: Lagi bisi komen tu tun Daddy Allen tu ku ya. Beri sama pagi hari Melaya tu DJ ku ya. Bak tu dah direk tu DJ umur udah ngalih ku ya. Komitmen pun nya udah mayu lah. Tu yang yang kena sentak umur ke tu.
1: Umur ya ya.
2: Komitmennya pun udah mayu ku ya. Nanti nurun gaji ke satu seribu lebih kenyak meh 1.8 kenyak meh ku ya nak berbalo ya mak DJ ku ya ujung ya makai mie megi papa udah terima gaji berbayar ku teh patut ku ya nanti semak lagi biar on aja DJ ku ya tang udah berumur tu ku ya udah lunggar rumur mayah utang ngasuh rundi yang mantu ngelak ku raja megawak perintah tu dah diri nyurut ke diri aja nanti ke tadi ringat ku ya dah kalah di reject gawak perintah kali ya hanya tinggi daripada ke Daddy Allen tu hari Melaya angkat jenguk mic diri meh kerja di Melaya tang abisi bonus gede terima bonus reti kaku tadi ia boleh pengawak ke mana lagi gaji ke besar lagi jadi ia boleh settle komitmen
1: amai jadi sebut kau ngau gawak perintah tu baka cuma-cuma umur kita ya cuman aku sebalapun ampit ngorang ngisi form SPA 8 coba
2: ya amat nyak-nyak kena kita coba.
1: Nanti kita aku tu nanti dikira form peminta aku boleh lagi ngisi SPA 8 main kertas beli bab-bab pos kedahan tadi ya. Nanti aku form aku aja asal aku siti UPS bukan kita UPS pengelolaannya deh penuh baik form ku sikonya bak penyuai dengan jual
2: ya man hari umur biak dia tuan nyu dah tuai baru boleh ya.
1: Bukan nyau dah berkali online kita baru boleh ya sebab umur 28 tahun baru boleh ngomong
2: kita. Ya, basicnya simpanan ngai bola aku.
1: Mayu mai ada simpanan tiku.
2: Ama suah mai jadi simpanan kangau ke lama-lama pengawak tu batal pengawak tu nya tadi meh engkau kan ukai rezeki kita dia meh.
1: Tania anda akan dipilih. Gagam dah tania terubah sebagai calon simpanan.
2: Ya.
1: Aku calon simpanan ke Med Dampiah mai ku coba deh. Salah hari jadi PPM ku coba. Pembantu pengurusan muri.
2: Nah jauh agaknya tuan.
1: Dah aku meja deh. Nanti bakal gamal ku tu yang jadi pembantu pengurusan muri. Ketina aku hendak nanti cuma dianyong agai PPM bas kula terika nih.
2: Boleh ya tuan. Nanti kita ya udah datai bersitik dulu kita kerjanya deh tuan. mula kita segi nak nemu, anak ganti kita bisa empai bisa anak. Tang lama-lama nanti kita dah lebak kerimpu dah. Lalu berero khusus uleh. Ha. Lebih lagi kita ke bisa pengerindu ngagai bala nembia. Tanya tadi engkau nyukai rezeki kita buat dia.
1: Ya, rezekinya hanya kena pulai ke ya.
2: Ya.
1: Okey, sama pagi mengat ngagai Douglas Lim peningal kita ke si kutu. Kianya berpanggai ba kita empu. Laban ba yang pu bula madah nada yang ngemban pengeran hati kagawa perintah. Labannya me rezeki nadai kia kap nak gawa ba company me ya guna benar tu yang fokus kita ngerja pengawak kaya munyi ko jaku dia tu me tua nak nemu nyimpan awak ke APF nya agak nyimpan ke tua pihak ko ya laban aku setuju mengganti baka run yang Didi Ellen tu tadi deh kan kadang nanti baka kai katong ngira umur tua itu tadi
2: mesti
1: tu pernah bawa mata kemudian mesti biasa ikut di kelala aku ya tu nang ya hari sebab minat ya jadi polis. Polis dengan orang minta semua polis sekali leban ke terubah minta sebenarnya boleh ya
2: polis
1: jadi ya tadi nak boleh main minta kerja polis bantuan amat lebih sih pakai uniform boleh ya kerja di polis bantuan ba city company deh kira mujur kayak kerja dia sekali tu tadi udah ya nalamanya nak mungkin nguji ya orang minta polis samanya boleh boleh ya polis samanya entang ujung-ujung ya terpaksa kapan nak ya nolak pengawal tu apa ya rindu ke kerjanya dia menambah kubah komitmen utang.
2: Iya. Hanya si tek
1: ke pernah. Lepas di mana ya, gaji ya ke dia tahu. Ngau nanti ya ngau start nanti yang polis baru jadi constable nanti dia. Jurang gaji jujulat ngau gaji ke diterima perubahan nanti
2: dia.
1: Jauh. Lepas si tek komitmen itu dia. Lepas si tek ya dah beli kereta. Dah beli rumah.
2: Iya.
1: Si duit itu yang nama kerja tu. Kena nampalnya ya. Bapak ratu gitu tinggal menyikir nggak jadi ya bapak pemimpin tadinya mah frasme telah kaban deh tang ni kunggau leban sudah dah nyusi berombil ya ga nanti nya nyau nanti menyikir nanti aku kediri nang awa boleh tat ku lapar anak aku dulu lapar ketua akhirnya ya
2: nya ga sebenarnya tun ke jadi kira ke agang badia menya kira ke agang menya kira ke utai ke ditape kita nama kebuah kita itu milih gawa perintah atau ke milih gawa company maka topik tu pagi tu me ya udah bu, ya ya kebenar mak ya kak ya rindu ke pengawal
1: tapi kita kena kualnya kadang
2: kita kena kual
1: kadangnya tadi me kena kualnya me kadang-kadang kena yang mati yang pun me ada yang gawa menyekanya kaya rezeki aku pulai kia
2: kanya anak ya kini lah
1: anak anak ya jadi mu anak jadi tanya ASP anak ialah jadi ketua polis katanya ketua polis.
2: Ya.
1: Mungkin balai, bukan balai lagi. Kontijen Sarawak terus pegai kita nak nemu.
2: Ya.
1: Terus tinggal apa yang minat.
2: Betul.
1: Okey, jadi ya tuan meringa baru pagi tu ni men. Ke sekali tu terima meh tu lagu merangsang bala anak kita ya ke nyangkanya sari tu kira tetabian nah atas sekolah ke diri ni ngawak cepat ngeremi gatau ayin ke pagi tu merindang kita aku dekat nyulut.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerah pagi.
4: Why FM.

0: FM. Yep. Okay, aku pernah ke bas tentang nuan gawa company gaji sekian tentang bisa offer kerja pemerintah gajinya nurun dari gaji asal hanya batang imaman ketina kerja nerima kerjanya tahu kendal. Selamat pagi pagi tu men.
1: Ke pagi tu bulan pengerindu tu tun hari batu niah sama pagi DJ ko ya jadi bak penemu ya nitih penyamai hati direk meh ko ya atau nitih penyamai hati ko ya tu alaban ke dia tu ya ke bak temu ya tu dah bertahun pengalaman atau ke penau ya menya gawa ngau company ke sesino gati ninggal ke pengawak ke dia tu DJ. Mm-mm. Okay.

0: Bilik masih dah bergulai bakal dari sebilik ko ya. Gawak tetap gawak aja DJ janji APF masuk kena hari tuai lah munyi koma ya. Nyari bulan pengerindau. Gawak perintah dia tu pun bisik pilihan mukuran nah. Kita boleh milih ada ke ngambil APF atau ke pincin.
1: Kita great coba dia tu nak lagi alas dia tu nak lagi automatic APF
0: magang. APF magang. Jadi ngara kita nak milih kebenaran tu.
1: Ya ya pilihnya bergantung mencari kita pun ke nyamai lagi bagi kita pun sistem APF tu pun ukai memang bakal sebab lagi. APF dia tu pun dia boleh kena melancarkan lima secara lansam. Tahu kena terima bulan-bulan. Biok bakal bikin cinya mana? Sama bulan-bulan tiap-tiap bulan tanya masuk kedua dek ngau konsisten.
0: Ya betul. Ba APF tak benar ya tu neh tu hari tu ke dipelajar. Laban ba APF tu ia bisik tiga akaun. Nanti kita sigit te orang ke nemu atau ke ngatur duit tu kita boleh ngagak investment.
1: Betul.
0: Ba senantanya ngambil kita berarti ku tanya kebenaran anda ngumbai ba APF tu kita nak boleh hidup gana ya bak amaya hari kita dah tuai. Bisik tiga akaunnya. Hari tiga akaunnya kita boleh melabur kurang ne. Nak mayu mimit. Ya bisik cara ya magang ngau tanya ne.
1: Amat punya disimpan ngau cara sendiri. Entang ngenang ke sekadar dah tu ya kerkau-kau minta kerbuat FPM. Kau minta kerbuat FPM. Nah mak tak kesimpan.
0: Ya mak tu lah yang kalau balat ke ngebuat ne. Nanti kita ngambeknya tentu ku FPMnya tadi buai ngagai utai ke bisik daripada.
1: Tapi sih aku muda tu. Nah nemu betul kena ngau tai digagak ya. Mesti talat kenya semua dah. Mudah ke mainnya nak ingat kita main kita ke agi COVID sebab main kita ke zaman PKP bisa dikembar ke ngerbuat duit PPM lah
0: begitu.
1: Main orang segi terjejas makan lah banyak. Sebab nampak ya tu mungkin sak main tu tinggal PPM tu kita perintah patut tanya ke macam sebut deh. Sekali dikembar kurang ngeluar PPM. Mudah dia minta ya dia keluar ke PPM dia lalu mulai iPhone.
0: iPhone-nya
1: mudah. Orang ngasal keluar PPM kena di survive.
0: Betul.
1: Boleh makan nanti dia main berhutang ke berhutang.
0: Nanti
1: dia main nanti berau kena beli berau.
0: Betul.
1: Tadi sekarang mudah hidup susah semuanya. Udah yang main terima mari beli telefon. Udah tu tadi mumut baru gak ngenuk perintah ketika kurang nak ngasung keluar ke PIF-nya. Mudah dia susah baru. Nama sebab dah dikeluarkan beli telefon dah.
0: Amat tu.
1: Mayu. Tengok aku ke pun reply pun nah lepas telefonnya nak dempak.
0: Ya menyak me laban setengah kita itu tadi mensia tu ya nak sebaka deh madah ke rempu ya suntuk tang maya yang ngambil duit APF nya tadi hari penyuntuk tadi ya salah guna
1: kan. Okey jadi ya sama pagi mengganggu peningat kita kira demi ke pagi tu nanti ke dia tu ya tetap me ya tu si ofor deh milih gawa perintah laban perintah tu siti gak manah ya ya. Gaji nak kalah nur. Ya, semamai nikip lama nitiah kepergerakan gaji tiap tahun maya servis, ya. Okay, kan ada kerja company tahu nak nikip gaji bisi. Entang jamin lagi kenaikan tahunan nangnya bisi ba perintah tahu. Lalu bahas tentang risiko nuan ia ke kena buai gawak atau tadi cukup tipis lagi. Tanya nanti akan risiko-risiko gak amat. Abang kena keba risiko kena buai gawak ba perintah tu deh. Pamanuan kena buai erti jadi besar. Mereka punya lah tau. Terlalu besar. Lepas jarang kita ya ninga orangnya tadi ketinggal 2-3 hari nak gawak lu terus kena buai. Seminggu nak gawak lu kena pun ada ya. Indah ke sekedar pasal surat kabar. Ngasoi gawak baru. Bak kerja perintah tu. Skop kita gitu-gitu tu deh. Digi kak orangnya. Ia kena nurun gawanya. Nanti company 2-3 hari nanti ada yang ingat.
0: Ada yang ingat.
1: Masak aja.
0: Lalu kick out je.
1: Ilah ni buah lagi.
0: Anda yang kena kerja langsung yang kuda. Okey, bisa lagi tu ada tuan Douglas Lim sama pagi DJ ko ya. Abah aku bisik penglebih sama-sama gak ko ya. Nyak berpangai bak ki tempo tu Douglas Lim ne. Abah aku bula madah ngai ngembuan nanti ngai kerja perintah ko ya. Laban ke nadai rezeki terus kerja meh gawak ba company. Jadi ya penting ko ya tau ke ya kamamat ko ya, fokus saja. Munyi kura dia tu. Tua nak nemu nyimpan awak ke PF nyimpan. Udah baca antara.
1: Udah. Aku dah. Kenyalian nak lihat.
0: Okey, bisa lagi tun.
1: Au jadi kita tu kita mulai sama pagi ngagai peninggal kita Roy Kuang. Jadi ngeroy tu nanti ba ya deh. Baik, ya kerja.

0: entah meh dipilih ya tanya pun gajinya bisi kurang mimet hari gaji mayanuan ke gawa ba company suba tanya pun dia tu kerja pintah nadai nadai pinjam lagi tentang kerja company tu risiko ya akhirnya tadi lebuh maya company nak tu berguna ke kita barang maya aja ya ngetiak ke kita ya nanti gawa perintah tu jarang kan jadi ramai bercontoh ke company nanti cuma agreement wan tender 5 tahun nanti 5 tahun habis tender company pernah ada usi tanya nanti tu mengatasi kepentingan banuan kira ambil banuan kamu nak jadi ingat me kan ingat pengawak baru me yang ingat pengawak barunya ke pedih sama ke survive api ya ke ya
1: banyak penemu area ni apakah orang kegawak perintah tu pun ia bisik kontrak kan eh. Nanti bakal pengawaknya nak entu mana pun nak tau kan nak mana ke bandar ada tun nak ada keperluan.
0: Keperluan ayo ke mana mana. Keperluan yang ada.
1: Keperluan yang ada tau ke kini kita kena nyebut macam kau iban eh.
0: Guna ya.
1: Guna ya dia nak ada ya. Kira ke buaya dulu. Mia kau buaya reti nak mana.
0: Iya di ketuk ke ketika ke nanti tadi dia so ada kerja di pegawai yang ambil ke contoh meh. Kuntri tadi ngagak jematan.
1: Ngagak
0: jematan tadi. Tembok jematan ya. Ketika ngaji jematan dah tembok gak. Ngaji tadi dia temu maksud ke duit lagi kenyar deh. Kamu nak diketuk dulu nanti ke orang ngagak jematan si tidak. Tang maya nanti orang ngagak jematan si tidaknya timpuh palehannya menyiko arah kuang tadi jengah-jengah.
1: Ya, laban mayanya di sigi dah bisik komitmen ba dia.
0: Ya, man. Ya kebo kita itu tadi gawak, laban kita itu bisik komitmen ba pun. Nah, dah siko kita mensia tu tadi gawak yang ada komitmen.
1: Ya, indah orang kebaru belajarnya pun bisik me komitmen tidak ya.
0: Aman. Ya kebaru abah belajarnya komitmen maya utang PTPTN.
1: Anda ingat bayar?
0: Anda ingat bayar rau.
1: Ya, nanti kita medak dia tu dia tuan raban perintah menua kita pun banyaknya perintah negeri.
0: Negeri ini kelebihan kita medak. Mayu medah yang nyawap nulung sekarang bila kita ya ke nyulut bapak pelajar tadi kira nulung nyawap menyar. Hanya ke mana perintah menua kita Sarawak di
1: tu. Betul. Aman. Nebiak sekolah pun dia tu pun mayu bantu hari perintah negeri Sarawak.
0: Sekolah punya mayu pergi.
1: Aman.
0: Jadi tahun ini bapak dia pala mayu anak apa ini tu dia nangis punya berhutang anak ketua di datang kumpul PTPTN dah bayar tutup bangunan.
1: Ya, amat-amat tuan. Kelimpah hari yang megak bisik program-program kena gagak bakal program Sarawak aku sayangnya. Megak mantuk bala raban nebiak kemayari dia tu kebenar pergi gak ke kerja megak. Kerja company pun agensi-agensi pun dikangau megak. Ngambil kerja bak company. Anda di perancang. Aku dah tuan.
0: Ya, amat. Laman kenyak meh julu hatinya. Kamat ya. Nyo cerita tu.
1: Pulang orang ke topik tu tadi. Okay. Ni pilih kita. Kerja company. Kerja perintah.
0: Jadi sebab apa perintah tu men aku tertarik hati engkau tanya komen hari debate bah menian tu dah baca tak eh?
1: Bedau.
0: Jadi nanti ya segi ndak ya mindah hari ya company indoor ya gawak ya itu nanti nyata dalam nyamai ngetan kerja company anangi nanti company ya kegawaknya nang ya satu semak ngerumah. Keduanya tadi ya company-nya stabil ya. Jadi nanti gunakan nuan kami dah laban nuan sikit dah ngenan ke menua company-nya stabil laban nanti nuan tu tadi gawak perintah ukai artinya nuan tu tadi alu stay bandurnya. Tadi kadang tak penekak orang meh merintah kita itu tadi transfer barang maya. Hanya kebidan tapi nanti company tu lagi company-nya si menuanya aja sikit tap tangan sikit dia ya. Tang perintah tu nuan orang laban-laban nu kita menurut perintah kaya asura kulu kulu asura
1: kile
0: apa kau main chestnya meko ya ada pro ngokon dah
1: amat baka contoh lah tuan kita ikut dari itu tengenya tikau kerake ya
0: amat dia nyana mustahil tanya tadi dah
1: amat
0: asal itu noninga dia tu pula tu kemuka nama kebaknya tanya meh kita itu tadi nang ya di arah nongisi dini nur puang
1: betul
0: nanti baka kerja company ana ja baka contoh tu tadi dah nuan kerja ba kilang belas kenawian kilangnya ba kenawian aja brand tu tadi tadi kebuaya kan sudah ditransfer aku ciang
1: ya betul lagi mayo komen tu benar ya tun
0: okay jadi tu belelah dulu merindang peninga kita sudah baca komen ya kebukain kau lagu kedibaya alon lopeng ke sekali tu bujang semalam

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.
2: Alihnya tegi istirahat lagi program ya, bukan program tu. Utai ya ke di anti highlight tahun tu. Ianya tadi ACSJ.
3: Ujung bulan tu.
2: Okay, pun bulan baru.
3: Pun bulan baru.
2: Pun bulan baru. Kira satu bulan. Pun bulan ya.
3: Nah lama dah. Minya.
2: Ada minya berasa pinjam. Kalau dalam kadang dua minggu lagi minya.
3: Ya.
2: Tahu. Jadi sampai kita tadi datai ngagai di masa berguna Selangau minya nunjukkan semua 24 semi finalis ya ke berebut ke 12 itik tiket ngagai final.
3: Ya.
2: Okey. Jadi ya pula baru kai cerita tu bagi teman.
3: Ya.
2: Atau peningat kita area Kuala Beram tu laban ke kurang pemandai jadi nantu diguna perintah ko ya tang nasib me bisi company gawa jadi ndak uliah kini betul ndak gawa ti ndak dai uliah mesin string kereta jalai kulu kilik ya ni buah kereta baru sekehen pamame asal gaji masuk opia ko menggajalani peninggal kita ke sekali tu tang baku tu tadi kerja perintah berguna ke pemandai buku atau pemandai sejarah tak patut tak ke? Laban bisi bergabar sektor perintah tu ia guna ke skill jari.
3: Ya,
2: skill jari. Ia kebuah yang bisi grade kumbai kita dari grade ngegeh tak tukang. Electrician.
3: Ya.
2: Dia pun guna ke pemandai skill jari. Bukannya mega bisi kita pun bisi mayor nak nemu dah. Jurus oleh makeup pun bisi penjawatan.
3: Ya.
2: Buat perintah di tu.
3: Skill gaknya.
2: Skill.
3: Nada semua kita itu tajak contoh tu dek contoh. Tajak dek bisi pelajar tinggi. Pai tentu dek uliah ngeranyai muaranya. Dek ngeranyai kaku tukang ngeramek muaranya. Nah.
2: Dek kita ngaji dek so ngeramek muara.
3: Reti ya tadi dek ngantak aku ranya dek nyadi muaranya. Pai tentu muaranya oleh badan. Tentu apa kemua dek pukini.
2: Mama.
3: Ya, nyak meski skill jari ukai semina bak pemandai bak kertas saja. Tang skill pun bisik gak bak pengawak perintah.
2: Oh, ni tadi buka skim kita itu ni men ya skim di kumpul kami tadi skim B.
3: Ya.
2: Ini tadi bakat.
3: Bakat. Bakat ukai semina bakat Odin tepak alun nemu ngajat. Nyak ukai nyak aja ya.
2: Ukai bakatnya ya.
3: Creativity. Untak dek.
2: Tapi yang megah kini kebuah ini tadi ayah bakat, tajak pernah main bakat jenar itu lebih enak deh bakat.
3: Okey, kebuka lagi Iban Song. Iban Song. Sama pagi menuju sedua DJ bawa penemu aku. Semua pengawak sama magang. Rezeki bisik dini-dini ndo. Gawak ba company tau ke perintah agi pen dia tok gawak ba perintah dia tok dah nada pincin bakal skim SSM subak. Bukai kan ada gawak perintah nada jaminan datang. Nya nitih jereki kita. Dia utainya dia beri petara, dia ambil kita yang hidup ke diri. Nak tentu lih milih amat pengawak.
2: Ya, betul.
3: Tu orang ke bisik Siti ke dikumai kita. Siti positif vibe ya tu. Ya tu nanti bah Siti situasi ya kepada aku tu. Nyanya, ngena deria ketujuh. Ya tu nang siku orang ke ngembuan ati ke ulih mai orang ba siti-siti pengawa. Anti dia temu kurangnya tadi nak oleh gaul besit dua tu ia boleh merangsang orangnya atau orang ke bising ngembuan siti positif ke mana kebenar ya.
2: Betul betul. Ah. Ramana tu kebenari tadi katanya betul ba organisasi kerja tu.
3: Yeah.
2: Vibe-nya kena guna kita
3: mai. Amat tu.
2: Positif vibe-nya dalam kita itu tadi ngaga siti suasana nur kita tu
3: harmoni ke Jacob
2: bahasa rindang gawak kerja dia nanti boleh ngai pulai bau pias kunci pintu pias
3: pasal ke geria.
2: Okay, jadi sama pagi menggagai peninggal kita ya ke bisik pagi itu Franz Dowell. Oh, jadi nanti bayat pulai ke dirimpu laban ke kalak gawak perintah taja basic perintah tumir tang bulak madah elawin ngau benefitnya manyuh jadi pandai ke ngau kerja company laban nanti dikira ba gaji tadi gaji pan ya nak ngetu dia aja tangga ya ya sigi sampai niki lalu nanti ba company gawa atau tadi banyuah company yang besar kelebih lagi ya ke GLC atau enggak terus dia laban kita nyebut tadi ba penemu ya tadi
3: deh penemu ya
2: laban marga menyekia tadi nya penemu ya iya aja laban mensia tu nak sepenemunya ke buah menyuah parti politik kayak betul. Tengah mah nanti dia ke Franzol. Okay, kita mana kerja company itu nak menyambil. Saya kan bakal ke GLC deh. Ke berkepentingan kerajaan korang. Tahu aku tanya tadi semi-government.
3: Semi-government.
2: Ya, pan jamin apa setiap gitu. Perintah pasti bonus. Sila pan jamin bonus.
3: Ya.
2: Dia punya bonus dari company lagi.
3: Ya, betul.
2: Jadi, menyekut kita tadi, tetuk tadi, no tuan nyimpul deh. Nama-nama aja pengawal Siti tentukan 1 miliar kerjanya satu. Tinggal pengerindu.
3: Ya, Mat.
2: Boleh pan kerjanya kerima kerja aku tu tadi kerja ya ke gaji yang 1.6 juta. Tang pengerindu non adai.
3: Ya.
2: Boleh dia ngetat ke dia. Bahkan dia bekerja perintah contoh gaji saya bekerja perintah. Kuma kerja aku. Kuma kerja sampai 60 tahun. Umur 60 tahun. Boleh dia ngetat ke dia 60 tahun. Ti pengerindu non adai kerja dia.
3: Amat.
2: Sama mengganti kadang-kadang tanya pandunya gaji minta non rindu dia dia. Suasana tadi nyamai lantang. Belanja pan, tanya pan di gaji 1,000 aja sembuh aku utang 1,000 aja ulilah saya 2 bulan. Lepas saya buka ni benefit, saya buka bisik megang.
3: Yeah.
2: Pan berkenyak gaya.
3: Pengerinduknya, vibe nya nomor satu mama, vibe ke positif. Orang ke ngau kita kerja dia nyamai. Adanya kita ulih segulai sejalai.
2: Hanya bunyi bakal ke arah dia. Okay, jadi hanya nak kita bergulai ke pagi tahun ini, men. Terima kasih ya. Mayu moga komen ya ke anda sempat adi baca tuah pagi tahu minta ampun memayu lebah kadang kenyau suap je kenyau dia buka banyak kan komen ada orang buka.
3: Nama kita sama kerja ngati ke lantang murah rezeki bila mana ngira nama kerja kita tang tentu ke kerjanya mai pemayat ngagai kita yang ngadri sebilia mai berkat kita anak ajak kita yang mencuri korang yang ngumpak ngejau tak kena mana me bekuli nama pen kerjanya tetap mana.
2: Jadi setiap pesan kamu ingat kita ke bekerja atau ingat ketika kita kerja saja kalau bagi kita ke jauh hari menua atau ingat kita pergi Anang lalu nak pulai menyekut ke Chloe ke sekali tu. Bapak dulu kamu doai.
3: Bye bye.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji, perkasa ekosistem penyiaran negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Ia menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah berangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Dato' Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amatlah rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksana selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kajian perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhimah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT 3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT 3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Turut berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertemuan kedua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

0: RUU Kawalan Padi Beras Berkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji, perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: ピタリ
1: ーファスティディハッティ
2: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam berpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam Sarawak maju makmur kepada anda mendengarkan Limbang FM. Pasti di hati kita bertemu lagi untuk edisi hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026 Masihi, bersamaan dengan 28 Muharram 1448 Hijrah. Di mana juga anda berada pada waktu ini, apa cara anda mendengarkan Limbang FM. Semoga semuanya terus berada dalam keadaan yang sehat, ceria, gembira pagi ini. Mendengarkan Limbang FM, sehinggalah ke penghujung pertemuan kita ke jam 12 tengah hari nanti. Sekarang 9.28 minit pagi. Jadi untuk pembukaan ini, Fana kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini. Dari sebelah pagi sehinggalah ke sebelah malam nanti. Tiada hujan diramalkan dan suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sebaik kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini, yang mana pagi ni ribut petir diramalkan di beberapa tempat, manakala sebelah petang sehinggalah ke sebelah malam nanti tiada hujan diramalkan. Dan laut dijangkakan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari selatan tenggara dengan kelajuan angin 10 sehingga 20 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi ni, yang telah pun dapat kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Diharapkan anda dapat merancang perjalanan ataupun merancang apa je aktiviti anda untuk hari ni, dan juga dapat melancarkan lagi rencana anda dengan perkongsian ramalan cuaca itu tadi. Baik, nanti banyak lagi info akan saya kongsikan bersama dengan anda. Tugas anda terus bersama kami setiap mendengarkan Limbang FM, pasti di hati.

0: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
1: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM, pasti di hati.
2: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil, anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang atau horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muatnai video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag FB Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
3: This is your radio. Limbang FM, pasti di hati.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, kembali mendengarkan Limbang FM, radio kita ni pasti di hati. 9.47 malam pagi pada waktu ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi kita mendengarkan Limbang FM untuk pertemuan kita di hari Selasa 14 Julai 2026 untuk hari ini. Jadi apa juga yang anda lakukan pada waktu ini, Eva doakan dan juga Eva harapkan semuanya akan berjalan dengan lancar dan semuanya dipermudahkan. Untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi anda, tak kira ke mana jua hala tuju anda untuk hari Selasa hari ini. Baik, untuk info yang seterusnya pada kongsikan kepada anda mengenai peraduan video kreatif Piala Dunia FIFA 2026. Anjuran RTM Sarawak yang mana tarikh tutup penyertaan adalah pada 15 Julai 2026. Hari ini baru 14 Julai, jadi masih ada kesempatan lagi untuk anda menyertai peraduan video kreatif Piala Dunia FIFA 2026 anjuran RTM Sarawak ini. Jadi di sini pada kongsikan juga kepada anda antara syarat-syarat penyertaan. Penyertaan terbuka untuk semua warga negara Malaysia yang menetap di Sarawak, dan rakaman video boleh diambil di mana-mana lokasi dalam Sarawak dan tiada had bilangan penyertaan. Juga rakaman video kreatif sedang menonton Piala Dunia FIFA 2026 menerusi mana-mana saluran TV RTM atau RTM Klik. Dan rakaman video diwajibkan berdurasi antara 30 saat hingga 1 minit sahaja, dan video hendaklah dimuat naik dalam akaun Facebook atau TikTok masing-masing dan mood public, dan juga video perlu mengandungi nilai dan unsur positif serta tidak boleh menyentuh mana-mana sensitiviti. Dan seterusnya juga, semua penyertaan perlu follow Facebook dan TikTok RTM Sarawak. Gunakan hashtag RTM Sarawak FIFA 2026 dan tag akaun rasmi Facebook dan TikTok RTM Sarawak. Dan untuk makluman juga, penganjur berhak menggunakan semula video penyertaan peserta untuk tujuan promosi dengan kredit kepada peserta. Dan video dengan jumlah like terbanyak di Facebook atau TikTok masing-masing akan menerima hadiah. Manakala video pilihan juri juga akan menerima hadiah yang menarik, dan keputusan juri adalah muktamar. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang. Masih ada masa lagi untuk anda melaksanakannya pada hari ini, yang mana tarikh tutup penyertaan adalah pada esok hari 15 Julai 2026. Baik, itu antara info yang mana boleh anda ikuti juga sebenarnya. Dan tepat jam 10 pagi nanti anda akan ikuti berita dunia 10 pagi, dan seterusnya nanti kita akan terus bersama di jam yang kedua dan ketiga nanti. Terus berhibur, terus layan geng Sambat, adio kita ni 5 FM, pasti di hati.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Limbang FM, pasti di hati.
3: Lagu-lagu terbaru di Limbang FM.
4: Kuh.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump umumkan Washington akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran selain mencanangkan cas sebanyak 20% dikenakan ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata, cas tersebut sebagai balasan kepada perlindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan perairan strategik tersebut. Tambahnya, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Dalam berita itu, Komando Pusat CENTCOM memaklumkan Washington akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Langkah tersebut akan dikuatkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga harapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 Amerika setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setong. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata, Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam peruntuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Iban Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata, pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti. Bagaimanapun menegaskan, Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Liblu untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan turut terarah kepada bintang muda La Roja, Lamine Yamal. Bagaimanapun sekarang ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan 1 gol daripada 6 perlawanan. Hanya 2 kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjulang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The Three Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Dalam berita itu, Kapten La Albiceleste Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukannya. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke skuad akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 1-2 kepada England.
Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Baik, kemudian mendengarkan Limbang FM Adio kita ni pasti di hati. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 104.9 MHz. Juga kepada anda mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz, di Medamit 94.5 MHz. Dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik. Di mana jua anda berada pada waktu ini, apa juga cara anda mendengarkan Limbang FM. Semoga semuanya akan terus setia mendengarkan frekuensi ini sehingga ke penghujung pertemuan kita ke jam 12:30 hari ini nanti. Baik, untuk info yang seterusnya yang pernah kongsikan kepada anda, ini antara aktiviti ataupun program yang sedang berlangsung di Limbang. Berlangsungnya kursus kemahiran jangka pendek KKJP Jahitan Variasa Blouse, yang mana program ini telah pun bermula semalam 13 hingga esok hari 15 Julai 2026. Bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 5 petang yang bertempat di Dewan PKM Kemas Limbang. Jadi sebagai info kita bersama juga, sebenarnya program ataupun kursus ini terbuka kepada masyarakat Limbang dan sekitar, warga negara Malaysia berumur 18 tahun sehingga 40 tahun dan sijil juga disediakan. Dan sekurang-kurangnya ada asas dalam jahitan dan penyertaan adalah percuma. Ini adalah kursus yang telah pun bermula semalam yang Eva kongsikan kepada anda. Selain itu juga di bawah program kemas juga, kalau tadi yang merupakan program di bawah kemas, dan ini satu lagi kursus pembangunan usahawan KPU, program pemasaran digital dan artificial intelligence AI. Dan program ini telah pun bermula semalam juga sehingga esok hari 15 Julai 2026. Dan untuk info, pendaftaran adalah percuma dan keutamaan diberikan kepada usahawan kemas. Jadi antara kata orang syarat penyertaan bagi kursus ini, terhad 20 orang, makan minum disediakan dan sijil diberikan untuk kehadiran penuh 3 hari. Jadi ini antara yang sedang berlangsung. Ifah kongsikan sahaja, bukan untuk pendaftaran ataupun penyertaan lagi ya. Ini sekadar perkongsian kita bersama antara program yang sedang berlangsung di daerah Limbang untuk hari ini. Baik, satu lagi saya kongsikan kepada anda.

Ini adalah ada akan berlangsungnya program di Sentex Lawas Saringan Kanser yang mana akan bermula dari 15 hingga 21 Julai 2026. Jadi mungkin kita tertanya-tanya juga siapa yang perlu lakukan saringan mamogram ini. Antaranya adalah wanita berusia 40 tahun hingga 70 tahun, tidak mengandung atau menyusukan anak, mamogram terdahulu lebih 2 tahun sekiranya ada, dan tiada sejarah pembedahan payudara seperti implan, mastektomi dan lain-lain, dan tiada sejarah kanser payudara. Dan turut ditawarkan sebenarnya juga pemeriksaan klinikal payudara peserta wanita berumur 39 tahun dan ke bawah, dan juga saringan kanser usus untuk peserta lelaki dan wanita berumur 50 tahun hingga 75 tahun. Jadi untuk keterangan lanjut, anda boleh kunjungi klinik yang berdekatan. Jadi ini adalah saringan kanser yang akan berlangsung di daerah Lawas sebelum 15 hingga 21 Julai 2026. Baik, tuan-tuan, infonya nanti Evan akan kongsikan lagi banyak lagi sebenarnya aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung di daerah Limbang dan juga Lawas untuk makluman kita bersama. Nanti Evan akan kongsikan lagi. Kita berhibur dahulu. Terus dengarkan Limbang FM, Geng Sambat Adio. Kita di 5 FM, pasti di hati.

0: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno dalam

0: Bos, Kamil dah jumpa kita. Kamil boleh menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah Kamil tu. Kamil si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa Kamil si puas hati? Kita si percaya Kamil kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh Kamil pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat tiba-tiba doktor nun. Si percaya lagi?
1: Ay, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat. Palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik tak gig tak? Ha, nyak segar cerita tok.
1: Ay, mak bertenang.

0: Nah, siapa madah dengan kitab tu?
1: Hai, hei, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu apa hal kita cari kami bos berkali-kali. Hai.
0: Sabar. Okey, faham dah kami.
1: Tahu apa?
0: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kitab pagi tadi.
1: Kan? Ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Pang hati kita bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik. Pala penin, badaran angit, bah.
0: Ah. Oh, sabar. Sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita. Nak nanya. Minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik. Sik sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya, kami simuk call kita lagi. Ya, lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
1: Ai. Benar ke bos daripada kita tu?
0: Ai, benarlah.
1: Macam ni tak daripada kita ni. Eh, boy. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, mudah gila kami tu dengar daripada sidak, bos. Aduh, salah kami tu, bos.
0: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
1: Terima kasih, bos.
0: Lain kali, kita ingat. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing, bah, mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasam muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, bukan macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
1: Aulah bos, lain kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas kita dengar kata-kata tidak lain bah. Yalah tu jadi macam tu jadi. Sorry bos lah, kasih kita jumpa school. Mudah diatur.
0: Lain kali mungkin kita

Kembali mendengarkan Limbang FM. Anda masih lagi bersama dengan kami untuk pertemuan kita di hari ini, di mana jua anda berada. Terus mendengarkan frekuensi ini setelah ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Baik, tanpa memasak lagi pada kongsikan kepada anda, antara yang akan berlangsung di daerah Limbang, akan berlangsungnya Pesta Lumpur Berbuak 2026 yang mana akan berlangsung bermula 8 sehingga 9 Ogos 2026 yang bertempat di Lumpur Berbuak, Kampung Meritam, Limbang. Jadi di sini apa nak kongsikan juga acara-acara yang akan dilaksanakan. Berbuak Warrior kategori lelaki, tarik tali 3 penjuru untuk kategori lelaki, juga melastik 15 meter untuk kategori lelaki, melastik 10 meter untuk kategori perempuan, permainan kaki 3, pertandingan luncur terjauh memanjat dinding ataupun climbing wall, juga ada reka cipta lumpur berbuak, bola tampar lumpur berbuak, 2 orang sepasukan, pertandingan petong terbuka, gubahan bunga hidup, rentas desa kategori lelaki dan perempuan, juga ada pertandingan mewarna kanak-kanak tadika, dan juga pertandingan mewarna dewasa. Jadi ini akan berlangsung pada bulan Ogos nanti, hashtag Pesta Tanpa Sampah. Jadi kepada anda yang mendengarkan info ini, rancanglah ketorang aktiviti anda untuk 2 hari nanti, 8 dan juga 9 Ogos. Rancang percutian anda, bawa ahli keluarga, kita sama-sama meriahkan Pesta Lumpur Berbuak 2026. Baik, kita nak berhibur lagi dan nanti kita akan terus bersama di jam yang ketiga pada jam 11 pagi nanti. Jadi tugas anda terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM, audio kita ni untuk pertemuan kita di hari. Dengarkan Geng Sambat, Limbang FM pasti di hati.

0: tukar?
1: Mahal.
0: Kurang kurang masin rasa Mi kita tukar. Minta garam lho, Kak.
1: Okey, jap.
2: Hai, kami rasa okey macam itu, Kak. Cukup rasa garamnya tu.
0: Sikit lah. Kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tik, tambah lagi. Tok barunya.
2: Hey.
0: Baik lho. Air tok pun kurang manis eh.
2: Aduh.
0: Tambah gula sesuduk ni. Aduh, masih kurang. Tambah lagi lho.
2: Banyak juga.
0: Tok barunya ada
2: Kita takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
3: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penebat suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.
4: Kau ni yang mahal.
5: Bawa kita.
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
7: Awak okey tak?
8: Awak okey tak? Awak okey tak?
9: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
10: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
8: Awak okey tak?
11: Hello, selamat sejahtera. Apa yang terima kasih macam tu?
12: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Baik, anda sedang mendengarkan Limbang FM. Pasti nanti masih lagi bertemankan Eva untuk edisi hari ini Selasa 14 Julai 2026 Masihi. Di mana juga anda berada apa juga dan mendengarkan Limbang FM. Diharapkan anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang telah pun Eva putarkan sepanjang 2 jam. Kita bersama tadi dan sekarang kita sudah berada di jam yang ketiga. Di jam yang terakhir untuk hari ini dan pastinya juga banyak info Eva nak kongsikan kepada anda untuk di jam yang ketiga ini. Antaranya adalah mengenai dengan jadual kempen darah bagi bulan Julai di daerah Lawas, yang mana untuk tarikh yang terdekat ini akan diadakan pada 18 Julai 2026 bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari di Pasar Tamu Lawas, dan seterusnya akan datang pada 25 Julai yang bertempat di Lipapa Hypermarket Lawas bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari. Jadi sebarang pertanyaan anda boleh hubungi talian 0852837811 sambungan 213 waktu pejabat sahaja. Jadi itu adalah jadual kempen derma darah bagi daerah Lawas untuk bulan Julai ini. Seterusnya anda kongsikan pula jadual kempen derma darah bagi daerah Limbang untuk bulan Julai ini, yang mana tarikh akan datang akan diadakan pada 19 Julai 2026 bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi di Masjid Baitul Iman. Dan tarikh yang seterusnya akan diadakan pada 26 Julai 2026 di Pejabat MRC Limbang bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi. Jadi kepada anda yang nak menderma darah, mohon tiba 30 minit sebelum waktu tamat dan pastikan anda mendapat rehat ataupun tidur yang secukupnya, makan dahulu sebelum datang menderma darah. Dan untuk sebarang pertanyaan mengenai kempen derma darah di daerah Limbang, anda boleh hubungi talian 0852142263 sambungan 222. Baik, itu untuk info kepada anda. Nanti Evan kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda berada di zon satu. Terus layan Limbang FM, pasti di hati.

0: Akhirnya dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kalau luar negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu best. Sejuk.
0: Lalu berangan. Tuk. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu. Tempat kita nak bekerja. Ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya. Kan ada terjadi sebelum tu.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kat gini. Dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, asyik pandai pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

podcast ini. Jika Anda prihatin tentang penyakit tangan, kaki, dan mulut, cegahlah penularannya. Periksalah fisikal anak-anak Anda. Sama ada mereka mempunyai ruam dengan lepuh pada tangan, kaki, dan mulut. Jika terdapat tanda-tanda tersebut, segeralah membawa anak-anak Anda untuk mendapat perawatan. Kasihanilah mereka. Sayangilah anak-anak dan keluarga Anda. Semoga anak-anak terus

0: Menyimbang FM pasti di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuknya wujudkan rumah Allah mesra umat. Wow, wujudkan rumah Allah yang mesra umat. Baik, saya sangat setuju. Kenapa? Sebab rumah Allah ini adalah one stop center ataupun community center. Itu yang sepatutnya kita kembalikan. Dekat Malaysia bagus dah, bagus. Bagus pada masjid-masjid semua bagus. Cuma kalau kita boleh pergi negara yang lebih bagus untuk belajar kan bagus. Ni bila saya cakap ni, AJK masjid jangan terasa. Tapi kita belajar daripada orang yang lebih baik, okey? Okey, baik. Yang pertama, saya belajar di mana? Di Singapura. Dan yang kedua, saya belajar di mana? Di Australia. Dua-dua masjid ni, subhanallah, mereka sangat efisien dalam pengurusan masjid. Masjid mereka tak perlu dah buka derma sebab apa? Diorang ada aset yang sangat banyak. Contoh di Australia. Masjid ni, subhanallah, punyalah kaya. Duit-duit ni, buka kaunter wakaf siap-siap. Diorang cari wakaf, subhanallah, dan apa laku? Mereka sekarang dah ada shopping mall mereka sendiri. Bila ada shopping mall sendiri, mereka boleh buat apa? Boleh buat suka hati mereka. Suka hati dia apa, tutup waktu azan. Dan yang paling best, masjid ada pendapatan tetap. Sebab apa? Peniaga-peniaga membayar sewa ke atas masjid, subhanallah. Jadi inilah yang kita perlu usahakan. Masjid kita ni perlu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi kuat, dan insyaAllah yang paling penting, mesra umat. Apa maksud mesra umat? Baik, ada satu masjid di Johor, saya nak puji sangat-sangat masjid di Johor, masjid mesra umat. Saya nak puji sangat, ada dua masjid. Satu masjid di Johor, Masjid An-Nur. Yang kedua, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Yang masjid ni sangat mesra pada umat. Maksud umat ni semua, tak kira Muslim ke tak Muslim. Masjid Kapitan Keling, saya pergi, dan Masjid An-Nur, subhanallah, mereka sediakan penterjemah. Mereka sediakan orang-orang yang boleh berdakwah kepada not yet Muslim. Dan subhanallah, tuan-tuan tahu, di Masjid Kapitan Keling dan Masjid An-Nur, subhanallah, dalam

0: setiap bulan mesti ada orang yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab pandai dan hebatnya masjid dalam menguruskan mereka-mereka ini yang datang untuk mengenal Islam. Kita pun ada juga masjid mana? Masjid wilayah, masjid negara, masjid putra kita di Putrajaya, masjid Mizan. Tapi yang saya nak masukkan, masjid kita ni perlu dekat dengan masyarakat. Jadi masjid-masjid peringkat setempat, masjid-masjid peringkat qariah, cuba engagement kita tinggi dengan masyarakat setempat. Moga-moga kita menjadi masjid yang mesra dengan umat, masjid yang mesra dengan penduduk setempat. Banyakkan aktiviti, insyaAllah masjid dan rakyat, masjid dan umat akan saling mengeratkan. Wallahualam.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Baik, belum dengarkan Limbang FM. Masih lagi bertemankan Nefa untuk hari ini. Dan sekarang ni 11.48 minit pagi, kita sudah pun berada di penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Tapi Eva ada lagi perkongsian info kepada anda, yang mana Eva nak kongsikan antaranya adalah mengenai Pesta Makan Tahun Kedaian Limbang 2026, yang mana bermula 31 Julai sehingga 2 Ogos 2026, yang akan berlangsung di Kampung Nauran Limbang. Jadi ini adalah pesta yang sebelum ini dinamakan sebagai International Festival Culture Arts, Arts and Culture Limbang untuk tahun 2026, tapi dikembalikan kepada asal. Je nak perketerang namanya lah, Pesta Makan Tahun Kedaian Limbang 2026. Jadi program ini akan berlangsung selama 3 hari, dan untuk hari yang pertama pada 31 Julai 2026 akan adanya Malam Baiyuh. Jadi akan adanya juga pertandingan Alai Kapur, pertandingan Alai Bangis, pertandingan Alai Mukun dan juga persembahan kebudayaan. Untuk hari yang kedua pada 1 Ogos 2026 akan adanya Malam Kebudayaan. Jadi akan adanya juga pertandingan Kepala Kapuk, pertandingan Kepala Bangis, pertandingan Kebudayaan, persembahan Kebudayaan dan juga persembahan Artis Jemputan. Seterusnya hari yang ketiga pada 2 Ogos 2026 akan adanya pertandingan Junjung Kedayaan Simbolik Perasmian, persembahan kebudayaan demo permainan kuid, anugerah keluarga contoh, cabutan tiket bertuah, jamuan makan tahun dan juga demo makanan tradisi. Jadi ini adalah Pesta Anjuran Persatuan Kedayaan Limbang Sarawak. Jadi kepada anda yang ingin merasai sendiri bagaimanakah kata orang kemeriahan Pesta Makan Tahun Kedayaan Limbang ni kan. Jadi sama-sama kita meriahkan datang selama 3 hari berturut-turut berlangsungnya Pesta Makan Tahun Kedayaan Limbang untuk tahun 2026. Seperti yang Eva kongsikan tadi, pelbagai persembahan kebudayaan dan tradisi etnik Kedayaan Limbang dan Jemputan Kedayaan seluruh Borneo menanti pengunjung yang datang dengan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda. Dan selain itu juga saya kongsikan kepada anda antara yang akan berlangsung juga di Limbang, kursus Pra-Perkahwinan Islam Siri 3 2026 di bawah anjuran Pejabat Agama Islam Bahagian Limbang, yang mana akan berlangsung bermula 8 sehingga 9 Ogos 2026 bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang di bilik seminar Masjid Jannatul Firdaus Limbang. Jadi pendaftaran anda boleh daftar menerusi laman sesawang kiswa.sarawak.gov.my dan tarikh akhir pembayaran adalah pada 27 Julai ini. Jadi sebarang pertanyaan anda boleh hubungi talian 085-211-6233. Seterusnya juga yang pernah kongsikan kursus Pra-Perkahwinan Islam untuk Daerah Lawas Siri 2 2026, yang mana akan diadakan pada 9 sehingga 10 September 2026 bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang di bilik seminar Aras Satu Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak Daerah Lawas. Dan pendaftaran juga anda boleh mendaftar melalui laman kiswa.sarawak.gov.my dan bayaran dan juga tarikh tutup adalah pada 21 Ogos 2026 hari Jumaat. Jadi sebarang pertanyaan lanjut anda boleh terus hubungi talian 014-930-2786. Baik, itu info kepada anda. Dan rasanya setakat ini saja dulu perkongsian daripada Eva untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua untuk esok hari insyaAllah dengan pelbagai perkongsian info kepada anda dan juga hiburan untuk anda untuk pertemuan kita esok Rabu 15 Julai 2026. Baik, tepat jam 12.30 nanti anda akan ikuti berita ringkas Asra FM. Dan sekembalinya nanti, anda akan terus hiburkan menerusi Pemantauan Lun Bawang sehinggalah ke jam 3 petang nanti. Baik, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: kepayahan, pergandingan tenaga bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Pergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan bermai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
8: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Malaysia Radio Tau lu tamu bang niya. Tidi anun bala taman tina kena nak pupukul lun bawal lun daya lun tau di pana lun kelabit. Di seluruh dunia kena meningan luk ningar dan niar siara radio limbang. Puk tau cus ini. Pad-padinganku di JJ Cup kena meningan.

Okey, tu sini kena meninggal cuan 2 tanggal 24 bulan 7 2026 dok mejo. Okey, radio tau lo mubat baru, mapapu pan-pan dengan tau lo mabah. Frekuensi Limbang FM, 104.5 MHz, temulu darang gawak kinyo telu jam. Okey, sekua baru, wimarapa, taman tinang kinanak, popo, kinanak, lo ningar danier siaran radio Limbang, lo mabah radio, TV, live TikTok, live Facebook, ini pernah RTM klik, terima kasih, ngacok nubilik. Siaran tadi mengurku siaran radio lo pendengaran tahu ani dan ini jo telu tudu ejo bang seminggu inan tau bersiaran keng imurat jam 12 menit jo macing jam 30 menit jo napa te nakini idan te ide napa tau ide te okey popo talun bawang ini radio bang bala tau sebelang ke support siaran tau kuanta lo ningar Daniel bang live TikTok live Facebook aku dan pekalai kena ningar repost se tap-tap komen di pana like dan maklupan ta follow siaran Radio Limbang Radio Tau Lutap Mombangnya pad-pad dengan ku bersiaran kini telu jam. Okay, ini komen lima balaman komen budak lo yang inan tau komen lah kena dengar bang live TikTok live Facebook. Kaya-kaya lak inan program, inan aktiviti, inan acara, inan tebupun-tebupun lok mangun, program lok mangun, irau, ataupun pesta, dan sebagainya. Lok ruang tau ngatur, bang bawang tau, daerah tau, kawasan tau, kampung. Di pernah, suin, apa-apa mau kena mendengar. Okey, arang popo tau bawang lundaya, bang bawang tau sebelang limbang ini pernah lawas, apa-apa pernah. Tau miak berkongsi ratnan info program. Program lo keruan tau ngatur. Kianlah keratnan bala mereka ni, bala peritetang, okay, ratna bang daerah, bang kampung, bang sidang, ataupun ratnan persatuan-persatuan. Tau lah kira uningan lo kinan, kudang persatuan lun bawang, persatuan lun daya, persatuan lun kelabit. Okay. Kalau inan mateluh luk pian berkongsi ratnan among-among info ataupun anu-anu luk mangun luk ruan mateluh ngatur luk ruan tau ngatur bang bawang tau sebulang arang tau sebulang inan panak miak ruan tau ngegalak kena uningan lama balaman komen live TikTok atau live Facebook. Okey, tau panak miak kena dawar sebetulnya. Okey, kena dawar lama ba talian telefon tau yang na 0852111246. Ini muka kuan tahu macing jam telu napa kira uningar. Sematuna mula program yang ruang tong atur kan. Ini bang bulan Julai, bulan tuduk tahun ini kira uningar. Okey, bang bulan tuduk, bulan walu, bulan liwa dan bulan-bulan setecun lah macing udung lak. Kian lak ini arang tahu yang berkongsi rana info. Bala mereka li, bala berita tentang info berita keluarga apa nak miak lah kena uningar. Okey, miak ini ruang tahu berkongsi bang komen TikTok, komen Facebook ataupun lama batalian telefon 0852111246. Cok ini ya ini aja radio platform lo pengabere berita bawang berita negeri negara tahu kuan

na puputalon bawang. Dito makai platform saluran ini dengan do lah kena ningar ina tau ngecing anun-anun mo perkara-perkara luk do rang popo talun bawang lundaya bang bawang tau sebelang bang negeri di penak luar bang negara tau sebelang di miak tau makai platform ini dengan kakaman talun bawang lah aktiviti talun bawang. Okey, kena ningar. Terima kasih. Dan apa tahun cuci ni cuci dua ya. Tanggal 24 bulan 7 tahun ni pah. Dan kini jam 22.42 minit pulih dia cuci. Okay, jam 1 berita minyak pendengaran tahun. Nah kini atau bang segmen atau perancangan sejam dengan Muyo. Okay, sekarang nak atau berita jam 1 minyak pendengaran tahun National FM. Dan sepengainya segmen ngirim tabi. Okey, taman tinang kerenak. Luk pian ngacing tabi, pian ngirim tabi atau berita keluarga. Ina miak ruan tau ngagalak lah kira-kira uningar, okey? Miak ruan tau berkongsi pad-pad. Bang segmen ngirim tabi, pengeberita jam 1. Jadi, lama balaman komen TikTok, lama balaman komen Facebook. Atau lama ba talian telefon tau miak ngano. Dawar lama ba talian ini kira-kira uningar. Maka telur cara ini. Ada inang tau ngacing-ngacing tabik-tabik tau lun telah. Dan wim yak macak tabik-tabik tau di napana. Ide demo luk ruan. Ide demo luk pian. Inang tau ngacing tabik. Okey, ini setecun jam 2. Salim berita miak penerang tau. Ruan rum sekejap macak bang jam 2. Dan sepengenya kena meninggal segmen. Nani ngerabai pulih decong. Ngaki pada puk tau napana. Okey. Macam jam teluh dengan berita sepengah berita perkhidmatan bisnaya miak persiaran di Limbang FM. Okey, korang ni kena mendengar ratna atau program siaran radio talu atau mobang niat orang gawak padpa dengan ku DJ Jacob Macoy ni dan Wim Repat pelih tahu lutap tudo setia ningar niar support tap tapping share repost siaran tahu ini kena ningar muke macing jam teluh napa na oke di dengar tercu nak kena ningar sekarang nak berita jam 1 tahu rokok ramai dengan tudak tudak nani atau radio tahu lutap mamanya.

0: bersama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama.
2: Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan bermai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
8: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Oke, kita mau dengar ini ya, Cenani Rata Franklin. Oke, Rata Franklin dengan Nani Luk Tetenan, Awamu Pengetilakmu. Oke, nah judul Nani na Awamu Pengetilakmu. Ini merpatlah kuantau Luk Uned Parurum. Nah, kini lah kena uningar sejoli Luk Uned Parurum. Anak-anak kadik tau Parurum petau, Parurum dodo. Oke, nah nela awa Lutap tau setia dengan awa Luk pun-pun. Nah, tau setia dengan awa Luk kedua, awa Luk keteluh, awa Luk keempat, dan awa setenjuna. Dan kalau kesetiaan dan kejujuran bang rurum di harusnya metu-metu mawa dengan kesetiaan Luk meruked, awa Luk pun-pun. Okay, Malaysia nak kini jam 1:37 pulih de cho apo to cho sini kena ningar cho 2 tanggal 24 bulan 7 2026. Padparinganku DJ Jeka baranggawa bersiaran bang jam tahun luk kedua. Macing bang jam telu nak kena ningar. Ke bang jam 2 pulih de cho salim berita miap pendengaran tau. Di terima kasih mula kuan among tau taman tinak kinanak. Pupuk kulun bawang lun daya lun tau di panalun kelabit.

Tao kinaw nigar lama balaman komen komen mo ano nok miak ruan tao komen lama balaman komen na choko gudan na kini tao mo papu bang segman ngirim tabi okay taman tina kinanak lupian ngacing tabi lupian ngirim tabi ngacing bala ucapan tao bang puli de chos ni okay tabi tabi tao ina komen komen lama balaman komen kay repost siaran tao se komen dan tap tap layar tao kinaw nigar kuan tao luntaluluk nata na follow Limbang FM Radio Tau ke follow bersahabat Tau beging Tau berkawan kena dengar napa nak ini idanta napa ta taulun bawang ide ta ini aja platform aja radio siaran lupang bere berita bawang negara negeri tau ini nemere platform radio tau ini mangu kuan pupu taulun bawang lun daya dan merepat lah kira uningar tau miak makai platform ini sumber saluran radio ini kuan aluk abu dok lah kuan pupu taulun bawang kuan pupu taulun daya. Okay, mula lo kumiyakinan to perkongsikan na bang siara radio tau. Taman sinakinanak, komen lo mabalaman, komen. Anong lumiyak ruan tau komen? Kuan matalulok piang ngirim tabi. Okay, tabi-tabi ruan tau komen lo mabalaman komen. Okay, lo piang ngacing bala mereka li, bala berita tang, berita sidang, info-info daerah tau kira uningar, irau-irau, pesta-pesta, tebu pun lukmangun, KKR lukmangun, anun ta, dan sebagainya lah kira uningar bang bawang tau lawas limbang, arang Popo Talun Bawang. Okey, kian lak inan bala mereka li Ratna na Persatuan Lun Bawang, bala mereka li Ratna Persatuan Lun Kelabit, bala mereka li Ratna Persatuan Lun Dayah. Mungin dah kena uningar sebetulnya meyakinan tahu anilah ainan tahu berkongsi bang siaran radio Limbang ini yang radio tahu. Okey, nombor talian telefon 0852112446 buka kuan tahu kena uningar. Okey, ainan sudah tabi lok najing yan ni kena uningar bang siaran radio Limbang. Okey, tabi lok pompon ini rim kena tahu Osha ngirim tabi kuan tahu Anton Lija Desmond Abdul Latif Indai Lawas Kalawon, Rita, ngacing tabi kuan popo talun bawang lok undad ningar daniar siara radio Limbang. Maxi 9 liwa walu kosong Rozek, Edwin, Zaliha Daud, Colina ngacing tabi kuan tau popo lun bawang lun daya lok ningar dan berselamat bersiaran di radio Limbang. Nabaula awakah namula awan Colina adri. Okey, kena tahu Cracker, Obita, Masangku, Rajawa, Clement, Februari, Masam. Ngacing tabi kuan tahu lun bawang lun daya. Limbang ini pernah lawas. Luk ningar siaran radio Limbang Bang Mecoy ini. Okey, serta cuna kena tahu Solvia Rade Terusan. Piwip yang ngirim tabi kuan taman tinang kena nak. Pupulun bawang lawas. Luk undang ningar dan niar siaran radio Limbang Bang Mecoy ini. Okey, dengan bala naba ula awa di Solvia Via Rade Terusan. Okey, kena tahu Eva Malisa pernah ngacing tabi kuan tahu selama bersiaran. Mike Victor ngirim tabi kuan popo talun bawang lundaya luk ningar dan nyer. Siara radio Limbang Riza Aziz pernah ngacing tabi. Wian ngacing tabi kuan tahu. Ian Tactical. Okey, ngirim tabi kuan popo talun bawang lundaya luk ningar siara radio Limbang Bang Macu ini. Okey, Solvia tapau kue cap wi ma. Oi, main tapau-tapau Solvia. Nah, kau nak ikut Macu ini ke? Okey, serta cuna kena tahu munga. Okey, munga pernah ngacing tabi. Kuan tahu taman tina kenanak. Pupulun bawah luk dengar dan niar siaran radio Limbang. Kena tahu join Jonis Udan. Nau ngan malah dok meco. Kuan tahu among tahu kebalanan dengar radio tahu. Bang Karabini Ratnaku Jonis Udan. Okey, kena tahu Thomas pernah ngacing tabi. Wen ngacing tabi. Kuan tahu pupulun bawah bosku pernah ngacing tabi. Kuan tahu anu bala kebalanan rat. Yani. Okey, tapi serta cuna nirim kena tahu Mua Muni, Raida, Ahmad Daud, Ich Bunga Jandi, Hamzah Gokin, ngacing tabi kuan among tau popolun bawang lundaya selama bersiaran di Radio Limbang. Okay, serta cuna Konolius, Jesus, Sabri, Augustinus, Augustina, ngacing tabi kuan tau Met, mana ngacing tabi kuan tau selama bersiaran dengan bala do mejo kebalan ini. Okey, tapi serta cuna nirim kena tahu Sarudi, Yaya, Kigiao, Yoyo, Carolina, Drama, Riana,
Okay, sa tecuna Kak Fadila Maragang Dreamer Andy Chong Ngacing Tabi Kuantau Taman Tina Kerenak Populun Bawang Lundaya Lok Ningar dan Nier Sierra Radio Limbang dengan Balado Majo Kuantau. Okay, tapi sa tecuna ini rim kinak tau Monica I Rosie.

Hani Ida, Yusuf Hasim, Chris Talagang, Ngacing Tabi Kuantau, Lung Ningar Daniar, Siara Radio Limbang Bang Mejo ini. Okay, Tabi Setecuna, Inirim Kinaktau Fauzia MR, King Kai, Zarina Zawar, Abang Bes, Daddy, Idi Pana Emma, Mazlan, Balat, selamat bersiaran di Radio Limbang. Okay, kena mendengar ini, Radnan Tabi-Tabi Matalu, Bang Live TikTok Limbang FM. Selabaina kuan muyu lupa yang ngirim tabi bang live Facebook Limbang FM pada kena uningar okay tau inan Facebook Limbang FM kuan mata lu lupa yang ngacing tabi bang Facebook Limbang FM miak natan tabi tabi muyu di kena uningar okay bang Facebook laman komen Limbang FM ataupun bang live TikTok radio tau kena uningar. Okay, lain na pelaba tudo bang macoy ni ya. Alright, ya mo ulay-ulay la tau lagi nak dengar. Okay, ulay-ulay tau. Di Sakwa Bro, terima kasih ngacok ada milik program tau ini mengunku siaran radio lo peringaran tau bang kerabini. Okay, setajuna lemaba laman komen live Facebook setakat ini lu telu. Ali-ali betalu lam nam yu komen-komen bang live Facebook manam yu piang irim tabi kah? Ataupun mengecing bala ataupun pian ngenok dawat lemah batalian telefon 0852112446 muka puan tahun ini. Okey, sekarang menatuhi na cu macak ratnan tabi-tabi tahu setecu rekan awak dengar tahu rokok keramai dengan nani tahu setecu na Rafat Apu Lundaya radio tahu lu awaku sementuna muturok.

Dople de Choi di Tabi Malaysia Madani padpa dengan Koros Dintai Longan Cing Salin Berita Lokilah Karat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama Pulit Ajo ini. Premier Sarawak ngegalak dividen asar 6.5 sen seunit. Ngeraya Ajo Raya Sarawak 2026 ngeraben rurumluk do dingulun rasa mawa nan bawang. SMEC 2026 terawih miak ngeruid cing lele walu ratu lunduk ngelap bepat. Berita setejuna. Premier Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngegalak dividen amanah saham Sarawak asar Kuan Lak Kewangan Mabut 30.6 2026 kinulah 6.5 sen seunit. Ia nak kemikit padin dengan kadar 6 sen seunit luginala Kuan Lak Kewangan 2024-2025. Iap agihan amung 34.35 juta ringgit ina ngerapu dividen in term talu sen seunit luk binayar bulan 2 luk na pelaba selaba tel aja talu 45 sen seunit miak ruan magi kerabna ta udung bulan tuduk ini kuan 57,526 lun luk ngimat unit. Prestasi meraben asar penak sinokong dengan kikit nilai aset bersih nan 627.30 juta ringgit ilai ratnan iap pendapatan kasar kuan lah kewangan luk mabut 30.6 2026 luk nakamikit amik 50.06 juta ringgit. Reserve pendapatan asar pernah ngerekod kikit kuan 20.54 juta ringgit terjuna ngeraban tinudo dana inan lutap dengan letap agihan dividen luk mampan bang kerab luk patun. Bang hal luk mepad Premier Sarawak pernah ngecadang peleh asar ngedalan sibadak timun sebulang baru dana suat modal mepad kurang konsep amanah saham Bumi Putra 2 inan ngulak suat lunuk-nuat modal ngerapu bukan Bumi Putra. Ia menu peluasan produk pelaburan luk melun inklusif miak meres samal kuan among rakyat Sarawak dengan nangira latar belakang. Bangkrab luk mapad pernah ia miak ngesanang nada luk pad-pad ngerima hasil pembangunan ekonomi bang bawang iding ngedengan kuan tubuh Sarawak Bang Kerab Luk Paatun. Bang Kerab ini asar cuma fokus kuan Bumi Putra. Peluasan suat ina muci miak mere peluang kuan bukan Bumi Putra inan ngenuk bang institusi ina. Ngatur ngeraya Aco Sarawak 2026 merapat petecu mangunku seinan ngeraben di semangat perpaduan di ngulun rasa mawa nan Sarawak. Yang di-Pertua Negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Nemala ia pernah merapat ngikit penghayatan palun sejarah edi lawe pembangunan Bang Bawang. Ia malah ina kerap nengikak nengerima ikak hormat Komiti Induk Ngeraya Perayaan Ajo Sarawak 2026 Luk Inulu Menteri Luk Bertanggungjawab Kuan Ajo Raya Datuk Seri Lee Kim Shin. Ikak ina ulak inan ngecing teteng rasmi Kuan Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi edi awana Tuan Kuan Datuk Patinggi Fauzah Muhammad Sanusi inan mecing bang tutudak acara utama pekatu dengan ngeraya ina. Ngeraya ina miak ruan ngedalan rat 20 mecing 22 cubulan tuduk ini dek bang sibu arang acara tumpuan ina majlis kesyukuran Unity Walk pameran Hari Sarawak perimpunan Hari Sarawak idi konsert rakyat. Lele waluratu lunduk ngalap bepat di peratnan lun media idi komunikasi ahli akademik lunduk mudut dasar lun penguyut industri rapu anak sekolah tirawe miak macing bang komung
Meeting Media Sarawak SMEC 2026 Aco 4 ini. Pemung meeting mangunku platform pegayam ratan isu luk merapu dengan kepercayaan palun media tadbir urus rapu tutun transformasi digital bang industri media. Tara Menteri Bang Opis Premier Sarawak Datuk Abdullah Saidul Nemala gayam pena merefokus kuan ngetua kewartawanan beretika rapu semut peluang ditutun paliang teknologi digital ngerapu kecerdasan buatan. SEMEC 2026 miak ngegalat pokok lukinan pengalaman bang bepat media komunikasi di akademik Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg penak tirawe miak macing di ngukap rasmi pemung meeting ina. Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda Rat Yenengimun operasi kinio dua rica berjaya neng misu landscape pembangunan fizikal bang wilayah tengah idi utara Sarawak. Ketua Pegawai Eksekutif Rekoda Datuk Ismawi Ismuni Namala ia pernah ngedalan bepat signifikan bang tubuh ekonomi bang bawang. Edi tapat agensi pembangunan wilayah paliang Rekoda nakini mangunku modal kuan tepat tutuda agensi luk mapad bang aput Sarawak. Bang Kerabini Sarawak inan liwa agensi wilayah dengan modal pembangunan luk na mapad. Inan taluk agensi pembangunan wilayah paliang Kawal Selia Rekoda iaitu agensi pembangunan Ulu Rejang URDA, agensi pembangunan tanah tinggi HDA di agensi pembangunan wilayah utara NRDA. Rekoda pernah ngurus pelan pembangunan koridor luk miak run ngeberuh Sarawak sko. Among wilayah ina ngerapu sko ngerapu kawasan keraya meratu ribu kilometer persegi. Katu dengan ina Datuk Ismawi pernah nemala kinula 5 bilion ringgit akik pengah direk perita persekutuan kuan Rekoda rat rancangan Malaysia RMK Liwa Majing RMK Pulut Talu. Aki ina pikai inan ngedalan lama-lamut projek strategik. Arangna ina dalan akses ambil empangan murum dalan akses ambil empangan balik pembangunan taman industri semalaju di pembangunan kawasan Tanjung Manis. Rekoda pernah ngerima aki ratnan perita bawang lemabah talu agensi pembangunan wilayah paliangna anit agensi nak pembaraan aki aja pun 5 bilion ringgit. Lembaga aki ina 240 talu projek pembangunan dinalan bang telu wilayah dengan URDA 40 aja projek, HDA 40 talu projek selabak 155 projek bang kawasan NRDA. 20 aja ketua tetek rumah Ratlingga di Pantu nengerima dengan Sejahtera Madani skop peningkatan pendapatan 2026 ngerapu nilai among meratu RM5,000. Anin lunduk ngerima seset peralatan perikanan atau mesin nepuk lukeraga RM5,000. Residen Bepat Sri Aman Mahra Saleh namala ia inan ngedengan ngikit keupayaan dan ngedalan edi ngalap ulik secara mampan edi ngetua tari sosioekonomi tetek rumah luk berdaftar bank sistem ikasi. Timona penak selawe dengan aspirasi Perita Madani luk komited inan ngeletap nainan rakyat meketecan ratan anud pembangunan negara khasnya bang usaha inan ngilap asi ulun. Ila asas ratnan pengurusan idi tindakan kecemasan nas patutna ron ngebirit kuan anggota keselamat penyelamat mo. Selubadna ia perlu ruan among lapan masyarakat kelik mengunku akang inan ngetua keselamatan komuniti. Ahli Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusuf Abdul Wahab namala ia perlu tutu inan ngurang risiko lun mate idi atau benda luk merusak. Ini ngajakku masyarakat setempat iaitu individu luk muka
kali di muka macing nan lokasi kurang inan angun mapad kurang merap meribut mesab atau balun kerap nata pasukan menyelamat macing. Ia malainan nalun lukalab ala kerap nanguka berasmi program siap siaga angkatan pertahanan awam Malaysia pad-pad dengan komuniti Kerubung Bang Sarike. Sekolah baru ngecing tajuk berita utama pulit ajo ini. Premier Sarawak ngegala dividen asar 6.5 sen seunit. Ngeraya ajo raya ajo Sarawak 2026 ngetua perpaduan edingulun rasa mawa nan bawang. SMEC 2026 tirawe miak ngeruit ajing lele walu ratu lunuk ngalap bepat. Macam ini berita pulih dajo ini, berita ini sinusun Nur Aukila Arabian, Rat Section Berita Ikhwal Semasa RTM Kuching. Dengan ini pulih dajo di tabi Malaysia Madani.

teman tina kinanak, ini yang nani luk tetenan ngerada luk pinianmu. Oke, pedanina yang nak kinanak tau speni ya. Dan mangun kuku yukton kini jam 2.21 minit. Oke, apu tau jos ini co 2 tanggal 24 bulan 7 2026. Apu tau bang jam tau luk kekipad. Oke, radio tau macing jam telu puli de co napana. Taman Cina Kenanak, Pupu Kulun Bawang Dun Daya, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Nama kelupan tak kuan Pupu tau luk kelabit. Luk ningar dan nir siaran radio limbang, bang radio, bang TV, live TikTok, live Facebook. Ini pernah RTM klik. Siaran tau ini miak pendengaran tau bang lima cara ini lah kena uningal ke unda da mulut darang gawa nak ini padpa dengan ku DJ JI bergabung padpa dengan tau. Okey, tercuri kena uningal kuan tau luk pian ngirim tabi ataupun pian ngecing bala tau miak ngenau dawar lemah batalian telefon ya ina 085-211-246. Okey, 085-211-246 mukab kuan tau nak ini ke luk pian ngenau dawar lemah batalian telefon. Selama ini kuan tau luk ningar dan nier bang live TikTok, live Facebook, support siaran tau dengan tap-tap lah, tapping-tapping layar tau di kira ningar, nge-like ya, repost, komen dan follow siaran Radio Limba, Radio tau, lu tak mau bang niat, napa nak ini idan te, napa tau idia te ngecok ini, ya ini siaran radio bang bala tau lun bawang. Oke, okay. WPN maca. Ratnan tabi-tabi mentaluluk ngecing yani. Okey, kena tau layur rada Indonesia. Wipian ngecing tabi kuan pupu talun bawang lundaya. Indonesia luk nung uned ningar dan nier siara radio limbang bang mejos ini. Ratnaku kena nak tau layun. Okey, ini ya. Kena tau layung ngirim tabi. Kena tau sem rade Bruna rade Miri. Panak kacing tabi kuan tau pupulun bawang lundaya. Dengan bala dok pilih dejo. Info ratnaku kebalan ratungi Miri. Mudan nakini, okay. Dari miri, mudan nakini kena uningar ini info rak kena tahu Sam. Dan tabi serta Juna ini rim kena tahu Veli Jonathan. Hai dok pri deco kebalana DJ Mayo na mapapu padpa dengan tahu bang Sera Radio tahu. Okay, tabi ratnaku Veli Jonathan. Okay, terima kasih kena tahu Veli. Dan serta Juna kena uningar tabi rat kena tahu Corlina Layun Penga. Tapi setejun gerat kena okey dia berta tapi setejun ini rim kena tau Rina Nor. Okey, Rina Nor ngirim tabi kuan popo talun bawang lundaya selama bersiaran di Radio Limbang. Tapi setejun ini rim kena tau Cinta. Cinta 65 pernah ngecing tabi kuan tau popo talun bawang lundaya luk uned ningar siaran Radio Limbang bang pulih de cosni. Okey, setejun tapi ra kena tau Poli santai pernah ngecing tabi kuan tau selama bersiaran di Radio Limbang. Terima kasih. Dan tabi setecun rat anti yabet. Panak ngecing tabi kuantau lun bawang lun daya anun bala. Rat na tau bang mencoy ni rat kena tau anti yabet. Ke setecun na dok pulih deco. Kena tau Rina Nor panak ngecing tabi selama bersiaran. Layun panak ngecing tabi kuantau selama bersiaran. Oke, Radio Limbang lutup mau bang niat. Oke, tabi setecun na. Ini rim kena tau Brito. Brito pernah ngecing tabi selama bersiaran dok pulih deco kemalana. E.A. Rose Mona Lisa Rade Brunei ngecing tabi kuan among tau pupulun bawang Brunei lukunet ningar dan niar siaran Radio Limbang bang meco ini. Okey, tabi setecun ini rim kena tau Jasni Langub. Okey, Jasni Langub pernah ngecing tabi kuan tau E.A. Rose Mona Lisa ngecing tabi selama bersiaran dok ningar Radio Limbang Radio tau lu tap mau bang niat. Okey, kena tau Henry Wipian ngecing tabi kuan itabed. Okey, tabed punang luk naik terusan luk unda ningar dan niar siaran Radio Limbang bang meco ini. Okey, ini kena ningar renan tabi-tabi matalu ya bang live TikTok Limbang FM. Selepas ini kuan muyo luk pian ngecing tabi lewat batalian telefon 085-211-246 mukab kuan tau nakini. Alright. Satajuna Marnis. Salam dok pulih deco ratnaku Marnis Anis. Kuan tau pupulun bawang lundaya dan satajuna J is J radde terusan ngirim tabi kuan among tau pupulun bawang lundaya dok ningar dan niar siaran Radio Limbang Radio tau lu tap mo bang niat bang maco ini. Kayak ini kalau ningar ratnan tabi-tabi matalu bang live TikTok 5 FM. Kuan miyo miak ngacing tabi bang live TikTok 5 FM lama balaman komen atau
pun lama live Facebook 5FM. Talian telefon tau penak muka 0852112246. Dan itu setecuna awamu meruka Rat Nixon Balang. Radio tau, lutap mau bang niat.

Oke, okay, tujuan yang kena mendengar tahun Nia Ratna Nasir Tino Doco Loki Laptau Rata Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Kuan Cho Sini ya, ini tanggal 4 bulan 7 2026 Cho Sini Cho 2 Loki nak mendengar Binaya Ratna Report Loki Laptau Rata Jabatan Meteorologi Malaysia Ngagalak Pak Puli Deco Ini panak napa decem Tino Doco Tau Do Namudan.

Okay, Radio Tau lutap mo bang niya? Ya, kena ni ngara na maklupan neba ya. Neba, 15 Julai. Neba, pekak neba, muka pukul tu dua pekak. Okay, tau ma pamong tungai RTM Limbang. Pamong tungai RTM Limbang, maya nakai. RTM Limbang ya, paan-paan dengan lun mula taman tinang kinanak. Muka bukuan tau ini, lukunan ningar danier. Luk ide bang Limbang. Kay muka pekak nepa sekerap na te jam tuduk pekak. Kay mapamong tau tungai upis RTM Limbang inan tau menyertai. Okay, maya bang fun walk. Okay, fun walk nalan rot-rot bejalai rindu ati. Okay, artinya nalan kukud lah kira uningar. Okay, nalan kukud ratunge upis RTM Limbang. Ame dai waterfront Limbang. Ame dai waterfront Limbang. Nalan maya tengah bepak nan lagi nak dengar. Nalan ratungi RTM macing tengah bepak Limbang nepa waterfront macing dai udong. Macing papad pengadi lembut baru tak macing dai udong rat dai udong macing dai udong. Ni ya pengadi di tau lembut baru. Ame dai RTM Limbang. Ya anu ngadana ina nalan-nalan rot-rot. Okay, nalan rot-rot lah. Berjalai rindu hati ataupun bang bala tuan biar fun walk. Okay, fun walk. Jadi ini netang lun mula. Okay, khusus nak kawan pendengar setia. Kawan tahu luk ningar ni ke, luk tungek bang Limbang. Luk pian pad-pad dengan RTM. Okay, Limbang. Nepa, pekak nepa ini. 15 cobulan nepa, cotelu kan. Nepa. 15 aco bulan Julai. Artinya pekak neba sekerap nata jam tuduk pekak tau nalan fun walk. Kayak pad-pad ratungnya upis RTM Limbang. Ramai-ramai lah tau macam pekak neba kena uningar. Kayak netang natau lun mula fun walk tau nalan kuku da ratungnya RTM Limbang macam de waterfront. Rat de udong macam de udong waterfront Limbang. Ramai-ramai tau ngalak bepat bang ini. Kayak Limbang sihat. Okay, Limbang sehat, masyarakat sehat, Limbang sehat, pendengar sehat. Okay, ni kena mendengar, kena bepat, pan-pan dengan kain nepa ya. Pekak nepa supaya tau ramai-ramai matar ratnan kesehatan tau manid-manid. Bang program nalan rot-rot. RTM Limbang nepa, okay? Nama kelupan nepa kena mendengar. Sekarang nata jam tuduk pekak. Okay, nggak cukup jam tuduk pekak, tau nalan ni. Pukul tuduk pekak, tau nalan. Tina, pukul 6 ini tau apa. Okay, tungai RTM Limbang. Bang jam 6, jam 6 melah lah. Sejam sekarang nata jam tuduk pekak. Tau mau pemung, tungai upis RTM Limbang. Okay, bang program, fun walk ataupun nalan rot-rot. Pekak neba ini kena mendengar, okay? Okay, dengan ini macam ini muatun napuk talam bawa program berpalu bawa Limbang Radio Talu temu bang niat kena mendengar pad-pad denganku di JJ ke bersiaran bang pulih dan cus ini mawang niat miak papa dengan tau bersiaran apuk tau macam ini. Okay, di jam telu berita miak pendengaran tau sebangga berita perkhidmatan bisaya dan sebangga ini kena mendengar tau miak necu ke kaman ini penak lukeruan tau manid. Terima kasih mula kawan tau luk ningar dan niar siaran Radio Limbang apu tu acus ni pan paringanku di JJK blok bersiaran kini otelu jam. Kaya dok kerja, dok ni cukup keman, dok ni cukup keruan, dok lawe kuan tolok balawe, dok tu dok kuan tolok tu dok. Jadi terima kasih mula kuan popo talun bawa lundaya. Ia apa penaik nantau luk ningar dan niar siaran radio tau. Bang pulih dan cus ni kena ningar mau papu baru bang acu nepa. Bye-bye Malaysia, bye-bye Brunei dan bye-bye Indonesia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Semua ahli parlimen wajib mengemukakan laporan kesihatan selewat-lewatnya 30 Oktober ini. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, langkah itu bagi memastikan pihak parlimen mempunyai maklumat awal mengenai tahap kesihatan setiap wakil rakyat. Tambahnya, ahli parlimen juga dibenar menjalani pemeriksaan kesihatan di luar parlimen. Bagaimanapun, dokumen pemeriksaan berkenaan perlu diserahkan kepada doktor bertugas di parlimen untuk tujuan rekod dan simpanan. Langkah tegas dan komprehensif sedang dilaksanakan bagi memateras kegiatan lumba haram di seluruh negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, usaha itu diterjemahkan menerusi RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 yang dijadual dibentangkan di Dewan Rakyat Negara minggu hadapan. Sementara itu, bagi memastikan penguatkuasaan tegas serta hukuman setimpal, kementerian terus bekerjasama dengan KDN, PDRM dan pejabat peguam negara demi keselamatan pengguna jalan raya. KPM komited memperkukuh pembangunan sekolah sebagai sebahagian daripada perancangan jangka panjang negara. Langkah itu memastikan setiap murid mendapat akses pendidikan berkualiti tanpa mengira lokasi atau latar belakang. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, pendekatan tersebut juga antara asas utama Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 selaras dengan perubahan serta perkembangan komuniti. Di Melaka, semua sekolah khususnya sekolah berasrama penuh diwajibkan menyediakan peti aduan sebagai saluran selamat untuk pelajar melaporkan isu disiplin atau salah laku di sekolah. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi dan Hewan Agama Melaka, Dato' Rahman Mariman berkata, tambahnya setiap aduan akan diteliti terlebih dahulu sebelum dipanggil secara peribadi untuk sesi kaunseling mengikut kesesuaian. Luar negara, dua kapal tangki minyak milik UAE, Mombasa dan Al-Bahia diserang peluru berpandu Iran di Selat Hormuz. Dalam insiden itu, seorang anak kapal warga India terkorban manakala 8 lagi cedera di tengah ketegangan memuncak laluan perkapalan global itu. Tegas Kementerian Pertahanan UAE, serangan tersebut tidak akan menjejaskan kesiapsiagaan penuh negara itu menghadapi sebarang ancaman. Piala Dunia FIFA 2026 saingan terarah kepada 4 pasukan merebut tempat kepusingan akhir. Perancis akan menentang Spanyol di Stadium Dallas awal pagi esok, sementara Argentina menentang England pada awal pagi Khamis di Stadium Atlanta. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam Jati, Lam Gnau. Salam sejahtera, salam rindu Jati di Muslim yang bersama untuk pertemuan Jati Lam Sari Balote, pertemuan Lam siaran perkhidmatan Birsaya Radio Malaysia Limbang FM edisi pendapat ngada bulan turu tahun 2026 ada duo bersama DJ ada Teh Brozam yang akan ngerindang lemuyun ngemolotan tite sabo pukul 6 soro padau kila no jemaah Roslid. Jadi, gatu pertemuan tan tite sabo pukul 5 soro padau jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan tendang Seri Badau. Pukul 4 jadi akan berhenti stogol untuk kongongan walau berito tadobo berito RTM Kuching. Sementara dalam pukul 5, berito nasional tad poso berito radio RTM Kuala Lumpur. Pengurus saja berita nasional dan Kuala Lumpur jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan rentak antara bangsa sampai pukul 6 soro padau. Jadi namanya mau slit gato pertemuan untuk adau duo bersama Mea DJ Brozam. Jadi terima kasih Timo Mion yang bersama Joki saya penubuh sejak siaran tiap malam kawan. Pertemuan dalam jam yang mula-mula sudah tentu no dalam rancangan DSA. Aku harap Mion mun kira no auto tubilin. Salam Timo Pikar kawan, Timo Pi Sanan ataupun Timo Pi Sese saja yang tersayang, yang sadu. Mion boleh DM dalam Messenger, Facebook, Limbang FM. Ataupun min WhatsApp tahu setiap pin nombor telefon Brozam. Dan kelemahan, kaya dia jadi malam alang ngawang juga RTM Klik. Download dulu aplikasi RTM Klik. Klik kalap alang ngawang radio. Tapi kalap anda ingin tong FIFA World Cup yang akan, yang genari dalam masa itu. Selain tad kalap alang ngawang juga radio dalam tukar min. Pidup-pidup saja. Sini aku suka apa poin siam megahertz. Okey. Terus bersama me, lagu yang mula-mula. Lagu pembukaan, pertemuan, lam rancang. Jangan DSA Lam Star Ibadah Teh pertemuan jam yang mula-mula. Okay, dia jadi surat tentu dalam kenal.

0: terjungkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Mencah-mencah drive, jaga kesihatan.
2: Mencah-mencah drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
3: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

0: Okey, sebuah lagu ta Donny Lang, lagu yang tenangkan tenggalan di momen yang tenggalan nam sebabte tahu saja bersiaran juga Limbang FM untuk jadi ngala pandai perkongsian-perkongsian hasno lam jam yang mulu-mulu itu. Jadi muncul sebadawa ni di momen yang agus saja ngongau ataupun yang agus saja bersama, semoga momen dalam keadaan yang sihat me ceria, di momen yang bekerja jami ucapkan selamat bekerja me ani, semoga segala urusan Muyun dipermudahkan lam seriba adau te. Terima kasih sebab terus bersama Limbang FM Radio Jati. Semoga penawan adau te lancar sama aku lam ala keraja lam tegai ulang alun ataupun anan saja aktiviti mun yang penanau lam masa te. Eh. Jadi untuk peminat-peminat ngambul hasno World Cup dan kelemuan suap dondom akan aku pertandingan ataupun perlawanan separuh akhir untuk Cup Dunia Piala Dunia 2026 yang ombo France akan bertemu dengan Spain, ya, yang ombo sudah tentu no perlawanan ini akan antara perlawanan yang nintai-nintai walaupun ia kira macam separuh akhir ataupun semifinal ataupun separuh akhir lah. Game itu mungkin seperti game final. Jadi tiba-tiba peminat-peminat ngambul dan kelumuan suap dondom. Pilih pasukan itu akan ngayam. Eh. Jadi yang saja pilihan pasukan Muyun, semoga Muyun kalah mengintong perlawanan yang menarik dan menghiburkan. Tahuskan bersama Jamil lagi, tahus Lam Semalote untuk berkongsi ataupun berindang bersama lagu-lagu pilihan serta apus banca informasi-informasi yang perlu alam Muyun ngalah pandai untuk ngalap magat bersama Hasno yang bekerja yang berdioi-dioi berehat lam saribadau te. Jadi aku akan ngibit Muyun tarus lagi berindang bersama mek lagu dua buah lagu World Cup sejak berindang bersama mek lagu yang lain noh. Jadi tarus saja bersiaran yang Limbang FM pertemuan lam saribadau te jam yang mulu-mulu sudah pun talu podo minit jati bersama lam rancangan di SA jam Osli. Jadi aku lagu ta Domas Payung Asik Band lagu FIFA World Cup 2026 tad Jesse Ruiz Eliana mea FIFA Sound mea Shakira Fit Burna Boy tarus bersiaran Minggu 5 FM.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Hai, aku Ilai. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolak genau.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Gloria Alexa. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu.

Okey, mau sini dino pemai lagu tada Thomas Payung Labino Cinta. Jadi pukul 8 kilano aku akan ngibit mion bersama lam Lubrito Talbok Brito RTM Kuching. Jadi tahu sejak bersiaran juga 5 FM yang ombo lam jam yang kedua kilano. Jadi akan bersama lagi pertemuan lam rancangan DSA untuk jam yang kedua deh. Jadi terima kasih timo mion yang akan lagi bersiaran. Juga apa mau jasa RTM malam kon FM siang berapa 5 MHz FM sinan kusung sinan poin sinan MHz yang bekerja berbo-berbo saja upis-upis bagian perintah bagian private ataupun bekerja tengalan semoga mion dipermudahkan urusan mion lancar dalam sehari berarti ya. Oke, lagu tada Asy Band mea Rosie Osok sejap lagi kalap ngongau berito lam pukul apa titik terus bersiaran nyugul 5 FM ya diujati sudah tantu no lam kenau.

sama Mia Brito yang mulu-mulu. Kerajaan-kerajaan penakut standard fasiliti sukan yang akan alangana untuk sukan SEA 2022 dalam Kuching, Numa akan pongo sonjop lagi bulan 6 tahun ini. Tahun agu. Menteri Anak-anak Wawagu, Yaya Melumba serta Kemajuan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Mara, kerajaan-kerajaan penakut standard lead kemudahan Yaya Melumba ino, buat-buat regot penanau untuk nantu iyo pongo nyugut jadual yang ternatap. Beliau kenot laku pemerintu pengurus Janikot dalam acara peluncuran logo maskot mek tema rasmi sukan si ke talu pendapat mek para ASEAN ke mopodapat tahun 2022 dalam Putrajaya. Menteri Anak-anak Wawagu serta Yaya Melumba Dr. Muhammad Taufik Johari buka rasmi acara ini. Sarawak akan ngatur penturut dan talu pembalu jenis Yaya Melumba dalam sukan si 2022 yang numa akan ala negari numulutan pembalu sampai 20 jam pada bulan siam. Sesuang 3,650 ngulun penduduk lam turuk buah kampung lam kuasan Kedup akan nerima faedah kemudahan tenggayau alun-alun yang lebih selesa mek selamat. Ia nyugut projek ngal tenggayau perhubungan desa Kampung Mentung Mubuk, Kampung Mayang Kawan yang berogo talu pedo puen balu pon turuk juta ringgit. Menteri Bagian Pelajaran Inovasi Mek Kemajuan Bakat Dato' Sri Roland Sagahui In Mara, projek ino arono sebagian tad tanggungjawab perintah Pagun Sarawak untuk ngal rigot kemajuan dalam kawasan daripada bandar nyugut Agensi Kemajuan Wilayah Greater Kuching GKCDA. Beliau makan ino dalam acara pecah tanah projek ino dalam Serian. Projek ino akan ngal labi somok penawan tad Kampung Mayang Kawan timur Kampung Mentung Mubok tad 28.4 kilometer timur Enggano balu puen turuk kilometer. Talu ngulun rakyat Indonesia suara rakup dalam dua operasi yang penanau dalam kawasan Tenggayo Simpang Talu, Tenggayo Pending, mayat Tenggayo Haji Taha Kuching, kini abeh. Yoro rakup hasil tad pemeriksaan timur Talu Pedau Ngulun yang peneresa OYDP. Nyugut posting dalam Facebook rasmi Opis Immigration Malaysia JIM Pagun Sarawak, Talu Ngulun rakyat Indonesia yang rakup ino, sebab yakin ngal kesalahan seribat paturan pemiso kurungan turuk kurungan A, paturan-paturan immigration penjam 6 betalu mek section penimu kurungan sinan kurungan C, akta immigration penjam 50 jam seles 6 betalu akta sinan 55. Dosaman Ani Aro Senilau timur saksi untuk siasatan. Operasi no nayaan laku sesuang terlupa jam ngulun pegawai TAD JIM, Upis Menteri Perdagangan Salom Pagun, Maya Perbelanjaan Sarayau, KPDN Pagun Sarawak serta bagian siasatan jenayah hingga Upis Polis Daerah IPD Kuching. Dalam pemeriksaan yang penanau Ani, bagian KPDN, Ani Aro ngalah pandai popok kesalahan seriba Akta Kawalan Rogo yang anti pencatutan 2020 miso serta Akta Kawalan Bekalan Penjam 6 pod miso. Ada lasu yang terjadi dalam Pagun Sarawak dalam masa itu kakak dalam peringkat normal. Nyugut kajun pengarah Upis Ngemato Kedahan Adal Sarawak Hairul Najib Ibrahim Kedahan ino lainka bapun tad keadaan luar jangka. Kedahan ino arono senabab tad peringkat monsun barat daya yang biasa nyabab adau karau atau kurang adau asam. Beliau mengandai ino dalam masa kenot laku RTM dalam Kuching. Gini apa Ajun beliau lagi jelama ramai uja perlu susah kenal berkaitan ada lasu yang terjadi dalam masa itu arono sebagian tak pusingan keadaan adau yang normal. Jelama ramai arono nentak untuk supaya sentiasa ngalap pandai keterangan berkaitan keadaan adau rasmi yang sendiri laku Met Malaysia untuk menyanang langkah berjaga-jaga kalap alam manau dalam seawan timpu adau lasu mea kakau. Terima kasih di Nusja Perito. Terus bersama dalam pertemuan untuk rancangan DSA jam yang kedua. Mujur sebatau, salam sejahtera.

Bimbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

atau simpang, ingatlah untuk naksiknya dulu. Jaga keselamatan sesama jati, yang anak tengayo alun-alun. Hai aku Seron, takut

0: Okey, untuk penelitian sengai lah. Awak popo tandu sebelum ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjur perintah eh, kesuat hepatitis tegmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awak tandu banca hepatitis tegmai, tandu no lebih kurang sama sengai lah. You know, yang pertama, selalu keliman lalal. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bagi log. Yang keempat, do lapa bahagian sawat tenai lah. You akan keliman dol. Jadi yang kelima, matuk pakai dia, melalui timur warna kuning. Maya kulit inan letik pun, negara kuning-kuning warna lah. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu yati, you akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketua, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah, antara tandu-tandu apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis lah.
1: Taman Negara Nia miri tenutup sementara selugut kejadian sorob dalam kawasan Bukit Kapur yang meyakin bapun tada pilak ganit kinabe. Menteri Hal-Hal Temului Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Mara, inan bagian Tentalun Sarawak, SFC, ngalap langkah ino sebagai langkah berjaga-jaga untuk nantu keselamatan jelama temului yang mengikut timur ini. Jukut kajun beliau, kejadian sohob ino arono singinan fenomena sebelah jadi melainkan berpuntan kecuaian ataupun perbuatan manusia. Beliau andi ketak jelama ramai yang arono rencangan untuk manau timur pina Taman Negara Nia supaya ngalap ketangan yang agu tan bagian berkuasa serta nganti tegulu lawatan saboi Taman Negara ino akan alam muka kendo. Yang bo beliau makan ino dalam sidang media dalam Kuching ada uti. Dalam perkembangan lain, rundingan beberapa penanau mea Air Borneo untuk nyedio perkhidmatan bilun khas untuk ngibit kontingen Sarawak Timur Temasa Yaya Melumba Malaysia Sukma 2026 dalam Selangor bulan Agu. Menteri Anak-anak Wap Agu Yaya Melumba serta Kemajuan Usahawan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah maka sebagian tan atlet boleh jadi akan nganak serikat bilun ino nyugut selugut jumlah bilun yang terhad. Sekiranya no, cukup kontingen akan nganak serikat bilun lain sebagai alternatif. Sekian onnya berkaitan persiapan Yaya Melumba Sukma, beliau mara yang bo persiapan kontingen pagun Sarawak Perenau Melanca yang bo sebagian atlet ani bo buat manau peringkat keturi latihan memposno yang berpangkalan dalam Deribon Negara. Beliau yakin Sarawak kalap ngibit saingan yang muncul dalam usaha narus gelaran juara keseluruhan. Ino perkongsian jati dalam Sebab Timur Ausid pertemuan dalam rancangan di sejam yang kedua itu. Terus bersiaran juga 5 FM berindang bersama melagu-lagu yang seterusnya. Lam sariba adoite.

Wih, mostly Agus Jabrinang bersama Mel sebuah lagu tada Wadrock lagu Iban bersama dalam pertemuan untuk siaran Perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia Limbang FM Seribadau teh. Jadi terima kasih sekali lagi. Timo Mion yang bersama Anjuk Kira Pemuja Sehari Tim Malap Kongon yang berbuat driving, muncul-muncul driving. Semoga selamat saboy Timo Pides Nasi Mion untuk Sebadau Teh. Ya. Dan saja kajak Mion dalam Sobadau Teh, semoga dipermudahkan. Dan kelemuan, Suabno Dondom pukul Talu Dondom. Pertemuan France bertemu Mespen untuk semifinal. Isaikah target Mion, tim yang akan mempost Timo Final sama Auspen ataupun France yang akan bertemu dalam final lot England meni Argentina saya samalah aja tingin tong isaikah yang akan ngeri World Cup tahun ini. Pengos dia lagu tikal aja mau sih jadi kan kalau ngau berita nasional tapi sebagai radio RTM Kuala Lumpur sabo pukul 6 sorop adau.

0: diabetes ataupun kencing manis lah, jadi Nadim, you know, sebancak penyakit kronik yang berpunca tat organ pankreas lam inan jati, pidombo yon jep kalap nilau hormon insulin yang cukup ataupun insulin akumai yon jep kalap berfungsi yang muncul lah. Kanan yang jati makan yo akan lan nyambi timo gula lam inan, jadi insulin tekumai yo alat nganak untuk proses gula inomai selalom seluruhan rak jati menyangimbi timo lam sel maya anci inan, pidombo yo akan alat nganak untuk nilau tenaga. Sekiranya insulin selalu minan berkurang, gula anjop kalap mumpos lom sel inan jati, jadi tahap gula selalu merak, te boleh ngal rusak sel-sel yang perlu gula untuk tenaga, mayani yo akan ngerusak organ mayanci tisu yang sudah terdedah maya tahap gula yang salah.
1: Lagu saya bersama Maya Laguta, The Alan Jackson, The Older I Get. Sebuah lagu untuk bersama dalam pertemuan untuk rancangan rentak antarabangsa. Berindang bersama Maya lagu-lagu antarabangsa ataupun lagu-lagu dari bawah negara dalam Seropa Dauti Jawa Muslim. Pertemuan dalam edisi Pendapat dengan Bulan Turu tahun 2026. Ada dua. Terima kasih, Timo Myun yang kakak lagi bersiaran. Jokia Pemboja Sehati Malam Kongon sudah tentu. No. Alam te, alam masa te. Alam penawan mulik raja muncul-muncul di Rebing. Semoga selamat sabar Timo Pintes. Nasi Myun lam soko pada ute. Meani Timo Myun yang kakak lagi bekerja terus bersemangat. Narimu dia mamis Timo pi jelam ayam mikot ataupun Timo pi romo sekeraja ataupun Timo pi si saya saja yang temalim. Okey, aku akan terus lagi ngibit Myun berendang bersama main lagu-lagu yang sudah pun sedia aku untuk pertemuan rentak antarabangsa lam soko pada ute. Setahun no, jadi awal lagu tad Blackpink, jadi awal lagu tad Selena Gomez feat Marshmallow, lagu tad Guns N' Roses, mia ani The Purple, lagu yang tenakan Highway Star. Jadi sudah tentu no, lamu nau.

0: alone, but by the strength of her heart and the pride in her culture. Hai, namanku Sophie. Aku dari Kampung Bidang. Aku Iyano, Ratu Bobulang 2025. Terus bersama Radio Jatim. Sudah tentu nolong kenal.
1: Hai, aku Ilai. Terus bersama Radio

pos atau semilau simpang, ingatlah untuk naksiknya dulu. Jaga keselamatan sesama jati yang anak tengayo alun-alun. Hai aku Sharon, takut

0: Oke, Dodo Jati, tamu bersama Maya Broza.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: mampan meyak awal denggi auno tindakan yang paling mencoy lah yang malap lapon seperti meluangkan masa maupun minit tiap untuk minggu begium meyak ngada akas-akas tempat pilih sembunyi bisa lo meyak dia bawa lai sentiasa masih ke sana lai meyak adang ngada sampah di tentu-tentu lah.
1: Bilik ite tat radio jati.
2: Okey, jom sini dah kusja berindang bersama saya sebuah lagu Tad Selena Gomez feat Marshmello Wolf, lagu yang bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan lam rancangan rentak antara bangsa lam sorop adau ite. Jadi sudah pun pukul 5:05 sorop adau. Lebih kurang 5 minit lagi lah jadi akan bersama dalam pertemuan untuk adau ite. Edisi pendapat ngadu dau bulan turuk tahun 2026 adau do. Jadi, Jema Roslid, aku akan ibit berendang bersama sebuah lagi lagu keturi lam Soro Padau itu. Jadi, terima kasih Tima Muyun yang bersama Haji dan melupun pertemuan Jati Lam Soro Padau itu. Semoga Muyun terinang kenal soal pertemuan Jati Lam Radau itu. Jadi, Jema Roslid, tiu aku Zamri naik nyabit moncoy Soro Padau Tima Muyun Sid muncoy tiba sama lagi. Mereka bertemu lagi Suabno dalam pertemuan untuk Adau Talu. Jadi, untuk video sejak pertemuan, bertemu lagi Suabno. Bye-bye.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik. Detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

Sa makin terlepa kediri how dikenak ngepun ke awak sada lemai di YFM terus ke segmen sada lemai hari 2 ke sehari tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih kita ke agi mendiang ke kami di YFM. Kita ke engkau baru datai di rumah pulai kawak ke lemai tu lalu pihak muka kita ke agi apa rantu calai harap ke berjimat mulai kediri ke rumah. Okey, nah maka selama pukul 6.15 minit lemah itu lagi kita dekat mendiang ke program Hello I Miri baka selama ninti yang lemah hari 2. Okey, jadi berdau kita mendiang ke Hello I Miri. Tu setiap lagi lagu kena merindang kita ke lemah itu hari Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Terima kasih YFM. Selamat lemai peningah. Terima kasih kita ke terus meruan meniang ke sada lemai ke lemai tu. Anak minah ke bukai. Jangka aku mayu berita mana ke patut ditemu kita apa awak hilo Y miri kita ke lemai tu. Ke terubah tu berita mana ngagai bala nembia di miri. Institut Latihan Kemahiran Belia Negara ngau Kementerian Belia dan Sukan dekat ngatur dua bengkah kos pengelandia dalam program Rakan Muda Future Y Skill 2026. Kos keterubah ngaga ban ngau pizza ti dekat diatur kena 24 ngagai 26 Julai 2026 pukul 8 pagi ngagai pukul 4:30 lemai ba bengkel penyediaan pastry IKBN Miri. Lalu kos kedua ianya Colin Check and Changs di dekat diatur kena 25 Julai 2026 pukul 8 pagi ngagai pukul 1:30 hari ba bengkel penyelenggaraan kereta IKBN Miri. Kedua-dua kos pengelandia tu percuma, ianya latihan pengelandia asas untuk raban miak menua tu ngambil kos panak ngena konsep do it yourself. Dikena mantuk napik hungkus penghidup ni tengah hari. Jadi ngagai bala ni biar ke bisa hati dekat masuk kos tu. Nyeri atur minta dibuka ngagai peranak Malaysia ke berumur 15 ngagai 30 tahun. Peranak menua tu kelebih lagi ke diau menam di Miri. Kos tu semina dibuka ngagai 20 ikut peserta ajak bak tiap-tiap program. Jadi penerhati silik kita tahu telefon ngagai Mr. Freddy bak lumur 013-842-6994 tau ke scan kod QR bak poster ke bisa dipandang bak Facebook ngagai website IKBN Miri. Tau ke lawak website sidak bak http://kemahiran.kbs.gov.my. Rakan Muda Future Y Skill 2026 belajar ke pengelandia baru, nambah ke penemu, nampak penghidup terlebih meruan jemahila. Lalu berita kedua tu berita mana ngagai bala peringat di Bandaraya Miri hingga megat di Miri ngagai semua orang ke rindu ke ilmu ngau sastra di selampur bumi Kenyalang. Pustaka Negeri Sarawak Pampang Miri dekat ngatur program Sarawak Children Art and Literature Festival 2026. Program tu diatur kena nerenak ke pengerina maca baraban nembiak min ngau nembiak rebak baru ngetan ke pesaka budaya Sarawak nengah literature serta ngelaku ke bermacam tukuh ekspresi seni baka nulis illustration ngam megak seni pemerintah. Ia megak muka ruang agak pelajar takkan nembiak sekolah ngau masuk bingkai kreatif dikena ngangkat ke pengeladik maca ngau nulis. Aram sama mai bala anak ngau diris bilik nguluk pengeram itu lalu penerang ke silik tau ditanya ngagai pustaka negeri Sarawak Miri ngena lumur 085-422-525 tau ke lawak website www.pustaka-sarawak.com. Lalu berita kita ke nangkan ketuanya pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat berengkah diatur 28 ngagai 31 Ogos dipelabak oleh ngenegap kagai penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumba ngemain serta gaya penghidup di Sarawak. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madaka pengawak ngatur pengerami tikas antara bangsanya ukai semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal ari dalam ngau menua luar dan megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagang temuai ti di Kerindu. Ia mansuk kejakonya ba awam pengarang berita sepengudah pra ngelancar ke MIBW ke-13 di Miri. Koya, Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua, penyelai budaya ngam megak perengka guna hospitality ti ulih mata, mayu hagi temuai demostik ngam megak antarabangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyadi pengawak ikonik di ngangkat ke nama miri barengat antara bangsa kelimpah ari ngerapit ke kawo komuniti bermotosikal ari mayuh bengkah menua. Ia megak ngarap ke pengeram itu oleh mata penyerta ari Malaysia nyeng kaum Brunei Darussalam, Singapura ngam megak Indonesia. Selamat lemai ngagai bala peningah kita di Bekenu ngam megak di Subis. Berita mana kalai PBB Pampang N71 Bekenu dekat ngatur sebengkah program kadikumai Kaniba Rinoati N71 Bekenu 2026 kena 15 ngagai 19 Julai tu ilak. Mayuh macam itibiti ting rino kati ngantik kita nyeng kawam pekit budaya lomba ngomain pemakai asal ngias bungai ngajat langkau berjual serta umega mayuh hagi pengerami bukai ungkup diri sebilik. Yang lain mensia mayuh di pelilih menonya di perangsang datang ngagai Kaniba Rinoati N71 Bekenu 2026 15 ngagai 19 Julai itu ilak. Sama-sama kita ngericah ke budaya, ngerapir ke kawati serta mega nyerakup ke community. Lalu kena ngujung ke hilawai miri kita ke lemai tu peningah. Mai kita mendiang ke dua bengkah promo ke terubah tu promo Bintang Baram Regatta 2026 ditangkan ke ngau promo Baram Regatta 2026. Bisik mimpi katnya di penanyi tok meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026 Miri FM dekat ngatur pekit berlaku Bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: YFM Miri
0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru. 23 hingga 26 Julai 2026, ramai kejangku, peace, unity and progress. Kena hari lumba dengan pengerami terdekat diatur, bakal perahu kayu, ngau speedboard, pekit perahu beringas, konsert pepaduan. Malam pepaduan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Bejalai bepala mayuh tau keperarakan kebudayaan. Antime pekit Bintang Baram Regatta 2026, dataran baru ni. Bum pekit lumak perahu kayu ngau speedboard tau diambil bak pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan luar. 23 hingga 26 Julai 2026, Baram Regatta 2026 Marudi. Bertemu kita di Marudi. Jadi promo Baram Regatta 2026 hanya tadi ngujung ke hilawai miri kita ke lemai tu. Dan sebenarnya bisa jaku gerah ngagai mensia mayuh kelebih lagi semua bala temenggung, pemanca, pengulu, tuai rumah, ketua kaum, kapitan ngau semua bala councillors dipinta datai. Bebala mayuh kena 24 hari bulan Julai 2026 tu ialah 9 pagi. Ngemata ke pengerami berjadi lumba powerboat di dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas Sapit Premier Sarawak. Lalu 25 hari bulan Julai 2026 pengerami berjadi Baram Regatta 2026 di dekat di penyadi yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari bin Tun Dato' Abang Haji Oping Premier Sarawak pukul 9 pagi ba dataran Marudi. Nyanaka hilawai miri kita ke lemai tu. Pulai baru ngagai kabar aku ba YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye bye.

Okey, sudah kalau sangkai berarti hari Sanda ya. Hanya di lagun tadi dipinta kaban kita insin kibung ke madah kediri berantu jalai pulai kawak ku ya. Ke lemah itu. Lepih maka kita ke agi berantu jalai munyik aku. Harap ke nyaga pengikun kita mpu lebuh ke driba tengah ke jalai alun jam ke dia tahu ya. Lalu pihak muka, ana ingat maya jam ke dia tau muka bisik bala kaban kita ke nyedia ke diri dekat nurun kawak shift malam. Bisik muka ke baru nurun muka ke lemai tau ya. Lalu pihak muka merindang kita ke di dapur berengkah. Panduak kutai kena kita makai lemai tu lagi ya. Okey, nak ngira pengawak ke diatur kita peningat. Terima kasih mendiang ke YPM. Kalau tadi kita baru dah mendiang ke program Hello Y Miri hari Bana Jimbat dikeluarkan intiang lemai hari 2. Udah kita mendiang ke lagu hari Ricky Andrewson tu lagi Api Kulat Malam. Berengkah muka macam pesan berat atau ke pesan ke pebatang ke diterima hari peninggal kita. Jadi kita ke bisi pesan berat atau anjong ngakai WhatsApp konti YFM 013-862-8422 ya.

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu ada minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pesan tu 7.25 pesan tu ya kenalah di hari tayik itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Kalau pesan ke terubah tu hari lanan tau ke yuang anak ramai. Jadi pesan tu madah ke apa ya, murni anak latit ya. Murni anak latit udah nadai pagi tu tadi. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuah. Malam pergilah 15 hari bulan 7 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah berpendam batu besar. Jadi pesan tu nuju among anak latir di Miri, anak Nia Limah, anak Nia Limbang, Kaban Belayan di Miri, Bintulu, Sungai Tanduk, Purai, Munggu Demam, San Kemantan, San Ucap, Puai, Kelau, Panggau, Pakit, Sutung, Disrian, Kucing, Ngau, Kaban Belayan, Kebukai, kena boleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke murni anak latir. Murni anak latir udah nadah ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayuah, malam pergilah. 15 hari bulan 7, lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah. 16 hari bulan 7, 2026, berpendam Kampung Batu Besai. Okey, lalu pesan kedua tu ianya hari bada nak booking madah ke Indaya, ianya inya nak kasih ya, inya nak kasih udah nadai kemari. Lalu ni yang inya nak kasih tu dekat di Sungai Pala Mayuah malam pergilah berumah sedempu, ianya berumah ganji meriuk sedan baru engkiri. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Meriau, Merindun, Kampung Saudara Baru, Bara, Sebangki, Sermat, San Panjai, Bukit Tungku, Cangkul, Tintiang Lalang, Selindung Ulu, Maruap Atas, Empelam, Suai Sebatuk Nia, Sedarat Mawang, Setengin, Semuih Baru, Sukung Lubuk Antu, Jelukung, Isu Semunjan, di Sedarat, Langkang Gili, San Ugul, Marup Atas, Marup Baruah, Ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tau tadi madah ke inya anak kasih ya, inya anak kasih udah nadai. Lalu niang inya anak kasih itu dekat di Sungai Pala Mayuah malam pergilah 15 hari bulan 7 berumah sedempu, inya berumah ganji meriuk sedan baru engkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah. Jadi nguyang agai pesan ke Siti tu peninga. Jadi pesan tu hari itun anak Rejab atau Kejabai. Pesan tu madah ke laki ya, Jimmy Ramba anak Sigau. Jimmy Ramba anak Sigau tau ke Pai Perancis udah nadai kemari ya. Lalu ni yang tau dekat di Sungai Pala Mayuah malam tau lagi pe rumah sidampu, inya rumah lumur 288 lot 6350 Luruang Lapandi, Kampung Sungai Apung Baru. Lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi pergilah berpendam Menglika Uang Panjai Lubuk Antu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Uang Panjai, Nyemungan, Sibau Rebah, Bunut Badau Indonesia, Empanang Indonesia, Piam di Indonesia, Kaban Belayan di Kuching atau Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siria berkawal ngau pesan Rabah tu kita tahu bertelepon ngagai Francis Ellenwood anak Rabah berlumur 016-557-1844 tahu kenuju Peter anak Rabah ya 013-372-4849. Hanya tadi pesan madah ke Jimmy Rabah anak Sigau, Jimmy Ramba anak Sigau tau ke Pai Perancis udah nadai. lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ah. Malam tu lagi pa rumah Sidempu. Inya rumah lumur 288 lot 6350 lorong 8 di Kampung Sungai Apuang Baru Kuching ya. Okey, nya pesan mereka ke diterima dari peninggal kita. Lalu pesan ke Siti itu ianya dari Sharon Anak Seli madah ke ngetah sulit ni yang apa sida ianya

6 pagi ya, ba rumah sedempu inya ba Sungai Menuan Kapit. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serikai, di Johor, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri, ngau meka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Basi Anak Alang berlumur 0146135298 tahu kenuju Stanley Silang Anak Seli 0138593273 tahu ke tahu meka telepon ngagai Sharon Betsis 0128807307. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang tuai rumah Seli Anak Manca ke dekat diatur 18/7/2026 pukul 6 pagi ya ba rumah Sidempu inya ba rumah Seli Sungai Menuan Kapit. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari dunia nak santu ya, madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang apa sida ianya ex tuai rumah santu Ana Lidang atau ke apa sandum kalai nguan nulit ianya 17/7/2026 lalu pagi 18/7/2026 ianya pengawal ngeta sulit ke dekat diatur apa rumah sidampu ianya ba rumah lang nanga meruan DJ Selangau. Okey, jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngagai dunia nak santu 0132751595 atau kenuju dami nak santu 0111595 9300 ya. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ex tua rumah santu Ana Lidang tau ke pai sandum ke dekat diatur 18/7/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah lang nanga meruan DJ Selangau. Okey, nya tadi ke pesan ke bisa diterima ari peninga kita. Okey, udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai. Ya, kita berperindang dulu ya. Lagu hari Winnie Albert, Bisik Antinuan. Kena berindang kita ke lemah itu.

0: kata kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya hari tu hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: ayan ya kenalah di hari saik itu klub bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, okey, ngatai ke pesan bukai hari peninga kita ke lemai itu ya. Berdau kita mendiang ke program Araman Sang pukul 7 lemai itu lagi. Jadi pesan ke sekali itu hari Bangi Anak Bungin atau ke Inai Ngadan. Madah ke pengawal Muai Basa ke Niang Menantu ya. Inya niang canda anak majat ya tau ke inai jingan ke dekat diatur hari 6 tu ila 18/7/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidampu ba rumah Ribun tinting melaban Sungai Kelampai Seratu. Hanya di pesantun uju kaban belayan ba rumah Dinis tinting remat, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, rumah Belayung, Ulu Ruban, ngau meka kaban belayan kabukai kena ulih di sebut itu magang. Penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai William Leeson Jingan berumur kusung 14575-2457 atau kan ucu Alexan Bungin kusung 111-203-8069 atau kan ucu Pili Ingat ya, kusung 119-742-768. Ya, tadi pesan madah ke Muai Basa ke niang canda nak majat atau ke inai jingan ke dekat diatur 18 hari bulan 7/2026 hari 6 tu ila pukul 7 lemai ba rumah Sidampu inya ba rumah Ribun tinting melaban Sungai Kelampai Seratu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Normi Bohan anak Titus Tunyang madah ke ngetah sulit ngau berantu ke niang. Okey, jadi itu bisi penanggul ya, bawa pesan ke di Anjuang Sidato. Okey, nanti ngawak pesan ke Siti itu ianya pesan madah ke Angela ia anak kalum, Angela ia anak kalum tau ke inairiti tau ke bini ni yang sarjana bujang anak layang udah nada ya. Lalu ni yang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah ke rumah Sidampu inya ke rumah Benal Sungai Yung Kapit. Lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah ke pendam Katolik Jalai Pelajau Sungai Kapit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Bawan Batu Luking Ranan Jagoi Kenawin Durian ngau meka kaban belayan kebukai kena ulih disebut di tu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu tanya atau ke telefon ngakai Jelani Bujang bawa umur kusung 13-826-436 tau kunuju Brian Bujang kusung 13-895-7196 tau kunuju Ranti Bujang kusung 13-565-1836. Ya tadi pesan madah ke Angela ya anak kalum, Angela ya anak kalum tau ke Inai Riti udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah ba rumah Sidampu nya ba rumah Benal Sungai Iung Kapit. Lalu dekat kubur ke pagi hari 4 tu ila ba pendam Katolik Jalai Pelajau. Okey nya ke pesan ke bisik mega di terima. Jadi pesan ke Siti tu hari Iliana Michelle Lemba pesan tu madah ke ngeta sulit niang Thomas anak Joseph Bali ya, ke dekat diatur hari 6 tu ilak ya, 18/7/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Lipin Nanga Banyau Meruan Kapit. Okey, jadi pesan tu nuju usun anak jalak ngau sidat sebilik Sida Jenggot, Injo Anak Jalin, Dina Anak Jalin, Belayau Anak Jalin, Jamboi Anak Magai, Jandun Anak Magai, Tu Rumah Nyamuk Anak Jam, Rambul Anak Jalak Ba Rumah Latau Lembang, Jantang Ba Chelsea Hyde, Bidah Anak Lipa Ba Sungai Kapit, Inai Miluah Ba Tatai Kenyalang, Ngau Meka Kapan Belayan Kebukai Kena Ulih Disebut Itu Magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bahawa telefon ngakai Jimmy Thomas bahawa umur 013-332-4084 atau kenuju Jini Tugung 019-329-4084 atau kenuju Ella Lembah 010-587-1608. Okey, yang tadi maka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke lemah itu. Okey, jadi pukul 7 lemah itu lagi peninga. Kita dekat mendiang ke program Maramansang, ya, program Mari Upis Bertanam Topik. Tu setiap lagu kena merindang kita hari Jimmy Nyayang. Aku Bakal Selama.

0: Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap na kita ito perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo!
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Sama bertemu baru ngaku balap tinga bapak program Araman Sayang sitet program yang kedai keluarga hari Indopias bertanam tupi Sarawak. Jadi bapak program Araman Sayang ke sekali itu kita boleh ngaku Lee Hendrik ke alai minggu itu aku dikamai kita ninga kerana aku ngasiko usahawan kebisa ngadu projek nanam kupi dikena nama ke penatai pemisi ianya Encik Jantan Anak Minggan Bak Sungai Raya Batu Lima KJD Road Mitangor. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Jantan ngage randa program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Jantan.
3: Selamat semua.
2: Jadi nya tadi Encik Jantan ulian nuan berkongsi ngau bala peningah kita dalam program Araman Sang ke sekali itu berkini nuan tahu berpun ke projek dalam kupi alu keterubah ya kena nuan cik bakal ke dia tahu.
3: Jadi sebab aku start nanam kopi juga hari saya dah ialah hari opis tanam mai aku berjalan agak ingat berada ujung aku dia nak aku beli bisik beli pawang kopi 20 pun 20 pun dulu harinya dan yang aku bergan nanam ya. Yang kedua bisik beri hari saya dah opis tanam tupi 2022 bisi 1000 ya ke dulu sebab lagi bisi 1000 ke bisi 2000 pokok pun me
2: ah jadi nuan tadi berengkah berpun ke projek dalam kopi tu tahun 2022
3: ya ke dulu 2020 ya ke dulu tahun 2022
2: jadi projek dalam kopi tu no misi nanam atau bukai ke apa projek dua tu.
3: Nak dah saya buka itu tanya adanya kau nanam pisang gulai ngok kopinya.
2: Oh.
3: Ya me. Tapi kau gulai bertahu kau nanam kopi ngok pisangnya. Ngau kopi ngau pisangnya start kau nanam utai dia.
2: Oh. Kira ke nuan terima dah tahun 20 bisa sudah 6 tahun lah nah sudah keterubahan nuan berpuan ke projek nanam kopi itu ya betul. Oh.
3: Lalu setahun ngok pisang kau nanam.
2: Setahun ngok pisang nuan tadi. Naka kalian tahu ulian nuan megak madah nuju bala peninga berapa penyampah mesai dua alai projek nuan nanam kopi ke bisik di kemarahan buat projek nuan tu
3: buat kopi tu bapaknya aku nak nemu ikal nak mai permit ana dalam sebilang tu bisik 1000 pun
2: seribu pun
3: ya kalau masuk ya ke dulu lagi 1000 pun 2000 semua ya ya ke 2020 kelama 2022 ke baru ke?
2: Oh, 20
3: lah. 20? 20 pun beli aku mula juga. Dunia yang dah bisa berat, aku ambil kau ya.
2: RM20 sepuan lah?
3: 20 ringgit sepuan. Tapi itu baru bisa hasil dia tu. Kurang 3 tahun. Sampai berbuah ya.
2: Oh, kupi.
3: Sudah dia tu. Yang baru berbuah. Tu baru bisa hasil lah. Banyak lagi lah. Sampai pedih kopi itu. Lama ya aku dek. Ngai berbuah, ngai berhasil. Nak kau terbukai. Kau kurang 3 tahun. Baru ya kau berbuah, kau berbungai. Dia tanya, leban sebab aku delak ke aku tinggi, dah khusus orang. Asura perempuan ke? Ya, dia tahu. Sebab nak nemu pun, tak tanam pihak ni tu. Lak ke tinggi pun ke kayu. Ujung-ujung, bisa khusus kami sebab dia tu. Asura perempuan, ambil nak ibu di tiki, ambil dana baru korangnya. Ya mudahnya dah perempuan tadi. Muai longgahnya, ula muainya. Dia dah longgah ya bantang baru. Alah enggai berbuah baru tu ya. Ya bantang ketat sikit. Banyak pengawal ke tutang ya. Dah berat. Dah panas. Ya nyalai aku. Kang rajanya tu.
2: Okay.
3: Tanam aku tinggal saya dah. Ya sikit hari habis tanam. Kau ya madarian. Ya aku nanam ya. Tu baik berbuah tu. Jadi.
2: Ini kedua ngerti 3 tahun tadi baru ya kak
3: lebih 3 tahun baru kak berbuah nyaman penting lagi kita jadi korang baja pun lama ambil baja tu bukan kita akan makan ya. Kita nak makan boleh gawak bukan nyaman ya
2: baja yang saya buat berbuah jenis berarti kopi yang bisa ditanam nuan
3: Ya, lebih kau tadi. Ya, memang saya jenis yang ada yang saya buka ke situ. Lepas yang ada orang buka dia. Gebak ngau yang saya buat. Kalau sama jenisnya agak beli ikut saya buat. Tidak nama. Mereka ngau yang bisa. Kau nak nama nak ambil. Ada yang saya buka. Sikinya, sikinya kita bantah.
4: Bisa boleh nak mana nama kebuan orang tadi. Milih Lebrika ya. Kupi berarti.
3: Itu lepas ikannya. Bapak menua ke situ. Aku mendadak tanam aku, ya kan jadi. Lepas nak ada bukit, nak ada payak. Ya bagus, mendadakkan tanamnya. Tanam aku bukai, pada ya kau tanam itu lah. Yang lain aku, mendadakkan tanam tu. Satu, lama. Oh dia.
4: Ya ke 2022, nyanya udah bisa berubah lah.
3: Ya, dia tu, baru berubah. Ya, boleh kita mendadak lagi. Cara yang. Kadang ke bapak ke 3 tahunnya, baru ke keempat, baru ya berubah.
4: Ya.
3: Ya, man. Tu bajanya penting apa? Ya baik nanti ya kau berbuah tu. Pemain dah ada di baja di kuning ya, ngai berbuah. Ah. Nyam ya. Ya penting tinggi baja, racun rumput, racun daun tutai, tiganya. Baja tu siti dia anda beri dia makai ya kuning, ngai bansur bungai, ngai gadung. Yang macam raya. Siti ke pemain dia beri bang rumput natal nak. Tak ada yang nak tahu dengan racun rumput ke bisa dengan nak kerumun sun. Yang mana kita nak acara alai masuk orang dia. Kuning dia. Nolah si gerai ya. Sakit lah banyak. Tapi kerumun sun dia. Pahamas tuang besar yang kodil. 180.
4: Ya. Oh ya, kau pasal nanti baca tadi. Baca nama kena nuan tadi berprojek. Nama kopi nuan.
3: Mula sebab aku 15-15. Baca gemuknya. Ya, amat penting amat. Tak paham duit. Ya, belinya paham ada. Tiap tabur mimit-mimit medum. Lak sama empit. Bayar gini ya.
4: Bapak, harga pasaran berapa banyak?
3: Ya, 15-15. Pasaran ke 200 satu buku. Bukan ya. Mudah-mudah. Lain lagi ke? Kaku udah nguji. Tidak apa-apa ke. Ya, ke pulih yang mana lagi. Ya, kau bansuk bungai. Lalu gaduang daun dia. Pemadah katanya. Ya, bisik kesan lagi dia. Baja racun rumputnya sikit 180. Tidak kacau urat katanya. Sikit macam daun saja.
4: Ya, kau pasal baja kena nuan berprojen tanam kopi tadi. Kena nuan selalu merek tadi. Berapa penyampau ya? Penyampau ataupun berapa penyampau buat sepuluh non mere ngau berapa kali non mere dalam tempoh kini
3: buat setengah kilo per sepupun lagi ini 3 bulan sekali sahur 3 kali yang penting ada lebih hari 4 bulan ya kuning ya sudah hampir memakai ya memakai temu di yang ya nadai memakai lagi.
4: Jadi oleh nuan madah nuju balap ninga atur pengawak ke bisa dia do atau ke bisa dia tur nuan maya berjalan ke projek nanam kopi itu.
3: Lutai ke dia kepentingan dan kerja dia. Mesti ke ngeluas pun dia melalu bersih di otainya pun berdaun dia dia. Mesti kada buai dia dan dia ke ngacau ya lagi. Ketika dia kerja dia buai manggang utai dia. Enggak jadi ke dia. Bakal sudah longgah ya. Iki debuai dia magang. Dia ndak debuai. Alah utai dan baru hanya. Empat ya kata sikit baru. Yang dalai. Dia ketak aku ndak cukup tinggi. Kopinya. Kami ndak boleh niki ngot tangga. Datai jengkau bas. Ya macara. Mayuh kerja tam ya ndak berat lah ndak panas kerja ya. Nyamai mimit. Ya mai tiga tai ba baja nyung baja ya ke dom ya
4: mere ba nya nyampau dire pemberat bajanya masih telepon ya
3: kalau lebih ke agak-agak mes tengah kilo pian dah sampai main kedua telepon min kurang gig ya
4: kena baja 15 pada tadinya
3: ya tanya ti baja bukai lagi mari aku mayu ah ti ko kena baja padinya ka lebih setengah kilo ya. Tak mahu baca bukai, alah kesana banyak nyawa kepentingan. Tetuan ada beli, dah tulis beli. Kau pindah baca bukai kan? Tabur dia itu kepun coba bola aku, tabur aku baca kapuknya. Dia nyawa baca urat beri kau dulu. Kena aku mula nanam tu, nyawa mencara ya.
2: makan racun kena muru nutai nya semua kena rasa rumput tadi nak tumbuh nya bisa mereka ya. Kena bunuh lalang ya, dalam nuan ngemaran ke projek nuan tu kala.
3: Oh bisa. Ah, ya sigi bisa. Tidak ada pesanan sebab bisa projek. Bisa mesti dah bari aku. Dalam bari sida itu ba. Bisa bantu sida nak baca mimin ke coba. Nuan mula pertama aja ba. Bisa mesti bari sida ya. Pakat tong pemancit sida sigi mesti bari coba. Hari boleh ke 2022 nya ke kebarunya. Ah. Yang besi dia bantu tuangnya, coba racun, racun kromosomnya, laban temel di meli racun ke cedah lain laban, labannya kena horat, dau jaya ya, kromosom lah, mesti menuan daun aja.
2: Baru ya. Bapa lahnya ada yang datai 3-4 tahun dalam bulan kena lah, ya kau buah baru.
3: Ah, buah nak ada, awak 3 bulan ya, sejak kiri buah, lepas saya nyok ke 4 bulan dia. Kurang ya. Pertama lagi 3 bulan ya lagi bisa berdoa baca dia ya lagi pansut bungai. Dia ambil buah ya berpansut bungai. Nada yang ngetu ya. Mansau pun bisa bungai aja. Bisa langgu nya banyak aku. Kau nanamnya. Ndak ngetu ya pertama dah berbuah. Kumpul aku nya rendam ku air dulu. 2-3 hari baru ku mesin ngulih ngajin ku nyin. Nanti lo ambil kalau kering, nantan mesinnya. Nanti aku rendam ko 2-3 malam dulu. Nanti aku kering, rendam ko air, lonjak lagi. Nanti ya baru mana? Muai lonjak ya.
2: Udah nanti kau rendam, tak kena jemai nanti nak?
3: Udah, tanya jemai.
2: Jemai ya, bapa lama salah bapa hari.
3: Ya, nanti masalahnya lama lagi mana lagi tanya muai dek. Sampai yang mereka magangnya baru ya tuai. Yang mende dia ada berarti ke pecah-pecah ya yang baru tuai. Sampai mukanya. Sampai tuai. Ya ngai agi reda. Ngai panjang ke. Yang baru oleh jadi bijinya. Nanti kita di sini ke rumah ta. Dia beda dah dan dia tunggu gonggo mesin beri saja airnya tu. Doi ti. Dia tu nyamai aku. Jangnya memangnya bala. Laban ada mesin ni kang tu. Ada kena ngerja ya. Tidak lalu juga ngumpul dia lalu buat. Ngai orang. Ada mesin kena muka kulit ya. Mesti ke yang ngum berada pun ngai. Tidak dah jadi kopinya lalu jual dia baru ya. Ada selalu nanya. Kanya bagi ngai ada injin ya.
2: Jadi keterubah sebenarnya nuan boleh injin yang serinya. Nuan nyuan ke ni buahnya.
3: Aku coba lalban isi Cina hari kucing coba. Dia aku nanya tuai tu saya membeli injen tu nadai menua di tu ya. Aku minta ya beli kayaknya aku kau beli agak Cina nya. Ia mendak nadai oleh yang udah agak menua Cina aku ya. Beli aku Citi dulu 3,000 nya. Amat mahal injennya. Nada yang menarik itu ke China nya.
2: Saya import order dari mana China nya.
3: Nya bala ko selalu misi sida rumah. Nanya ini dia ngoda, oleh ngoda cara ke mana China ko ko dua China Rika Jaya nya. Ke madah ke ko ko nya no ya tu. Ya ke sewa selalu kita masa sibu tu itu dito ya. Nya nyala sampai coba. Sampai bisi injen nya. Lagi kulit ke dalamnya jual gorea 15 kilo semua. Dia tu yang bisa nyinyirnya namanya kau bangun dia nak jauh
2: kan nama ada berapa anggaran modal serta kos belanja kemudian kena nuan mudah berjalan ke projek tu
3: tu kerja kopi tu lepas ke skim kedudi tu lepas yang nak beli aku lepas yang hari kita pertanian beli hari aku pawung tak beli hari tanya menarik tanya beli lagi kami ke aku baku bisi pun ya. Tidak melihat gaya aku juga. Oh nana. Lepas aku minta minta tidak ya. Mayu projeknya juga. Bukan minta aku boleh juga. Ya. Lalu orangnya pakainya ambil gaya aku itu pawang bagang juga.
2: Bapa nuan nyuar itu?
3: Cuba 14. Di tiap kesedia pertaniannya membeli.
2: Dia tak tera beli menuan pawang berapa?
3: Aku dia tu lama dan nak beli. Tiap-tiap orang sama kami dia tu. Jual aku. RM10. Ya baka baja kena aku sedikit kadang 3 bulan kali ya. tiga biak mesti biasanya. Kau sejauh 200 ya, biasanya 600 ringgit lah kau ya. Tiga bulan sekali kau merik dia. Tahun tiga kalinya. Ya kisi 250 ringgit. Sikit 200 setiap biak ya. Tahun tiga kali kau nya. Ya kali kau berapa? 200 ya. Ya.
4: Anuatnya tadi tiga kali ya.
3: Kira agak 3 guni kali.
4: 3 guni, 3 darab 3, 9 guni.
3: Haa, 9 guni setahun.
4: Haa, 9 guni setahun. Haa, setahun. Seguni itu nomor dia tadi 1,800 ringgit setahun.
3: Jadi racun aku, yang makanya kurang lebih 3 bulan. Mesti kabisi 3 ton enggak racun kemunsunnya beli aku. 1,80 lah.
4: Setuang.
3: Ha. Betung tu saya. Ha.
4: Tinya pun kenyang kata dia 13 sekali ya. Ha.
3: Lu itu tu penting man. Kamu ada makai rumput bau. Lalang kat jadi. Melai kat jadi. Ha. Namanya aku bisi ngaji kaban aku ke ipa kumpu gawa tiap kona lah ya hari-hari aku nama tu bukai kelbuah katanya. Nak ayo kon bisi baja beri ofis tanam. Coba nya kena aku nak nabu-nabu yang kira ni akan nak untuk sehat. Tapi aku nya yang baca aku 3 bulan. Ya men. Umur aku tak banyak. Bisa ke racun semua ni selalu pancit aku. Korang ya.
4: Awak bisa melay kan?
3: Bisa.
4: Tak bakal ni. Tak bakal duit tak.
3: Kamu dah pancit dia. Lama ni lah.
4: Kos ketik pelanjaan orang tadi dalam mengadu ke projek dalam kupi itu tadi. Baca.
3: Baca.
4: Kupi yang kau kena.
3: Racun.
4: Racun kena bunuh.
3: Rumput. Rumput. Ya penting man. Setahun kali, bising dua kali aja. Ah. Nak tu tanya, bapa dia pancir, ya lama nak ada. Ah. Tu siti, racun kolat ya berdaun dia. Ya, bising jadi ke? Tak banyak. Bayar lagi, korang lagi, kau saja tanya masanya. Oleh aku ni, berdibat beli.
4: Cik Jantan, berapa anggaran penyampau berat kupi ke diulih hari hasil projek bekas kedai donuan dalam kandang?
3: Kami, aku ngawilah nyawa buat tanya peladang serikai semua isi 75 kilo. Ya ke baru ya ke dulu tadi ya ke dulu tanam aku semua
4: 2020 nya 75 kilo setahun no boleh tadi aku dah
3: punya nak nyampai tu banyak buah semua dia dia tu bayar lagi ke bisi ke labanya ke bisi ya ke menadai empai dia tanya empai bisi mesinnya bisi ngau semua jual kau ke Cina yang semua bisa 100 kilo Cina kucing dari Kajaya semua sama semua dan jual aku yang kedua dia itu lagi yang bisa 50 kilo sampai jual jadi nyamai maya ya kurang kurang ya karya bisa maya lagi nyamai baja tu buat baja tu ya maya ya kurang apa ya kurang baja kurang lagi kurang lebih ambil nyamai setahun lebih kira aku nya kira aku ringkasnya agak baik lagi pedau jemboi aku dia kira ampaunya ke dulunya bisi ni lagi nah aku bisi lagi jemboi dia nanti ke bisi lebih 50 kilo 60 kilo baru aku nyawa agak ngobrada jadi bisi ampaunya belum tapi nak ngetu ke ambil ke mimit belum
4: Cik Jantan kena ngunjung ke Jakob Randau Tua minta nuan merik Jakob Peransang nuju bala peninggal kita ya ke Benuang atau ke Bisik Jolok Ati terdekat berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bakal nuan
3: ya jadi Jakob pesan aku ke bala rakyat nanti bisik tanah tahu yang Raja Pisang kopi itu lah banyak bisik orang tetap berguna ya orang ke bisik makai-makai sehari-hari nadai orang nadai ngai makainya bakal buah pisang pun bekinya ke alah pisang di nadai sigi tembok ada sehari-hari nadai tu lama hasilnya lagi nyamai dia kerja di kadang 3 bulan ke 4 bulan ya bisi hasil ke nyalai nanam pisang tu nyamai mimin dan tu di manyo perengkau dia kerja nuan nana buah anak ya keduanya kalau manyo ngai ke ya ngai buah ngai pasai ya me harapkan bala ke bisi tanah tahu ke nanamnya nguji me nanam nak nguji nanti yang dengan nak majak lagi ke kita berkebun bertanam tutupi bakal kelia. Kayaknya bisi nana mutai, ala dapati. Dia tu bisi nomli ngamai. Kira ke kena ko ngujuang ke jako ko. Kira ka mari terima kasih hargai kita ko dah datai kita kan. Mana anda ka penemu kita nanya utai bansanya. Tai ko pe pentiang ba kita, ba ko ganya. Dia tanya kita. Kira nyaja me terima kasih. Mari saya terima kasih hargai sedua ini. Dom. Nyaja me terima kasih.
4: Hanya nyarinya tadi nya kau perasaan wan bagaimana peningkat kita ini. Ya terima kasih mengga agen cinta tadi laban tadi kemari mayo awak penemu ke kami ke sini ngah atau bala peningkat kita nya di kadau ke kemarin ke non ataupun segi amai ke bisi mari penguntung agi ke bala agi kelempak agi nuan pot dan cinta tadi ya. Okey, kami are Uni Radio Indo PS Batam to PS Sarawak mere saya terima kasih ngagi nuan cejantan anda minggan laban mere awak tau ke luang ke tau ke meluang ke masa berkongsi ke penemu ngau bala peninga ba program arah mangsang kita dekat tu baru ba program minggu kebukai aku dekat mai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke perantai pemisik orang tanam betupe ngambumai terima kasih ya.

Anda nggak baca-baca hari Suilin ngomongka Nelson Nehru. Nyadi pukul 7:30 lama itu lagi peninggal. Bakal selama kita boleh mendiang ke berita lamai ke ditabur ke terus hari YFM. Kita berperindah ngau Siti lagi lagu berdau mendiang ke berita. Itu lagu hari Todi bersumpah masuk neraka.

7.5 lemai. Selamat lemai peninggal, dia tu akan menabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Sistem air paip alternatif Sarawak bak data kakus dekat di Kemeran ke. Julu hati orang bak sungai pasien matu ke udah lama nganti kuasa karan 24 jam, dia tu udah nyadi nyata. Taman Negara Niah ditutup sementara ketegal bisik penusah hangus. Jadi tu isi berita. Pengawak tip jalai ke sistem air paip alternatif Sarawak Sawas bak data kakus dekat lebih di Kemeran ke Perintah Sarawak pengudah paip air bak endurnya ke balat rusak. Jamah penusah bah kena 21 hari bulan 6 tahun kemari. Sapit Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Dato' Liwan Lagang madah ke perkara tu diputus ke laban orang ke diau bak kandang menuanya dan balat berpangai bak sistem air paip gravity ti rusak bak penusahnya. Ia madah ke pansi teknikal dia tu benuang dipejalai ke Raban Engineer lalu ngarap ke projeknya oleh ditender dalam tahun tu. Dato' Liwan Lagang mansut ke jakunya lebuh ya ke nemuai seraya ke gawak kelimpah hari tinguluk randau ngaurang ke diau bak data kakus sebelaga. Berbangunnya agih belanja kena ngadu ke paip air gravity udah ditambah hari 30 ngagai RM60,000. Isu pengerusak jematan kampung ngau jematan ulu kakus megak sama dekat di kerandau ke. Julu ati mensia mayuh ba sungai pasien di matu ke udah lama nganti kuasa karan 24 jam. Dia tu udah nyadi nyata lebuh dua buah rumah panjai ba kandang menuanya udah disambung ngau kuasa karan dengan projek sistem grid menua pesisir RIS kemari. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Safi Yaman madah ke projeknya udah mai pengadang ngagi orang mayuh bak kandang meluanya ting lama tu semina berpanggai bak injen api. Rumah hakin ngau rumah himbar nyadi dua buah rumah panjai ke terubah bak kandang meluanya ke disambung ngau kuasa karan lalu lima buah agi rumah panjai ke bukai dekat disambung ngau kuasa karan dalam agi. Pengawak tinyambung kuasa karan ngagai rumah panjainya disadang dekat tembu dalam tengan Pulau Lapan tu ilak. Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja kira RM6 juta dikena berjalai ke projek sistem grid menua pesisir RIS tidak nguntung ke 186 pintu ruang pilih. Taman Negara Niah udah ditutup sementara berduduk hari kandang menua bak Bukit Kapur ke Bisi Angus tadi pelabak ke Bepun hari pangkak kilat kemari. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Sarawak Forestry Corporation SFC ngeletak katurnya kenaknya ke penglikun Bala Temuai. Ia madah ke penusah hangus nyadi Bepun hari penusah asal lalu kai ketegal ulah tau ke pengilap mensia. Ia mengkak ngelalau mensia mayuh ke bisi merambu dekat rawun ngagai taman negara ni ya. Ngambil ke dulu ngulih ke penerang hari upis di berkuasa lalu ngelancar ke dulu penemuai sida nyentuk ke taman negaranya udah dibuka baru ilak. Ia mansut ke jakunya bak sebengkeh awam pengarang berita di Kuching Sarito tadi. Berbak ngonya randau dia tu benar diatur ngau E Borneo ngambil ke ngatur penerbai bilun khas kena mai kontingen Sarawak ngagai pengerami lomba ngomain Malaysia Sukma 2026 di Selangor dalam bulan paru tila. Menteri Nembia lomba ngau main serta pemansar dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke sekedar hari bala atletnya nyangka dekat depan bilun E Borneo ketegal bilun tindak mayu. Di semak nak cukup, dia kontingen sidak dekat nguna penerbai bilun ke bukai. Lebuh ngenang pasal pengawak dikena kontingen tu nyikap diri nangkup pengerami sukma, ia madah ke pengawaknya lancar diatur. Ia bisi benar pengarap ke Sarawak, uli bersemkih ngetan ke gelar champion.
Upis Menteri Pengangkut dekat berjalan ke Pansi ya. Dikena ngagak palan dor orang itu belelah tau ke RNR bak sepemancai jalan besai pen Borneo. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke tu berguna benar dikenaknya ke pengantang orang tipe tengah ke jalan alun. Jam ke dia tu nyau ke semua RNR ngimbai jalan pen Borneo nyok dibuka orang ngati ke diri. Yang madah ke penemu Aribala Driba Bas Mega sama dekat digumpul dikena nembu ke pansiak tu. Dato' Sri Lee mansut ke jakonya ngagai perkara berita udah tembu pengawal Nur ngelancar ke Mutiara Borneo di Kuching sehari tu tadi. Berbangunnya penatai company bus express ke beringkat 2 nyandang dikena nyukung industri pengangkut Mesia Mayu antara pilih menua di Sarawak. Pejalan bas ke beringkat 2 nya dekat diatur Nintiang Hari lalu dekat bersambung ke kanan negeri ke Besai-Besai di Sarawak. Kita ada tu penuh mendiang ke berita lemai Ari YFM. Ari unit pengatur pengerja pengawal perintah Sarawak dekat semampai berarti kutai ke diguna pengerja pengawal di benua tu ngambil nipak ke pemansang ekonomi. Menteri Abah Opis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai madah ke perintah Mega sama dekat ngemeran ke bidang pelajar serta latih teknikal ngau vocational TVET serta sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM. Ia madah ke tahun tu bisi reti ke cukup besar lebuh pelajar percuma ke palan pelajar tinggi ke dipenggi perintah Sarawak belabuh di pejalai ke kena ngerembai ke akses pelajar. Dato' Sri John Siki mansut ke jakonya lebuh ia ke berjadi ke roadshow Pro DR siri ke 11 tahun 2026 di Tatau. Lebuh kenang pasal program kediatur tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas ia madah ke program tu dekat nyedia ke peluang pelajar ke cukup mana ngakai pala nembia ari menua pesisir. Nyalai pala nembia udah diansak sama ngerebut peluang tu alai berarti ke peluang belajar ke mana lagi. Program Merik Barang Berguna nyak sebengkah ari batang inisiatif dikena nentu ke barang berguna boleh diakih ngau cara ke bertimpuh ngagai kanan menua pesisir ngau nur ke jauh ba ulu sungai. Direktur ba Opis Menteri Dagang Dalam Menua ngau Kos Menghidup PPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah tajak petan betapi ngau penanggul ba perengkau pengangkut dan pengelantang pembeli barang endang tetap dijaga. Yang madah dikenal nantu ke rakyat menua pesisir tahu boleh stok pemakai ke cukup, KPDN agak dekat nerus ke projek ngagih ke barang ke berguna ke menua pesisir, terdekat mungkur 7 bangsa barang bakal minyak makai dalam paket, tepung, gula, brau, gas LPG, petrol ngau diesel. Semua harga barang tu dijual nitih ke harga pasar. Genak sistem point of sales, KPDN bakal sama bising mantai ke pemisi stok bak palan dagang. Matthew Dominic Barin mansut ke jakonya ngagai RTM udah ya kenyadi temuai kedirandau bawa program Yun Ngan Diarun YFM Bidayah bawa RTM Kuching sarito tadi. Program Seberkas Prihatin dekat nyadi pelasar dikena ngelati ke agenda pengelantang komuniti inya ngena pengawak diberi sokong agar apa orang tip guna ke bantu. Chairman Gerempung Seberkas Pampam Radung Datuk Ding Kuang Hing madah ke programnya dekat mengkuh ke mayuh macam pengawal pengasih ba renggat komuniti. Program tu megak diatur kena nentu ke Seberkas semampai ngemata ke pengelantang orang mayuh. Datuk Ding kelalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meradung mansut ke jakunya udah ya kenyerah ke bantu ngagai siku orang tuai umur di Meradung. Berita lomba ngau main. Pekit main dat tertutup Sarawak nur berbuat ke piala Profesor Dato' Paduka Sri Dr. Tunza Muhammad Ridwan 2026 dekat diatur ba Dewan Masyarakat Kerian. Kena 1 ngau 2008 tila. Pekitnya diatur Kelab Dat 100 disadang

Chocolate. Champion bawa paketnya lah dekat terima prize RM5,000 serta anggau trofi. Paket tu dibuka ngagai 70 tim ke dulu lagi ngerjista diri. Paket tu dekat diatur ngena format 501 dalam 3 renggat round robin lalu ditangkan ke ngau format 501 dalam 5 renggat maya semifinal ngau format 501 7 renggat maya paket tu datai 4 renggat ke penudi benar. Dikena ngujung ke berita lama itu, batang berita dibaca baru. Sistem air paip alternatif Sarawak bak data kakus dekat di Kemeran ka. Julu ati orang bak sungai Pasien Matu kudah lama nganti kuasa karan 24 jam, dia tu dah nyadi nyata. Taman Negara Niah ditutup sementara ke Tegal bisik penusah hangus. Berita lemah itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat lemah, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 14/7 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madakes Pengkiah Kimpin, dikena merangsang rakyat ngintu pengerai patut lengkas di pejalai ke. Ia mansut ke Jakutu lebuh tip jadi Spital Pelilih Menua Bau kebungkus 8.1 juta ringgit. Ia madah kegenap ikut rakyat patut naka uliah nyaga pengerai diri lalu tanggungjawab perintah ianya nyedia ke bantu pengerai timuruan. Nyalai bala rakyat TBC penemu ngap pelajar patut berkunci ke perkara tu ngagai mensia mayuh ke bukai. Menua Sarawak kedia tu nang mansang bak bantu pengerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Tajak pihak perintah menggunakan uliah dekat nentu ke 100% rakyat ampit bab kara perubati moden. Tajak pemar ke ditempuh perintah maya nyedia ke bantu pengerai bakal perkara pengangkut serta rakyat tediau ngacir di Selampur Sarawak. Perintah besar megak mantu nyedia ke program lutur terbaik ti nyawa bantu perkara perubat bak menua pesisir. Kelimpah rinya megak pemayu lutur berbanding orang sakit megak udah nambah hanya siku lutur ke tiap 4,000 kurang. Nanti di mana kenggau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an suba. Bukannya aja, kes nama mit di nadai mega jauh hamai nurun lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandenda ke pemia tu pakai tu. Bermana bukan najak di satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semua.

0: Nak mamak lagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
3: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesli Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026 Arina berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelati ke Industri. Music Ibad.

Kita pipasok bala nambia mayanya. Disediakan agar bala nambia kelatai ngulu pokento. Kenap ikut lambia nak ngira penatai akademi, endur tak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nemiak serta pengelandir ti betul, raban nemiak ari kedua-dua kandang negeri ngau menapu sisir, ulang ubah penghidup sida serta mantuk memangsang kemain lagi ruang bilik sida serta mantuk langkan Sarawak. Kita daya guna jalai kuda disediakan ke perintah, ngambil komisyen ngau julok ati persatuan intelektual pribumi Sarawak, tahu ulang nampak nemiak ke nombor pengelandir tinggi, serta ulir dikandal dengan mangsa kebenuan cemahila. Sekali lagi, aku Roda Jarot, Public City Skateri, mari kita sama-sama sabar datai, nagai Karnival Belia Selangau 2026, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nak lemai, kepalan Pak Dewan, Seru Pertina Selangau. Info Activity Wise.

Okey, Merinang, kita ngau lagu hari Heli ke malam tu peninggal ya. Nak berasai kita datai pak jam ke penudi awak sadar lemai. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke YFM jam ke dia tahu ya. Engkanya baru dah baduk makai. Engka baru berenah makai ke malam tu ya. Okey, jadi pak jam ke penudi itu pukul 8:30 malam tu lagi bakal selama kita dekat mendiang ke Mainasal. Nanti yang hari 2 kita dekat mendiang ke Ramban ya. Okey, dan sebenarnya peningat tu ngatai ke Siti Jakugrah hari klinik pengerai pakan menuju kita ke diau Semak klinik pengerai pakan kalai klinik pengerai Ngelik Serikai. Bisa dekat atai ngakak program nyabut Ngelik bahawa klinik pengerai pakan ianya 16 hari bulan 7 ngau muka 17 hari bulan 7 tila ya. Ianya hari 4 ngau hari 5 tila. Jadi kita ke dekat nyabut Ngelik maya tila dan ingat mai kat hospital kita. Lalu maka tahu merus Ngelik kita dulu ya sebedau ke datai. Okey, nya jaku gerah hari klinik pengerai pakan menuju kita ke dekat datai nyabut Ngelik ya. Pak program nyabut Ngelik ke diatur klinik pengerai Ngelik Serikai ya. Okey, hanan ingat 16 ngau maka 17 hari bulan 7 tu lah, hari 4 ngau hari 5 tu lah ya, bak klinik pengerai pakan. Okey, jakuk gerah ke dikongsi ngau pala peninggal kita ke malam tu. Jadi lagi terus merinang kita ke malam tu peninggal. Pedau kita mendiang ke Mainasal pukul 8:30 malam tu lagi. Tu hari Maxwell Prank Pelinsaran.

0: World Cup 2026, hari 3, 15 hari bulan 7 2026, Renggak Semifinals. France berlawan dengan Spain, Bar Dallas Stadium, Arlington, USA, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City lagi main Bar Semifinals. England bersatu dengan Argentina, Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Takkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Merindah kita ngau lagu dari Jacqueline Joni Aman ya. Nadai guna ngetan ke. Jadi pukul 8:30 malam atau lagi peninggal. Kita dekat mendiang ke main asal Ramban. Kita berperindah dulu ngau siti lagu dari Gu Anthony. Melikai pengerindau. Bedau kita mendiang ke Ramban 8:30 malam atau lagi. Ya.

0: Dito kita nga YFM Amanais. Ang kayang araw pa kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Okey, dia tu kita mendiang ke main asal Ramban. Hanya diorang ke Ramban tu, hanya nunggu anak gereja, candi anak gereja, ngam ke ruah anak numpang hari Sungai Ara Lubuk Antu.
2: Gen gen gen gerajo ugi di dulo de menyade elinggong teluang meleko aka likao na bao meruno e kumae aku buntu peciri laki urara sudo de jeliang de buliang mata melindo iluak ditunyuak jari no berawang lembuang arwang adago umae inae dino panae tau nenun silame baju daso kedua yang imuan pirugu batu jana kanyo batu lemah di mata jako batu sanggol tukul tubo kedua ya dan juang ngaka ade ngagae kayan ngeri kanto dian mia bulia uluan dulo jiko ito bamo ngao gilunga laki manang baik pula kelami tadi kepinya kaya panyai rumah panjang panyai meruno ade etawan nyonya buan di mua tibang kudo ade tanang ngabang kelinggang bintur mang lanyet terado kena animang tampang bulo uo dudi ditanam dulo ditego dingata dulo dulo muni kudengo aba ku tingang nak ku ngadang nya gunjur bang
3: kapai kapai acire abungai asite maloat katungo raro nganuang la kami ainai tusah jalai mangiga ngamo tamah la kita sarumah age tano landu buyo balakang jawai nya lumang panang danyang api kayo perwat dia maletop salatop pinae ngobatu tunggo ram kadala dalam akai akai lainae akai nadae utae gasae to ipa de ana ipa bunga mandang nadae pumbang bunga ada tae lanadae pulae amatilah jadi batingang, jadi ngau guntur batingang.
2: Ugi de agian tingkian bepayoang, bentuak kagelai betiguang. Dek minya dek pisiri laki urar tendoang, jeliang bubuliang mata menjenuang. Iluak ditunjuak jari ujuang berawang lempuang aruang berbaduang kumai inae dino opanae tau ananuan kilami baju anjuang kedua yang emuan perugu batu kujuang mali rampuang besabuang benua beruka tentang lakilia ia ditanang kakak lingadai kayan ma alesuang dian ia berita ngepuang kepera buang kepuang pungkang rumah kuanyi imang Baik pulai kelami tadi kepi nyakai penyai rumah panjang penyai pergi luang. Ate etawan nyo nyambuan di muat ibang bitambuang di tanang kurang abang penyuang pintu ermang ranang nyerapuang. Kena orang imang tampang buluh lawang ludi ditanam dulu ditekuang dengata rengkuang rengkuang mungi anak rimawang maduang di

Anabang pisang, pisang labungai, lapanyai, tangkai. Jual lah ke pasar ngomeli gelang desa batang. Mau ngibai lamare rantai. Bai da mude kulo. Idoang da cule kapo nae susu de pukuang budo. Kana de bental taco ngame lajanya ngarara. Ngame bunga labise meda. Pada harga tuai rumah atau temuang lah tuai kampuang Indu pangulu dana Upuang di semaleon Mai lalu di kesar ibu Tan di kesar bulan Mai lalu kedua minggu Oh ibu Dia pisah dia jadulah Pak

0: yan bitumpa abendua kagelaya tanga de minya de elingguang ata duang meruna ata alikao na bao amua uji di dulo minya de pesiri laki ular sawa de jeliang de buliang mata menda iluak ditunjuak jari lima berawang lembuang ngaruang akura kumae inae dino panae tau enenuan kilame baju taya kedua yang emuan pirugu batu tanuak kerusak bebambang lima lima digaga akak kecanga ulu hilang lak kelia yar tanang kakak dedato nuga ngagaya kayan kanto upa tangkap empat dengah kak kelima dia mau ngepunga akak sibila daun nisang baik pulai kelami tadi penyakai penyai rumah panjang penyai meruna ate tawon nyo nyambuan de mua tibang mbak de tanang kurang abang pinyuang pintu wermang lanang nyelengak kena aurang animang tampang buluh muda ludi ditanam dulu ngelilega munyi kengua akak lantang kulantang nak ngadang ngau kunimang
1: ribu ribu ribu atianda bango patah sangkar kasumo atubo lapa nyari kamacam to laban nino kamayari to ante bajako lasubuang ajako ang iga alaja bujang malaya ang iga ajamo labujang aluno iga lamangi dari baruri iga yarengan dari balipan aji hagana bule bule hakuang lapanya e patuang bule ajamo gananyo dago bule renge gananyo ngele nya galaki ase laki suwe manantu si bulai nae jawai lana asa jadi laki salantang ila matuai salantang
0: ujiri dulu agian tingkian berakiat bentuak kegelai bebeliat dek aku mai aku menyadek pisiri laki urar kimi biat iko bebeliat di papan neciat cima tebe leka labuh ketika sapar di rakyat pala kelekina yang kam kelangiat miat teruar biji lapang lak de jeliang de buliang mata nyipiat iluak ditunjuak jari mimet berawang lempuang aruang pingatiat kumai nae dino apa nae tau anenun kilame baju

0: Tengah olah abang kejang.
1: Udah abis kejang. Uji deh agen tingkian mi mata. Uji di dulu. Aku mai aku menyade pikiri laki urar naga. Dek si ge urang jeli yang dibuli yang ge mata iluak ditunjuk jari lima berawang lempuang aruang adada. Kumae inae dino apanae tau anenon kilame baju wara kedua yang emuan pirugu batu tanwa simpada. Bi bambang lima lima. La kelia.

lango omawang. Bae pula e kelame nyitade e kepe nyakae panyae rumah panjang panyae betebah. Ate etawa.

0: kena aurang aning mang tampang buluh baladu ditanam dulu licana resa amua apa ngabang nak ngadang kubala apa
1: upai ngai apa tato upai lemau apa mo ato jadi ngau do ato bamai lang ngau manua manua akada payo nadai masai ngisidang lai amat jadi pangabang jadi pangabang.
0: Uji dulu agian tinggian bekaki tinggian betari bentuak kegelai bekaki dek minyak dek pesiri mat, ular matahari dek jeliang dek buliang mata tisi luak dituyuak ujuang jari berewang lembuang putiang hati kumai nae dino panae tau anenon kelame baju tenggari kedua yang emuan perubu batu tanuak genali sangkeang semuli tanuak hijang lah kelia yar tanang kakak dirato ninggi ngagae kayan kanto isi dian ya berita negi kedawan api jegi makai pinyamang rumah panjang baik pula ekme nyakai panyai rumah panjang panyai meridi ate eta

orang. Udah bilang ayo gini dulu agen tingen betuak. Bentuak gelai berasuak gede menyade pisiri laki ular kentang kering muak. Dek jeliang lebuliang ngemuan batu tanuak pelanuak. Buan dua kali mencikuak ngeluang ngumang. Laki lia ia ditenang kakak dek ngagae kayan kanto anu nuak. Dian ia nebuak utara suak cuman tunjuak jari utang. Baik pula ke lame tadi binya kaya panjai rumah panjang panjai mencikuak. Di tenang kurang abang kepe nyuang tentuak nigan uduak. Kena orang nanam mudan buluh si pucuak. Luni ditanam dulu si cikuak. Muni anak ketua o tungguak nyabak di cayuak. Rumpang rumpang nak ngadang o bulan kurang.

Barumbang udah kendi kalang ora lang era yar baru ku ngangau. Melumpao

0: danau.
1: Udah deh danau. Ide engau no lihat tangi jernang. Anyam tilentang tikaleh dadah. Rudiang betempa nyari abgi rantang tua kibujang samut kumang jako cimaya danyi. Jako angka dek minya dek bujang lelayang raga betungal aji berani gila bedengah. Rawai dua ketiga melah matan buruang balang. Uji dek ngau ngabang buncu laja linga tinggi bujang merah buang kajang. Nyak murang berumah di tintiang kaleang guna tujuang merbuang jawa. Nia beger anca munyi geruda biluan terbang. Di tentang obatang tapang sisanga puan turuan namuan labuah nyaya. Dan lanai lebay lebay nungkat kita tae bintang tiga. Dan pintu kemeran kantu tunggu darah nyawa kekela nyabak kecayuak bulan rumpang. Kumai aku bibungguang kebenuang tajau menagah.

udah tegang uji di dulu no au na pelaga gitang manos ketukang mulut tetusu rudiang betempa nyari apa rantang suwa kibujang samut kumang dan itu dek aku mai aku menyadek rengayong begagong baju betungal lagi hilang ketapu dek aku mai aku menyadek bau tunggul nunggu nalah buyang aluan gelumang ya murang laki berani udu nempak tau nunggu berugu ubah tumang urang be rumah di tindiang kaleng alu babas tawas narai rau rengu rengu di balai antur mawang lubang

Dan lintang kemeran kelang sabuat tantu kau kau memunyi tunggu serabur petang. Umai aku bibuang ke benuang tak jauh baru puan turun namun labu abri buntu. Ner sai ke sungai telaga garupi manik kumang dayang bunju aram lupai lalai angu.

numai. Udah bilang ugini dulu no agen tinggian mi mata bentuk gelai tengah.

Babylon terbang. Betendang batang tapang si sanga. Puan turuan namuan labuah nyaya. Dan lanai lebay lebay nungkat kita tae bintang tiga. Dan pintu peran kartu tunggu adara nyawa kekelah nyabak di sayuak bulan rumpang. Umai aku bebungkuang ke benuang tajau menaga puan turun namun labuah nyaya.

Nyam urang berumah di pungang batu biatap mungo biro pelat tingap telesaya ujang bangat bingata setap setap muni tembap rayah si kerang bentang batang tapang bekantat dan lanai lebay lebay nungkat kita tae bintang empat.

mane ekumang dayang akinap param malupae lalae tinggi jap kita evitimang kerawae cengat

0: Francia, Aram, Mina, La Gudandut.
1: Kasih
0: luangnya anda diguna. Bisa, itu dulu lengau, nurindang hati.

0: undang kita. Penuh pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai. Pemerindang malam.
1: Y FM. Segulai FM.

Man Franklin gaul lagu Kunci Hati. Okey, mai jam kita ke Dato' Bingah 9.20 minit malam. Soalan Bingah, selamat kita bertemu baru dalam segmen Takut Awak Pemerina Malam. Okey, malam hari 2/14/7/2026. Okey, jadi ke malam tu bakal selama dalam pengelamat 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi. Nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi bergulai dengan aku, Rajas Booking Token DJ RB. Okey, jadi lalu ke semua kita. Dengar ke kami, nanti di Kuching tu, tentu yang boleh dengar ke kami nak gelombangin 101.3 MHz. Pemegang bandur luar kebukai di Serata Menua Sarawak boleh dengar ke kami kena frekuensi radio WFM ke semua andur kita dia. Okey, kita kediau di Seri Aman, pemegang di Sibu, di Bintulu, kita kediau tunggak ke Meridian, di Limbang, di Lawas, okey, di Sabah, di Brunei, di Indonesia, di Kelimantan, tapi di Semenanjung Malaysia. Okey, pemegang di menua luar selamat dengar ke kami. Okey, kelimpah hari dengar ke kami kena frekuensi radio WFM, kita mengawali dengar ke kami kena cara online RTM Klik, website RTM Klik, portal radio.rtm.gov.my hingga MyTV. Macam cara dikena kita dengar ke WFM 24 jam merindang kita semua. Okey, mari terima kasih mengagai kawan aku Sam ke sudah bergulai dengan kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, kita ke benua belalak berumah jam kereta tu nanti mata kat tinduk ke malam tu atau ke kita ke benua gawak jam kereta tu. Okey, bisa sekadar kita nyak gawak shift malam, kita ke gawak nak ngira di nindur gawak jadi driba kini driba luri, driba bus, driba van kini, e-hailing kini. Okey, selamat dengar ke kami. Okey, WFM dalam segmen kita Pemerindang Malam, WFM Sekulai Sejalai. Ya, ram kita dengar ke lagu hari Marilyn, gaul lagu kena beri nama Bersumpah Masuk Neraka.

World Cup 2026. Hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Ringout semifinals. France berlabang dengan Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City lagi main bar semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, nyaman tadi baru dan merindang kita semua. Gau lagu kena beri nama Tetap Bakar Selama. Lagu kena by Alvarez Raja. Okey, jadi mendengar kita ke benung online buat Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, YFM Iban. Okey, kita tahu tinggal ke pesan atau ke salam rindu hati, salam jauh malam, bakal ke malam tu. Okey, tahu ke lagu peminta. Okey, bisa lagu peminta. Tahu tinggal ke komen kita buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, jadi lagi aku maca sekedar komen ke bisi danjung kita buat Facebook kami ke malam tu. Okey, jadi mendengar sebedau kita berperindah dengan lagu nangkan kita lagi. Aku mai kita berhati ke info gayari untuk mendengar. Info gayari, hari upi sting mata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Tu info ke di email pemesai hari upi sting mata ke gayari Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey, ni dia ke report gayari kena saritu 14/7/2026 beringkari pukul 4 lemai tu tadi dalam kanan 12 jam. Nyadi muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah. Hujan di pelabak ke nyadi bak sedan nur bakal kapit miri ngau limbang lalu benur bukai gayari di pelabak ke mana. Okey, di Kuching Serian Semerahan. Seriaman Betuang Seri Kai Sibu Mukah Ngau Bintulu. Lalu tikas pengangat gayari 24 nyentuh ngagai 35 darjah Celsius. Okey, jadi nyam tadi info gayari kita ke malam tu dikunci ke pemsai Ariupi Stigmata ke gayari Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey, aram kita dengar ke lagu sekali tu dengar lagu Ari Larry Silas ngau lagu kena beri nama Ngadang. Okey, terus dengar ke kami Pemerintah Malam YFM Sekolah Sejalan.

Okey, sekali lagi meri selamat malam, selamat dengar ke kami pemerintah malam WFM. Kelebih lagi kita kediau di Bintulu jam kedai tu ke malam tu. Okey, selamat dengar ke kami ngena gelombang angin 97.5 MHz. Okey, berita atau ke info untuk kita kediau di Bintulu serta berkandur ke Semak. Okey, Borneo International Kite Festival 2006 atau BIKF dekat diatur minggu baru tu lah, 22 nyentuh ngagai 26/7/2026 ba airport lama Bintulu. Okey, tentu ya mayu macam aktiviti dekat tusun program.

Okey, jadi ni teh ke penerang tu info ba Facebook rasmi Bintulu Development Authority tu ke sidak BDA tu. Madah ke bisi jalai ditutup. Berserimbai hingga pengawal nyendia ke Nur Ngatur BIKF 2006 tu. Okey, ke berengkah pergilah 15/7/2006 yang hari 3 nyentuk ngagai 30/7/2006 yang hari 4. Okey, nah ni teh ke gambar ke di pedak aku itu jalai ke ditutup tu jalai tungak ke Lasar Kenyalang tak ke airport lama Bintulu. Okey, orang Bintulu tentu yang nemu ni bagi jalai ke nang ya selalu ditutup. Tak ke segi ditutup, nanti BIKF tu diatur. Aku percaya kita semua pandemu ni. Kayaknya yang tadi, ngenang berkawan kau jalan ke BC ditutup. Berserimbai kau program atau ke pengawal BIKF Borneo International Cat Festival BIKF 2026. Nya Siti Info, ungkup kita ke diau di Bintulu. Kebenar ni ke kami jam ke dia tu ke malam tu. Okey, terus kita berpindang. Ngau lagu Winnie Albert. Lagu Aku Ukai Luluang. Jadi, lagu Ukai Luluang tu Siti ada lagu kedekat berpekit barenggat semifinal ACSJ ke tahun tu 2006. Jadi, pekit renggat semifinal ACSJ 2006 dekat diatur kena 1/8/2006 tu berengkah pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi, kita kedia di Selangau, kita kedia ba Kerendur ke Semak, sampai datai sama-sama kita ngemata ke penanyi titik kerinduk ke kita ke bisi berpekit bala semifinalis ke bisi berpekit ba renggat semifinal ACSJ ke 9 ke tahun tu 2026.

Kita di pasto balan nembia mayanya. Disediakan agar balan nembia teratai nyeluk popentu. Kenap ikut nembia anak ngira penatai akademi, endur ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses ngegai nemia serta pengelandir ti betul, raban nemia ari kedua-dua kandang negeri ngau menapu sisir, ulang ubah penghidup sida serta mantu memasang kemain lagi ruang bilik sida serta mantu langkang Sarawak. Kita daya guna jalai pun dah disediakan perintah ngambil komisen ngajulok aktif Persatuan Intellectual Tribuni Sarawak tu ulang nampak nembiak ke nombor

0: Negai Karnival Belia selama 2026, tiket datur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan buat Dewan serta guna selama.
1: Info Aktiviti Y.
2: Ya, jadi nyapa tadi kita baru dengar ke info berkawal ngau Karnival Belia Selangau 2026 ketika diatur bak Dewan Serbaguna Selangau kena 25.7.2026 berengkar dari pukul 7.30 pagi nyentuh ngagi pukul 6 lemai. Okey, jadi Karnival itulah dekat di penyadi yang berhormat Insinyur Christopher Gira anak sambang yang kaban kus negeri N59 Tamin. Okey, jadi dengar terus dengar ke kami pukul 10 pagi waktu Selaman Dur. 10 malam, ketika 10 pagi ni. 10 malam dari kami, mak kita dengar ke berita malam ke ditabur hari WFM Iban RTM Kuching. Okey, pukul 10 malam tu lagi berita. Okey, kita dengar ke Siti lagi lagu hari Richard Lee ngau lagu Aku Di Tempaya. Okey, terus dengar ke kami pemerintah malam WFM Segulai Secalai.

Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Selamat malam, dia tu Kemina Burka Berita Malam 14/7/2026. Awam benong diatur ngau Air Borneo dikena nyedia ke servis penerbai bilun khas kena mai kontijen Sarawak ngagai peket sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor bulan baru tila. Menteri Nembia Lumak Ngumayen serta pemansang urang dagang Dato' Sri Bandar Karim Rahman Hamzah Madah nyangka sebagai area atlet deka ngena company penerbai bilunnya Brin di Arif nyampau bilun tindak tentu manyuah. Nanti semakna cukup kontijen deka ngena company penerbai bilun bukai. Ngenang perkara ke sama, kontijen udah nyedia ke diri ngau lancar kalai sebagai area atlet dia tu baringkat ke penudi belatih yang kaum bak menua luar. Ia percaya Sarawak dikena kaulia berpekit dikena ngetan ke gelar champion bak semua pekit. Ngenang perkara bukai atlet Sarawak tinggal masuk sukma ke sekali itu ukai smuti dekat ngulih ke insentif tang pemujur dikena ngangkat ke nama menua tu. Dato' Sri Bandar Karim madah ke perintah menua berterima kasih ngegai atlet tiudah mujur boleh midul tang sidak patut naka ulih berpekit kena ngulih ke penyulut. Pemujur bak lumba ngomayan ukai semina pasal penyulut tang nempak karakter serta terpantup hati lebih mujur main nama Sarawak ngagi renggat ke tinggi agi. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 SSLR1 tuju ya ukai kena nganti projek ngagak Jematan Batang Lupar, Jematan Batang Igan, ngau Jematan Batang Rambungan. Tang jalai ngejematannya bisik guna ngutuju ke pemansang tindak sama. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Lezana Nantalinggi nyemetak madah ke SSLR1 di pejalannya di projek strategik perintah besar dikena bersambung ke Sarawak ngau Sabah ngau ndak nengah menua Brunei. Tumegak muka akses ngagi kandang menua ulu dibagi menua adap kandang utara Sarawak. Tiga nyematan tu merip menguntung terus ngagi rakyat bakana menua tebing tasik hari tik mandak ke timpuh pejalai ngangkat ke penglikun pengguna jalaluan serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Raban polis PGA Brigade Sarawak merekod ke-18 bengkah pemujur nengah sekedar operasi terjalai ke di serata Sarawak berengkah 1.7 nyuntuk ke hari 1 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai madah tu mungkur penyampau semua barang dirampas bergas 19.96 juta ringgit. Pemujur te pemadu besar direkod ke di Sibu Miri Bintulu Sriaman Gau Kucing tinggal lebih 60 tan produk manua, babi, ikan, nugget, gau hotdog, kelimpari store sejuk beku, perengkap pengangkut serta mayum macam perengkap kena nyimpan gau ngagak barang. Kalai semua barang ti dirampasnya bergas 10.06 juta ringgit. PGA Mega Mujur muntan ke pengawak nyeledup minyak diesel di Sriaman Gau Kota Semerahan timungkur barang dirampas semak 16,000 liter minyak diesel, tangki skid, tangki alai nyimpan, jentera berat serta mayum macam perengkat di luar kena berjalai ke pengawannya enggak penyampau semua barang dirampas berga RM824,599. Nanya ops taring batas awas, PGA Mujur ngiga ngongetan ke sekedar rakyat menua luar ti tamak enggak nadai pemendar, kelimpari muntan ke pengawal nyeludup beras ngau produk daging udah diais, tina ada permit sah serta ngerampas telefon bincing, motosikal serta duit, ngau penyampau semua barang ke dirampas, boleh RM783,747. Nyanakan berita kita ke malam tu dengannya, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 14/7 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madakes Pengkia Kimpin, dikena merangsang rakyat ngintu pengerai patut lengkas di pejalai ke. Ia mansut ke Jakutu lebuh tip jadi Spital Pelilih Menua Bau kebungkus 8.1 juta ringgit. Ia madah ke genap iku rakyat patut naka uliah nyaga pengerai diri lalu tanggungjawab perintah yang nyedia ke bantu pengerai Timuruan. Nyalai bala rakyat TBC penemu ngap pelajar patut berkunci ke perkara tu ngagai mensia mayuh ke bukai. Menua Sarawak kedia tu nang mansang bak bantu pengerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Taja pihak perintah menggunakan uliah dekat nentu ke 100% rakyat ampit bab kara perubati moden. Taja pemar kena tempuh perintah maya nyedia ke bantu pengerai bakal perkara pengangkut serta rakyat terdiau ngacir di Selampur, Sarawak. Perintah besar megak mantu nyedia ke program lutur terbaik di nyawa bantu perkara perubat bak menua pesisir. Kelimpahnya megak pemain lutur berbanding orang sakit megak udah nambah hanya siku lutur ke tiap 4,000 kurang nanti dibanding kenggau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an suba. Bukannya aja, kes nama mit di nadai megak jauh hamai nurun lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kami, Nuri dan kita, Nintiang Ali,

0: lagunya Bisi Maguro.
1: Aku di langkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram punya lagu dangdut.

0: Anchor.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

Ya, nak kira indoor rumah panjai, bujang rumah panjai, atau ke kita ke dia bar rumah panjai. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen untuk awak pemerintah malam YFM malam 14/7/2026 malam hari 2. Okey, hagi bergulang dengan aku Raja Smoking ke malam tu nyentuh ngaga pukul 12:30 malam tu lagi. Lalu pukul 12:30 malam nyentuh ke pukul 6 pagi-pagi lah ninga ke segmen Timang Kerebak Tawas. Ya, dengar pukul 11 malam tu lagi, kita bisi program Galeri Artis. Lalu bekas lama dalam program Galeri Artis, bisi berandau ngau temuai atau ke penanyi ke bisi dibayar aku berandau dalam program kita ke malam tu. Jadi temuai aku ke malam tu atau ke penanyi ke malam tu ianya Eric Abang. Okey, sikut penanyi Ari Menua Bintulu. Jadi tu dia di Bintulu. Jadi malam tu lagi aku mic teringat ke randau aku berdua nak cara bertelefon. Aku telefon ngagai lumbu teleponnya, ngagai handphone ya. Okey, labannya jauh di Bintulu dah dian, tak boleh datang ke konti. Jadi lagi meh kita teringat ke randau aku. Aku telefon ngagai ya, berandau dalam program Galeri Artis YFM. Okey, jadi bab jam kedua tu aku macam sekedar komen ke BC Danjung bala kaban kita bala peringat bab Facebook YFM Iban. Selamat malam nuju kita ke undangan jong komen tau bab Facebook kami YFM Iban. Kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami. Aku minta kita like dulu, minta kita follow dulu Facebook kami, fanpage kami, type kita YFM Iban. Okey, Anita Nawai, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke pengawak. Ngarap ke pengawal malam tu Meruan Gau Likun ku ya, minta main ke lagu Ben Peter. Lagu dikenal merinan dirimpu Gau semua kebeloninya balakaban Facebook, balakaban WhatsApp, bak sebaran dur sediau. Lalu nuju Nuan Mega DJ Gau bala bukai kepada tinduk jam keretuk ku ya. James Pangiran bisi komen, selamat malam DJ Rajes, selamat berjalan ke pengawak. Minta main lagu Kaban Sampai Mati, lagu Kedebaik War Rock di Kena Merina Sidap Putera Borneo. Peter tinggal kujam, jumpas lagu jumpas lagun. Okay, Donnie Lim, Hukala James, Roland Stewart, Stamos, Davis Taylor, Vindu Kenawit, Eric Jang Daniel, Alex Alberto, Danielson Barau, Poli Masiang. Lalu moga nuju nuan DJ ku ya. Selamat malam, tino jenak malam tu lagi ku ya. Okey, tino jenak ne. Okey, bergerak unci yang semalam tu jajes. Madah ke dirari sibu tu request lagu Sanggup Aku Ari Gwen di Kena Merindang semua. Kebagi dituju ngagai Ricky Ribut, James Anyau, Stamos, Tevi Selaf, Mary Bon Martin and Desmond serta semua keberuningnya YFM bakal ke malam untuk kaya keberat tindu aku ya. Okey. Yen Will bagi apa sih komen semalam DJ Jazz. Angat kami buat semurahan malam tu. Opiane minta main ke lagu Nuan Siku Ari Josephine Juri di Kena Merindang terimpu meh kaya. Selamat jalan ke pengawal DJ Jazz. Terima kasih sama-sama Yen Will. Shasha Amanda, hai DJ Rajes, DJ RB. Selamat malam, mana hari kami di Sibu malam tu beribut kaya. Siang tadi panas amat. Minta main ke lagu Haley Robson, lagu Baduk Kiruah di Kedemrina bala kaban Facebook bakal mapping animate MLSM terumah Clem, Clarence Midan terumah nama tu Nenek Beatrice, Juni Ben, Serina Sendai Janang, Sendi N, Amelia Mi Richard, Cecilia Kumit, Richa Unup, Stamos Davis Stella, Peter Tungkau, Kujam, Anja Lobo, Bibiana, Robina, Iba Vincent, Akim Muam, Mary Bormatin, serta semua grup peminat YFM Iban, gak semua pedingnya bagai ke malam tu. Ya. Catherine Robin, bagai si komen tu. Semalam Catherine Robin, selamat ke like pengawang inuan ke malam tu. Ya. Okey, Aram kita dengar ke lagu, lagu Kaban Sampai Mati, tang lagu ke sekali tu, lagu versi Hesdia Heskia. Okey, kita dengar ke lagu tu. Kaban Sampai Mati, gulangu kami, pemerintah malam YFM.

Lagi macam komen bah Facebook Y FM Iban ke malam tu. Dan sebenarnya sekali lagi terima kasih guys semua kita kudangan juang komen lagu peminta pesan rindu hati pesan jauh malam bah Facebook kami Y FM Iban. Okey, pesan ke sekali itu datai dari Mary Ubun Martin. Selamat malam DJ. Madah ke diri dari Pujud Adong Miri. Selamat malam menuju semua. Minta main ke lagu dari Remjana Pulai ke Sarang dituju ngagai Zilahani, Emilia Mi Richard, Sindo Nedi, Indo Kinawit, James Sanyau, Michael Elmi, Peter Tingkah Kujam, Biana J. Agan, Eric Jang Daniel, Stamus Davis Taylor, Femega Jupas Lagun, Nuju Lina Bugis, Rosliau, Serina Senajana, Magra Unciang, Iba Vincent, Shasha Amanda, Roy Kuang, Sojo Somarino, Alex Deltabina, Watabarau, Doblin K. Baja, Catherine Robin, Ibaran Maki, Pelimasi, Rachel Merikan, Mary Jalo Ujo, Mami Abang, enggak semua aku yang harap kita perindang. Okay. Komen ke sekolah itu, Ari Alin Empaniet. Semalam di Jeraja, selamat jalan ke penyawa. Menah gara kami di Miri malam tu, minta main ke lagu Menyadi. Lagu kelebaik Masterpiece. Kita merindah balakaban Facebook, balakaban WhatsApp. Abah sebaran dur sedia keberuninya radio jam kereta kuya. Ini sabar yang bisa komen tu. Semalam di Jeraja, selamat jalan ke penyawa. Bakunti malam tu, terima kasih. Okay, Richa Unob. Selamat malam, selamat jalan ke penyawa. Main ke lagu Sylvia Banyi. Lagu Diau Ketegal Sayau di Kedam Rindang Belakaban Kesuah Nuju Pesan Meh Nuju Nuan Maga DJ Pesan Nama tu ngarap ke Terperindang. Oh ngarap ke DJ Terperindang. Yang madah ke diri Ari Jalai Simpang Semunjan. Okay, Agnes Nida Robin, soalan DJ Rajes. Selamat berjalan ke penyawa. Berita kami di Miri malam tu mana. Minta main ke lagu Andrew Senyalai Berai Nganti dikena merindah terimpu ngau semua ke berarti induk ke malam tu kuya ngarap ke mujo dalam semua pengawak meh ngegenuan DJ kuya terima kasih. Okay, Johnny Ben, selamat malam, selamat jalan ke pengawak. Minta main ke lagu hari David Till Nuan 92 dikena merindah terimpu ngau semua belakaman Facebook induk Kenawit Syasha Amanda Bangi Manduh Doria Kloni Zarina Jantum ngau semua peningnya meh kuya ke benuninya YFM Liza Wati Abdullah. Selamat malam DJ Rajes. Angat dar kami di Julau malam untuk kau ya neh. Okey. Minta main ke sebarang lagu meh di kedai merindang semua peringat YFM ke berau tindu ke malam untuk kau ya. Mami Aba. Okey, selamat malam DJ Rajes. Selamat jalan ke penyawa. Bakal ke malam untuk kau ya. Siti lagi komen tu sebelum kita dengarkan lagu. Roy Kuang, selamat malam DJ serta semua peringat YFM Iban. Selamat jalan ke penyawa. Manah serta angat. Malam tu Bak Suriaman kuya oh mana setengah neh sambil gawak tu ninga kenuan terima kasih sama-sama Rekuang. Okey, selamat ngeja pengawak ngenuan ke malam tu. Oh, okey, kita dengar ke lagu Josephine Jury tadi bisi lagu peminta madah ke kaninga lagu Josephine Jury tu lagu Nuan Siku. Okey, kita dengar ke lagu tu Bak Pemerintah Malam YFM. Okey, segulai sejalai.

0: nak pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat.

0: YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datang masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah kagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi.

kita ke Bisati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram rikata 2026. Bertemu kita di Maruni.

Okey, Kate Jelemang, gaul lagu ke diberi nama Joget Buah Peria. Mai jam kita ke diberinya pukul 10.51 minit malam. Terima kasih dengar laban lagi terus segulai sejalan ini ke pemerintah malam YFM, okey? Jadi, anda ingat sejam ke penudi lagi pukul 11 malam, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam, bisi program Galeri Artis, okey? Aku mai teringat ke Randau bergulai ngau Sikuk Penangi hari Menua Bintulu, okey? Ianya Eric Abang, okey? Ya, jadi ingat teman aku ke malam tu dalam program Galeri Artis pukul 11 malam tu lagi. Okey, lagi macam komen tu buat Facebook YFM Iban. Ni bagi komen kepada baca ni. Alice Spencer tu berdau saiku, medahka diri Aris Power minta main ke lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu di kena berindah terimpu ngau semua peringat kebukai. Ngerap ke belak terperindah meh tinduk jenak ke malam tu koya. Okey, Ngumbang Cundi. Selamat malam DJRB, selamat berjalan ke pengawak. Selamat malam juga. Okey, Luisa Lenguti, selamat malam DJ. Selamat berjalan ke pengawak malam tu. God bless you. Minta main ke lagu Utai Urang. Kau yang dikenal berinan semua belakangan Facebook. Ngau kami serumah. Bak Sungai Lemayung Bintangor. Ngau semua belinya YFM. Mary Jalau Ujo mengapsi komen minta main ke lagu Lin CK Nuan Nyukat Aku Ngau Pemajik di kena Merina Drimpu pemegang Ara Arelin di Upsi Perak. Adam Holyfield, Riva Davia Grace, Mary Ubermatin ngau pesannya selamat malam tinduk jenak ke malam tu ke ya. Okey, lagi benda ni bagi komen kepada dibaca tu. Okey, Boniface IFP ya. Selamat malam DJ, madah ke diri Aris Lepin minta main ke lagu Kalih Kepulai di Baik Urem Jana. Jonas Tulang, selamat malam DJ, request lagu The Crew Nadayagi. Doubling ke bajam kat si komen. Manah ke hari kami berbatu 15 kucing serianku ya. Okey, jadi nyak komen abah Facebook YFM Iban. Terima kasih semua kita kudangan jom komen lagu peminta pesan jauh malam abah Facebook kami YFM Iban. Okey, sebentar kita mulai dalam program Galeri Artis bergulai ngau tumai ke malam tu inya Eric Abang Sikuk Penanyi Ari Menobin Tulu ya itu dia Bob Bintulu. Kita dengar ke lagu Ari Kelemayang Band lagu yang diberi nama Anuan Berulah. Okey, terus tinggal ke kami pemberi nama Lamu FM.

0: nantinya ke Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WFM segulai sejalan.
1: Selamat malam Linya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM, okey? Ya, bertemu baru dengan aku, Raja Sebuking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bak sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey, jadi munyi kau dah di semaya aku tadi, berandau dengan aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis, bisik siku penanyi, ya dia tu diau di Bintulu. Dan nanti bak arus telefon kita ke malam tu, jadi ambil ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita. Kemudian nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam DJ Rajin.
1: Ya, selamat malam. Tu sadar nyawa ya. Nama berita Nuan.
2: Mana DJ?
1: Mana ne? Okay. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi, aku madah yang sidak ya. Nuan tu dia di bin dulu. Ne, betul ne?
2: Ya, betul. Betul.
1: Okay, aku benar ya sengaja tu ngan nyebut nama Nuan. Laban aku kat Nuan pun nyebut nama di rimpu. Madah ke Dini, kata kenya penatai asal Nuan. Okay, jadi ngonya okay. Minta Nuan madah ke penerang diri metu au.
2: Okey, boleh ya. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Abang. Mm-hmm. Jadi aku dia tu sikit menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Okey, nanti asal ke dia tu sikit family semua dia bak tak tahu lah.
1: Oh, okey.
2: Tapi nanti asal usul ya sikit nanti aku madah di tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih, jakor ibai complicated.
1: Complicated, ya.
2: Okay, so nanti ni teh tarik sepi abak aku sehingga sari nanga, sorry, ya, apa aku sehingga berasari pasai bon sibu, nanti mak aku asari temalat suang. So nanga temalat suang lah, jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu, dia obat tak tahu di tu. Taban sehingga berpindah lah, menetap, lalu terus menetap itu lama dah.
1: Yeah, okay, betul. Ya, nyedinya ya, teman aku ke sekali itu, inya Eric Abang, tau ke di kanggung kita, Eric mana?
2: Iya, betul. Eric, kanggung ke Eric aja.
1: Yeah. Okay, Eric aja. Okay, jadi terubah tu, terima kasih Eric, laban uleh ngelimpang ke diri, meri awak nuan ke malam tu, tajapannya jauh malam tu nih, nanti yeah. Nadai program tu, tentu ya nuan udah tindu wak nih.
2: Selalu ialah.
1: Temu tidur.
2: Nanti nak anggap pengawal bukan saja tidur.
1: Oh. Okey, oh. Jadi menyingkiran tadi mereka Nuan tahu disebut nang segi asal Ribin dulu ditatau dia meh. Menyingkiran laban kita segi udah dia dia neh Eric.
2: Ya betul betul.
1: Oh. Okey Eric, jadi nyameh. Sebenarnya aku bisi meda ba sistem kami itu meda ni bagi lagu Nuan daripada aku. Mas ya, mayu direk ya lagu bisi dalam sistem kami. Lagi aku meda ngau nebah ni sekedar ari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu. Tang tu ya, aku ka minta Nuan nusi ngage bala peninya tu Eric. Kemudian ninya randau tua ke malam tu. Minta Nuan nyerita meh. Pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan dia tu sudah bergelar penanyi atau ke artis tu. Minta Nuan berkongsi ke bala peninya ke menunjukkan ke program Galeri Artis kita ke malam tu Eric. Okey.
2: Okey. Begini ni aku kak madah ngerti hari segi kini nyebutnya hari segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah reti ya nak.
1: Betul. Ni Maya Nuan ke kira ke tahu disebut kita serius atau ke ni Maya Nuan ke terubah ngerekod lagu atau start harinya meh.
2: Okey. Nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku berkeni aku tahu oleh berlagu nanti orang nanya selalunya aku sejak ada aku sikit aktif berlagu hari mid. Aku start berlagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1 kenyak sikit dah start berlagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang-anjuang orang bertanding, lalu selalu nitiah ke abak aku ga, laban abak aku sikit orang aktif berlagu, cuma yuk ke artis sajalah. Okay, so kira pemerindang, merindang orang di pentas, kepanggau, hari panggau ke panggau kenyak lah, selalu selalu nyari hari umur aku mid. Udahnya, nganti, kak nanya aku, adakah aku betul-betul serius nanti lagi ni cuba aku nitiah ke Tegal aku meda apa aku.
1: Oh, ne.
2: Aku nitiah aku ke Tegal meda apa aku. Jadi utanya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat. Selalu danjong bala cigo bertanding sampai aku belalai danjong bala cetok bisik kisah lucu mimik lah. Sampai nama tu dianjong nganti kak nanya aku adakah aku betul-betul serius nganti agi ni cuba aku nitih ke Tegal aku medak apa aku. Aku nitih aku ke Tegal medak apa aku. Jadi utanya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat. Selalu danjong bala cigo bertanding sampai aku belalai danjong bala cetok bisik kisah lucu mimik lah. Sampai nama tu dianjong bala cigo bertanding ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita game ni deh kita kita game segi orang kak kita fokus belajar
1: kira-kira nadai minta pemendar area apa indai ne
2: apa indai ya selalu ya dianjong bala cigu tu belalai kan, selalu belalai lah tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skuba Brunei nitia ke mayanya nama aku skuba Brunei laban apa aku kerja bab Brunei okey udahnya yang paling kena boleh lupa lah aku dia kalah menang nama tu bintang kecil RTB umur aku 11 tahun kena aku kalah Johan tahun 1999 antara 1999 atau ke 98 kena lah
1: ketiganya Nuan udah ke nyari Johannya bisa nyari ke Nuan Brunei mainnya nadai
2: aku masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah tidak ya pilih semua sekolah rendahnya tadi so uji bakat di baik bala cigonya tadi lah hari bala cigonya tadi diuji jadi bertanding seluruh Brunei nya tadi untuk nama tu boleh gelar bintang

0: kecil masanya. Atau yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya. Wakil daerah Muara. Daerah Muara Brunei masanya. Nya adalah betul-betul aku nak boleh lupa. Mayanya aku kantoi di temu orang. So kena anu. Lucu lah, betul-betul lucu.
1: Kira-kira pengingat pahit nanti dikenang dia tu. Jadi pengingat manis, nya Erik.
0: Ya, jadi pengingat manis. Bila aku ingat balik manis, lucu semua bisik. Dan nya
1: artinya nuan tu tadi Erik nang ya udah aktif hari mit ne hari umur 7 tahun menyuruh tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian ne Erik.
0: Ya betul.
1: Okey, Al Erik.
0: Udahnya laban ke kita yang semakin dewasa menyuruh semakin kita tuai tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah tapi nak bermaksud aku ngetu belagu. Sampai aku remetok study ke luar daripada Sarawak. Masanya aku udah habis sekolah menengah. Aku study remetok ke luar Sarawak ke Semenanjung. Kini aku study di UITM. Pulai ke hari UITM-nya tadi. Minatnya makin... Kini nyebutnya ni yang membara. Muncul barulah. Teringin lagi. Medak bala-bala masanya bala-bala kawan. Aktif dengan orang bertanding berlagu semua apa. So aku nguji barulah. Bertanding berlagu. Kulu kilik dengan orang bertanding berlagu. Until boleh masanya aku bertanding berlagu bak sigi surat khabar penyak lah.
1: Yang surat khabar pekiat lah.
0: Ya pekit, sikit pekitnya bintang utusan Sarawak masanya tahun 2014-2015 kena. Masanya pekit, udahnya menang. Masanya aku menang, lalu kebetulan masanya sikit syarikat Irama, sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kucing layanya. Sige benong ngiga artis. Sige ngiga artis. So uji bakat lah. Uji bakat. Lalu udah uji bakat. Mayanya bapa ikut artis lah bisik. Nama tu di uji bakat sama. Aku tadi aku dengan bisik siku lagi artis Eric. Chris Ben Paula. Dan yang bisik Jacob Rasa. So kami tu tadi belak di uji bakat. So first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga. Kebukai semuanya adalah Pampang Sibu masanya. Mayanya lah ianya di bermula daripadanya aku tahu jadi recording artist company dia sampai ke dia tahu lah.
1: Kira-kira perjalanan nuan remit nyentuh ke dia tahu nuan udah bergelar jadi recording artist minggu kedua tadi Erik.
0: Ya betul.
1: Jadinya meh hari mit nang ya udah mayu pemujur oleh kenuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh Erik.
0: Ya bisik menang bisik ke kadang-kadang kita boleh tak boleh nombor pun bisik gak lama dah ya.
1: Segi adat bertandia menyukurannya ya.
0: Betul.
1: Okey, Al. Agi dikingat ke Nuan, Erik. Laban Nuan madah ke Nuan tu ketikanya di recording artis gulai nyo sidak syarikat Irama disebut Nuan tadi. Bisik ngerekod lagu Nuan kau sidak mainnya?
0: Bisik. Bisik. Lagu masanya, okey. Nanti nitih ke betul-betul single debut menyukur madanya. Single keterubah aku ngerakam ke lagu. Enyak lagu dikenal aku uji bakat. Lagu gagak aku mpu.
1: Oh ne.
0: Ya, itu pun bisik lucu ya mimik kisah itu. Masanya aku ngerikot. Dan masanya aku ngerikot. Masa tu, masanya bisik udah bisa WhatsApp. Bisik WhatsApp berketop. Aku berlagu agak kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ninga lagunya. Lagu siapanya? Lagu gagak aku mpu. orang tu tadi lah alu terus forward lagunya tadi alu ngagikin orangnya pun mencungkil bakat ngasuh ku uji bakat first lagu kena ku uji bakat adalah lagu kumpul tajuk lagunya ianya Nuan Seputku
1: Maya Nuan ke uji bakatnya udah bisit katanya music lagunya ada gagal Nuan begini
0: Nadai okay, aku menyanyi ke akapela aja bekerja depannya ya. Toke syarikat yang ramah maksudnya anak ya. Terus madah sesuatu yang baru kaya madah sesuatu yang baru jadi ujilah uji bakat boleh nyak dah lagu, nanti nitis lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku. Laban lagu nyak dulu di record, udah lagu Nuan Seputku, adanya sikit-sikit lagu digagak aku mpuh gak ke Tegal Nuan Sulu. Lagu di Tengkebang kumpul ke Tegal Nuan Sulu, nyak aku mpuh gak ngadu. Udahnya sikit-sikit lagu Pengerinduk Bekaban. Pengerinduk Bekaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting, masanya namanya Lucas Ting, anak kepada toke syarikat iramanya. Yang merek aku melodi yang ada cuba dia ingat tu, cuba dia menyanyikan lagu tu. Masanya lagu Pengerinduk Bekabannya, ia merek aku demo bahasa Cina tu, betul tu pun lucu. Bahasa Cina. Nam, aku nanya ayah, toke nama lagu tu, nak nemu ku nama
1: lagu Cina.
0: Lagu Cina, ia menyanyikan lagunya lagu Cina. Udahnya ia ngasuh aku nama tu nulis ke diri lirik
1: ngaleh lekai ne.
0: Lekai ya kekak ayat tadi. Aku mada aku nak nemu nanti aku betul-betul translate. Ubah suai nitih ke apa yang dek kak. Aku rasa aku mungkin nak ulih aku ngano. Uji dan mereka aku jalan cerita aja. Nama dek kak bak lagu tu yang mada ada tu. Kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngage seorang kawan.
1: Ya
0: tapi nyalah tadi aku try nguji Tengkebang lagunya tadi. Aku pun nak jangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon bak tahun 2016 ya tercalon bak nama tu anugerah agak masanya.
1: Eric, rindu kuningnya pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan udah bergelar recording artis teke penanyi dia tu ne. Eric, ngetun lama tau ninya ke lagu. Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bulak Enggai tu. Boleh main lagu tu?
0: Boleh.
1: Lagi nak cerita pasal lagu tu tau.
0: Ya lagu pos lagu rancak ke uliah.
1: Okey namanya aku main ya laban lagu rancak. Kira ke lagu keterubah malam tu.
0: Ya betul.
1: Okey Eric, tuan ke lagu tu dulu au. Okey jadi dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih Bringa, lambang lagi terus ninga ke program Galeri Artis bergulanggau Eric Abang ke malam tu. Menunggu nanti ba arus lipun kita ke malam tu. Okey Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah ninga lagu kati tajuk tadi Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ni, nama lagu tu laban Ari Pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu rancak Nuan ni, Eric.
1: Ya betul, ya, kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang sih yang lalu aku lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama. Nama kisah lagu tu sebenarnya ya wujud wujud hari ia bakal kenikam adanya. Masanya aku suka ninga cerita si Koto pasal nama tu hubungan dengan si Koto. Aku main kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan kami mayu jenis lelaki lah. Selalu ya sidak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi. jega.
0: Yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang juga. So aku ambil sikuk-sikuk-sikuk empu perangai itu tadi.
0: Yeah.
1: Aku try to susun lalu uji masuk dalam karakter sikuk-sikuk-sikuk berkeni jadi seorang yang cekak. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu nanti yang macam bisi jegak minta puji mimit ya. Confident level ya bala nama tu ya rasa semua induk nama tu suka ngoya.
0: Okay,
1: akhirnya kebekanya lah ya.
0: Nyak cerita dalam lagu Bula Enggai itu tadi ni. Okay Rik. Nyangka lagi ingat kini berapa itik lagu dah direkod Nuhan dia tu ni Eric. Lagi ingat kini Eric.
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekerja lah.
0: Lebih dari 10.
1: Mato ganti tulak lah termasuk lagu gawai kok aku tu. Laban aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigit kena. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpu kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang meraih aku satu impak menyikur Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulah ngasuh hatiku rasa terkesan apabila pala peninga yang meraih feedbacknya tadi kan di lagu berketuk-berketuk. Nemu menceritakan lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang merit feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu yang ngau yang pun lirik ingatlah selalu
0: Laban Nuan Cianusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuhnya digagak Nuan pun tu ne bagi ni nak kada tu sigin ada yang nak ketika himat orang bukanya di komposer jadi orang ke nulis ke lagu tu bagi ni lagu Nuan kada apa aku
1: so far bisi dua lagu digagak orang. Ya, digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisi ngagak lagu-lagu yang kalah pansut ba SCSJ.
0: Ya, siapa kini?
1: Ke satu lagu bertajuk Nuan.
0: Nuan.
1: Lagu tajuk Nuan yang digagak Monica Allen.
0: Oh.
1: Aku sangat admire dengan Monica Allen pun penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jako Melayu, jako Iban nama jako Iban ne. Puitisnya tadi puitis mi ana. Udahnya. Udahnya kedua sigi lagu tajuk ya Misha Natasha atau pun lagu rancak.
0: Lagu rancak.
1: Lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala. One of the composer yang sikit dah terkelala orang badala industri pun bisa masuk ke pasti lah aku bisa 2-3 gig lagu yang udah kalah pansur by CSJ yang udah nama tu dibaik balak artis ya. Tapi aku nak salah lah perkiraan ya. So bisa orang buka yang agak
0: Okay. Eric, laban tadi Nomadah, laban aku bisa nanya tadi ingat kena Nuan semua lagu Nomadah. Nak agak mada dia ingat tang lagu-lagu ke bunyi Nuan tadi ya ke ketika meri kesan atau selalu nerima feedback ke mana hari peninga tu nya ke selalu lagi dikingat ke Nuan ne. Ni bagi lagunya deh Eric, aku kan nemu gak lagu ke dikingat ke Nuan nyentuk ke sarito nya.
1: Bisa beberapa itik tapi lagu yang aku rasa betul-betul merik satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi yang tajuk ya Ayas.
0: Ayas, ya.
1: Yeah. Ayas tu yang betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Berkaban dengan Ketegangan Sulu. These three song kan, kini-kini aku berjalan, tak apa, kini-kini aku nemuai ke rumah orang. Memang orang Madak, aku kak nolong ngamai lagu tu, nolong ngamai lagu tu, nolong kami belagu lagu tu. I minta aku perform that lagu ya, selalunya lah, tiga lagu tu.
0: Okay, aku pun kalah ninya lagu Ayas tu. Kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerinduk ke orang Mayu tu. Lagu Ayas tu nuan pun agak ke berkeni tu ne?
1: Okay, lagu Ayas tu ya memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar namanya adalah Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kak ya puitis berkeni menceritakan sentang tok berkeni kak. Dataikan lagi feel tok sentang tok ia bisa mengubah serta-serta pak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman laban aku kak ia pakai puisi lagu Ayas tok yang mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya, berkenyak lah. So, aku refer ya, so ia bisa mereka aku mimik-mimik. So, that's why aku pun letak nama ya dalam penulisan liriknya lah. Baik, bisa membantu aku untuk lagu Ayas tu lah.
0: Okay. Lepas nuan kenusi berkawan ke lagu Ayas tu, nyokan ingat ke lagu Ayas nyak gak kau tu? okay Eric, tuan ingat ke dulu lagu Ayas tau, lagi tu berandau sila lagi berkawan ke lagu Ayas tu, nama cerita dalam lagu tu, kita ingat ke dulu lagu Ayas kena by Eric Abang. Okay, terus ingat ke kami, Galeri Artis.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulain kau. Eric Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita dengar ke lagu lagu Ayas. Okey, minta doan cerita tu, nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenarnya tu Eric ne.
1: Okey, ba munyi ko kemarin tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan ngawa kumpul kehidupan. Masa after aku pulai hari after aku dah beberapa tahun teman-teman debut as an artist dalam Sarawak tu, aku kehilangan seorang menyadik. Seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan, boleh dikatakan sigit rapat dengan aku. 8 orang yang paling rapat dengan aku, dua aku bercerita, dua aku bersadu, orang ke paling mayuh support aku bak dalam industri masanya, yang mayuh nganjung aku uji bakat kita, uji bakat kian sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat. Kami dua ya kelalu mayuh kenangan manis madik kumpulah masanya. Ya bisik perkara terjadi masuk ke tadi after ya masanya ya nanti silap aku masanya ya baru umur 19 tahun lah. Ya bisa eksiden berlaku yang macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak palak. So ya nadai. So ya betul-betul merik kesan ngagi kami satu family. Sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenya, adikku yang paling kecil sekali di pun bisa dipadah orang kemurungan gara-gara kehilangan adikku tu tadi.
0: Apa ni?
1: Betul.
0: Kira-kira nuan nyambik ceritanya meh digagak nuan ke lagu Ayas tu ne. Nyadinya meh lagu Ayas tu kira-kira nang ya lagu kebising ngait dalam penghidup nuan tu ne Rick. Jadi nanti kita ngenang berkaung lagu-lagu kebuka itu kira-kira nak cukup jam tu lepas lagu nuan pen mayuah. Jadi kita ingu yang agak tanya kebuka itu Rick ne. Nanya nuan tu Rick. Nuan tu berkeni tu nuan tu full time jadi penyanyi pemerindang atau ke begini ya? Atau ke nanti nadai berlagu nuan bisi pengawal buka di kerjaan nuan minta nuan bisi tak kenerang berkawal banyak tu Eric.
1: Soalan yang paling mayu orang nanya. Mayu orang kan nemu. Aku nak full time menyanyi lah sebenarnya. Aku bisi pengawal tetap. Aku bekerja nama tu kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah, yang macam mengecek mata. Aku as a manager optician masa tadi yang memang medak masalah mata, masalah rambut. Kira begini lah, aku pengawal hakiki atau pengawal tetap. Nanti berlagu tu ia tidak tidak kemadah nak tetap. Aku nak aku takut aku kemadah nak tetap tiba-tiba ialah aku yang tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agit berlagu, tapi normally selalunya invite kena invite pada dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisik event tu berlagu berito, event tu berlagu berito, bisik lah berlagu mimik-mimik, tapi bukan full time.
0: Nanti bisik jemputan berlagu kan ne?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyak amin tadi laban menyukurkan tadi nuan bisik pengawak tetap nuan pu, pengawak hakiki nuan pu. Kira-kira nyameh disebut kitanya kira-kira kai full time part time ya nih part time
1: ya part time ya betul part time.
0: Jadi nyameh Rick tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanyi tidak kerindu tak ke idola nuan bak pengawal lagu tu tentu nuan bisi ngambi orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali punya penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau nganyak tu Eric.
1: Aku mengidolakan mayor artis sebenarnya tapi nanti dalam Sarawak itu aku sangat mengidolakan nanti artis kita Sarawak itu artis kita Iban aku sangat mengidolakan dua ikut ianya ni yang Jeffrey Nyaloi engkau Maxwell Franklin Saran because bak penemu aku aku adore diorang sedua yang pu nama tu penulisan liriknya seni bak dalam sitik-sitik lagu tu aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan sedua ya betul nanti bak luar daripada Sarawak, Malaysia, of course aku memang minat Dato' Siti. Semua artis nombor satu Malaysia. Hel Husaini, Dayang. memang aku minat. Ya, memang hari subah-subah sampai dia tu memang sigit ninga. Pantang ninga lagu baru sedua ya sigit ninga. Sigit ninga. Betul.
0: Teater bangsa sih?
1: Nanti antara bangsa, okay. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita, aku minat, atau aku obses gila-gila lah sampai dia tu. Fabio Asher dengan Judika. Nanti artis ribai, yes, artis ribai aku hari mit sigi udah biasa dengan lagu Sida Celine Dion, Mariah Carey, ngau sikok artis yang aku idolakan sampai dia tok laban yang pu clean image muni kurang ada. Ada atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nemu Michael Bublé kan?
0: Ya, nemu. Okey, ya hanya dia nyak meh pedangi tiri kerindu ke nuan tu. Okey, kadanya nuan megah tu, Eric. Tajak pan muni kenuan tadi nuan tu kai full time-nya di penangi. Begini nuan tu, bisik kalak ngorang katanya kelas vokal atau kebaik ni, dikenak kita kira ke ngemanah kaget me kita impu vokal ke atau ke bisik kalak ngorang kelas ngadu lekal lagu kini begini, bisik kalak kini, Eric.
1: Nanti kelas ngadu leka lagu, jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai. Tapi aku suba suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan niang Jeffrey Nyalo itu tadi. Laban bil setiap kali aku menulis ngadak penulisan lirik sebenarnya nadai suba aku suka share ngoya ya suka madah aku ya aku nak boleh lupa yang niang Jeffrey Nyalo kalau madah aku. Setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya. Setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai, jakut silup, kue mada. Udahnya dalam jakut silupnya ya bisik penceritaannya lagi. Anang kalau direct menceritakan lirik lagunya, ia bisik itu yang ngajar aku lah masanya. Ukai aja formal lah, tapi kami dua yang suka bercerita masanya.
0: Randau sedua lah.
1: Ya, agi biar. Betul-betul agi biar aku masanya. Dalam umur aku 20-21 kenya, ya sikit tengah famous dengan lagu Api Kulak Malang, something like that. Udahnya, nanti, nama tu, kelas vokal, bisik.
0: Bisik
1: ni. Memang bisik diajar secara profesional bisik. Sikit bisik ngambil, sikit bisik diajar. Nyentuk dia tu nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigak tenaga pengajar ya ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap liriknya tadi patutnya disampaikan ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu bagi aku sangat penting ya.
0: Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Oh, kira ke berapa tahun Nuan sudah berkecimpung dalam industri muzik Taiban tu, ni, Rick? Asasai Nuan, ni?
1: Berapa tahun, ni?
0: Bisa 10, 12?
1: Lebih,
0: lebih
1: 10 ya. Tahun kok. Lebih, lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipeda orang bakal artis baru, tapi sebenarnya sudah tuai badala industri. Tapi munyi kaku mada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai dan nyak aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar begini ni aku suka bertanya
0: betul. Okey jadi nyak meh laban nuan untuk punya kerana tu tadi ukai gak dikumai kita baru laban nuan tu kira lagu pun udah mayu atau nerik jadi minta nuan komen nimiat ne tentang industri muzik Iban jam gitu. Begini nuan meda industri muzik Iban kita ke dia tu Eric au.
1: Okey. Tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang suba ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nganti suba kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad.
0: Betul.
1: Udahnya nama tu suba lah zaman-zaman suba zaman-zaman bakal sidak zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama suba ke sidak Anderson Ngalai bakal sidak Stella Philip bakal sidak Roslina Nia Michael Jemat zaman-zaman suba sidak ibu panggai kepada bakat dia rimpu. So dia bisik bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dia boleh mujur bak dalam industri. Lalu suba kan sama suba kita mayuh komposer-komposer ke legend.
0: Okay.
1: legend bakal tidak yang bakal jemat yang Jepri Nyaloi tadi yang Ganing Hassan yang sedia menyumbang karya seni ngagi balang-balang artis. So sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman berkenih cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman subak kan zaman-zaman puitis.
0: Oh.
1: Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang venture ke diri. Ngigak ke diri, belajar ke diri, bekeni cara agak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri, berkarya, ngagak lagu, nitih ke nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman dia tu lah. Dari segi vokal, sidak dia tu boleh merujuk guru-guru vokal, mayuh media sosial nak belajar. Maka sila YouTube, sila TikTok, itu melobo-lobo keni cara dia belajar ngadak lagu vokal. Maksudnya tadi tempat merujuknya tadi kan terbuka, senang kat diga. Bak ujung
0: makin
1: dari
0: luas nah.
1: Yes, betul, betul. Nyak pendapat aku lah.
0: Kira ke nyak meh, kira ke munyi kenuan tadi kati kenya maka dia tu teknologinya pan kira-kira ke meri impak positif meh kira ke makin betul. Makin mantu meh
1: makin membantu. Cuma aku rasa this is satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat nama kubah kumada sayau. Zaman dia tu sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tiun lagu. Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisi apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilan pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu, bahkan aku medak sidak yang post buat YouTube atau mayo view tadi, nama kebuah lagunya tadi enggak diberi ngagi artis-artis yang sedia ada.
0: Betul
1: kan enggak diberi sedia ada kita mayo artis.
0: Kadang kita dinya lagunya mana nyelepan mana dinya lagunya mana nyebut batu diri sayang lagu tu enggak disada ke penyanyi mama-mama ke kita
1: kan ne. Betul. Nuan pun setuju dengan aku kan. Sepatutnya lagu yang digagak sidang oleh AI tu digagak sidak kediri dikompos dan lalala neng kebang kenyak tadi ngau lirik ngau tiun semua apanya tadi tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi nade perasaan dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibayar sikut-sikut

0: Ya, yang memanusiakan lagu. Break
1: Oh.
0: a feel bak dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
1: Betul-betul. Oh, uliah kita kena teknologi tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita.
0: Ya,
1: Ketika kita
0: betul.
1: megah anang sampai baka AI itu ia nyo ngelimit kita empu kreativiti.
0: Betul, ya. Betul, betul, setuju.
1: Betul. Tua ngena utanya ngecara kemana main Erik.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Okey Erik, gibi si jam tang tajak pihak tua ngetun lama ninga ke lagu Asaiku Kemainon ninga lagu Nuan Sepotku. Tu lagu nama atau lagu terubah tadi? Tukai.
0: Lagu debut pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
1: Dah ngamak. Kita ninya kira ke mulai pengingat ni Erik.
0: Ya.
1: Okey Erik, kita ninya ke lagu ke bertajo Nuan Seputku. Okey, terus ninya ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okay, galeri artis WFM magi begulengkau Eric Abang ba arus tipun kita ke malam tu. Okay Eric.
1: Hi, hello.
0: Okay Eric, bisi orang komen ba Facebook tu Eric madah ke bisi terundiang ke ngagak lagu Melayu ke sidak ya gak. Bagi komen mana?
1: Nanti bisi rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun nama tu ni nemu bisa rezeki kan. Ngangkat lagu Melayu uliah mujur ke kitempo industri.
0: Betul.
1: Uliah.
0: Kira nyari ke kita bansai ban mene.
1: Ya betul. Uliah.
0: Ya jadi nyokat datai ba pujung randau tua tu Eric lebat jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit dah gitu. Okey jadi kira ke nyak meh kira ke nama pengharap atinuan dalam industri muzik te bantu Eric au.
1: Pengharap hati aku seperti artis-artis Bak Sarawak kebukai. Okay. Semua artis-artis yang berkarya Bak dalam industri Sarawak tu mesti diset satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya, selain daripadanya, tu memang hari subak sampai dia tu berdau jadi kenyataan, berdau bisa rezeki lah reti ya tadi. Harapan aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tu uliah berdiri pak atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, artis-artis baru, artis-artis lama. Ni buah bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun sama. Ya betul-betul
0: kira-kira
1: impian aku.
0: Kira-kira tercapai ya, ni.
1: Ya betul-betul impian ku amat. Selalu aku ngau kawan-kawan ku ada, uji aku kan belagu buat pentas SSJ. Kata lepas mada orang belagu SSJ. Aduh, one day aku kak berkenya. Soalnya adalah impian lah. Muni ku ramadah. Kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul. Ngarap ke nyame bisi peluang udah tu ilah.
1: Ya, bisi. Ya, bisi rezeki kan.
0: Betul. Okay.
1: Doakan aja lah. Amin.
0: Betul. Amin. jadi nyame Herik minta nuan ninggal ke tanya tu. Kira ke jaku pesan mengagih bala. Kelebih agih bala nambia tu. Sedak ke bisi pengrindu buat pengobat lagu tu. Tang nyame tadi agi malu-malu berdawati kan rekod lagu kini tak kau berdaw bisi nemu kini tungak ku yang sida tu ka ngrekod lagu kini ka ngagak lagu kini yang kan doan bisi jaku pesan dekat ditinggal ke ngagak sida tu Eric.
1: Okey. Pesan aku ngagak kita adik-adik baluadin ke bala-bala budak bala-bala ane angka kita tu kat berjaku dulu. Okey. Okey. Nanti kita bisi nama tu minat. Okay. Perjuangkan nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat bagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo kualiti musiknya tadi kan. Udahnya dia tu mayo sumber, kita mayo rujukan. Bekeni cara kaknya nama tu nulis lagu, bekeni cara kaknya ada ke lagu, bekeni cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul, vokal yang betul. Nanti dia rasa dia minat, teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul. Aku setuju ngau seteng guru vokal Semenanjung di pemayu bercakap mayu kami selalu cicat ngau guru-guru vokal aku bisik ngelala 2-3 ko guru vokal Semenanjung sidak ya selalu bercicat ngau aku betul. Experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anang takut nanti dia rasa dia minat, teruskan asal niat kita betul je cukup. Anang peduli kerja ke orang.
0: Ya
1: betul.
0: Jadi ke peduli bendar tu kira ke meri peluang nuan tu meri jakuk terima kasih ya jakuk penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayu nyukung minat nuan bab pengap lagu tu Eric.
1: Okey. Aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang bukan lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawak, you nak ngalah muka masa-masa, tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ngigak Facebook, sidak, kadang-kadang ngigak, oh Nuan tadi ke sano minta sorry sama mamai ku, you nak ingat, ingat tu wai merti ya, aku ngano, sidak ya. So minta ampun sama mamai, nanti bakal aku nak ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita, senyum ke aku, nak ngelala, aku kadang-kadang kutuk rabun bah, yang salah kita bisa rabun untuk pedis mimit.
0: Okay.
1: minta ampun sama mamai, tapi sekali lagi terima kasih lagi kita semua aku dah support aku, terima kasih nak kalau lejuk support aku selalu nanya kamu ayah Kak Pansut lagu baru Eric sabar okey bisik dia lagu baru Kak Pansut sabarilah aku madah baru okey terima kasih lagi kita semua kau dah support aku terutamanya DJ DJ radio kadang-kadang kan unik aku ingat sekali aku buka radio lagu aku
0: lagu
1: ya, terima kasih ya ke DJ-DJ Radio ke nak lejuk nebeh lagu-lagu aku. So terima kasih untuk kita semua.
0: Okey, Tok, kira-kira ngawak ke WC tu. Kira-kira nyak meh ni bagi nuan pun media sosial kita di follow bala peringat bala peminat tu, Eric?
1: Okey, untuk media sosial aku buat Facebook, aku bisik 3. Tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja. Tapi nanti kau follow tahun ada masalah. Aku bisik 3 buat Facebook. Satu, Eric Abang. CGG yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang no 2G. Sigit lagi Eric Abang no 2G. Tapi aku aktif buat sigit Facebook jelah dia tu. Eric Agustin Abang. Bolehnya nanti Instagram aku Eric Abang. Bolehnya aku bisik track gak megak pun Eric Abang. Mama mendak gambar aku nyak sigit aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okey. Okey Eric, kita nyelatai bab pujuang randau gelar artis jadi cuma sing kenuan Eric. Laban uleh
1: okay, terima kasih DJ Laban sudi nyemput aku berandang ngonuan malam tu.
0: Sama-sama. Okey. Ya, jadi lagu kemudian tu kira ke lagu baru tang tu lagu duet Stuai Chris Burn tu.
1: Lagu ya, lagu duet. First lagu duet gitu.
0: Lagu telih ne.
1: Ya, lagu telih.
0: Okey. Ya, jadi terima kasih Ari, salam.
1: Sama-sama.
0: Okey, ya jadi nyapnya. Tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis YFM ke sekali tu. Nanti kita ke bertemu baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Okey, bye-bye semua.

0: Sarai Sejalai dengan kami, Pak YFM. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.
1: 12 tengah malam.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa, uling angkat kesemangat ti lemi. Bijiman me lebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Laban jaku ti pansur dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di bawah jambatan. Nadi boleh diambil kita pulai baru, nadi boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani, mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang di ninga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, pakai teriti air hujan ti ngemasah ke rumput, ti ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lamping hidup orang. Jaku tisiru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, taja yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bijimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak mengasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngeri orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Panacu.
1: Nica Panacu.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 9 12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari
2: YFM, segulai sejalai.

0: Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Bisi mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.
2: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident yang anda menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiap bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai di tu besi 19 buah pusat ya. Selalu yang memang kucing di tu lah. Hospital umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari bekamiri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet, ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya?
1: Okay.
0: Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kita tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini ke uji derma darah bila orang kini ya memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Es culi tau kenan biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak diklala. Ti ngumpan si dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Bisi mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek pindah. Pe ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu deh. Muai si datin belakang tu, mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kual kade. Uji tebak ke aku, jom minggu berkata tu. Cindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja, nanti per hari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut, nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Bamnua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita nengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemai hari. Cara kita tahu nyeliah ke diri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyewa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke

Nyema kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin tu. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawak laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat ngau YFM.

0: Rancang.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
2: Y, FM, segulai, sejalan.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Rancor.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Menyorak Pagi. Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y FM, sebulan sejalan.
2: Bisi mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: Timang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Ngagai bala kita nun, dia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

penyakit pemaduk mayu monoh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundia. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

0: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok pakai sanggol subak. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Pakai baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Tidak getuai ke. Engkan wal ni ke bahasana. Ngai nadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Pakainya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang kurang. Urang kan nanya, dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: tawas.
1: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tok meh peluan uang. Besri mai ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan ibu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.
2: Simpan mengau badas, gelemak batinuan, hari kemerasan. Kaban tit disadangan mentah, kadang nyak mereka menguan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Hari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anan ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Takat tu buat tabung darah yang memang cukup lah buat paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung ngagai berkemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah kok kita. Nak semestinya darahnya hari hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisi
1: hospital luar. Bayar.

0: Dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama. Bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nak derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semestinya ambil kami dari bag darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy ari tabung darah AJS.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pu. Anang tak perdaya ngau yaku social media. Kita bisa agensi perintah kamar anti kang mengir polis report ngagai polis anti diamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Pakai apa?

0: 1.3 FM.
1: Kabanti berinang kita, ninja lari.
2: Terus berbulai kau kami. Y
3: FM 101.3 FM.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sungai pandut, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak ngumpang jalai orang bukailah, nemu meh bisik orang ke ngumpul.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sungai pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngai pantingat ke bak nur ndak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke

0: Sapa ganunu tai maya jam dia tu neh? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mayo na ga sampah tu. Ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Laban nama kebah ku suah. Ngadung adu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tok tok nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu, pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berketuk. Urah ukai bisi mengingat nyaku tu. Delica dek kelemahan tu. Nyatu cang ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nulung aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500 ribu jil 5 tahun apu nada pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: wopan kang nam star
1: baik gage gage nulung gage cepat nulung kungun saya pi kemau tu cepat digar cepat puji dengan wak aikin cepat
0: pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak nagang pengawak nunu uras neka ati ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuh ngadu kaya nesal dudi nadareti pesantuk di baik YFM Iban.

0: Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anak muai peluang tu, sapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantik nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
1: Leka jakut goodbye tu, ianya leka jakut nama tau ke leka jakut noun. Lalu reti leka jakut goodbye tu kesatu, ianya jakut disebut lalu kita berserarok. Nyala suah dan kita dengar, selamat bekejang, selamat tinggal, selamat berserarok, selamat lemai, semua tak kebakanya. Disebut lalu kita ianya berserarok. Lalu ke kedua, ianya berserarok ngepangan, tau ke kita ianya madah dari mopuak, tau ke kita madah dari bekejang. Nyala nyok reti leka jakut goodbye. Nyade ke benar leka jakut goodbye tu berasal dari lambai-rambai jakut God be with you. Tau ke petara bisik ngau nuan. Nyade leka jakut goodbye nanti netih ke rekod terubah dikenal sekut penulis ke bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573 dikenal dalam ayat ke menyitu, "To requite your gallon of goodbyes, I regave you a portal of how dies." Nyalanya keterubah leka jakut goodbye itu dah kena dalam pengawak bertulis.

0: Kaki ni sudah umah apa ikan?
1: Kak boleh lawak. Kita mau kian umang. Ukannya kak makai. Nanti nak ada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Ya pedak non tayar keretanya. Nada bunga lagi nya. Jalai galicin. Hari tu baru gak udang tu
1: jalan. Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tu.
0: Merasa nak jamah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Terang ke gelap apa makai?
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula, daukah susu pekat manis, bak secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang ke gula, tak ke susu pekat manis, mayan mudar air hirup bak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula, bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak tau ke butul.
0: Kurang ke manis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu mendoan. Pesan tu, RYFM.

0: Lam Y FM.
1: Mek nak bros nanti agak sekali agak kita nganggap penyalah tu telanjai kebet yang luar ya ku ya digi sepan nak takut.
2: Minta ujap sebunya uman ke kolaku titik lah.
3: Aku dah tua kayak kau telanjai DJ. Petua aku kayak kau. Aku ngeriak kau tadi rey lama kau dah usunan tu yang DJ. Lah.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi segala sejale baru kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari ya 3 kita sari itu hari ya ke-15 kita udah nyingkang ba bulan 7 tahun 2026. Jadi ya ngarap ke apa gitu kita itu tadi dan ninggawa 7 lalu via mega julu ati ya ke baru. Leban selamat pagi balakaban semua. Jadi pagi itu tentu ya pancar mata panas pagi nanti kita lalu perangsang meh diri ngau semangat pagi ti ngasuh kita regas agi nuar ngejap ngawa ya kerka diatur kita sepemanjai ari atau lagi lalu pihak mega dalam kandang 6 jam sebenar tu tadi hari pukul 12 nyentuh ngegai pukul 6 pagi itu dia tindak malam kita udah dia timang kami di pelandai asuh jenak agi balagu ti udah dirintai ke awak timang kerbak tawas penglama 6 jam lalu kelimpah harinya mega lagu tu endang ya kena merindang lalu pihak mega ngulu balaya ke gawa shift malam lepas ke gawa shift malam endak ditinggal ke kami depan di tiak kesemaya 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita semua lalu nyak meh ngarap ke malam kita boleh kenyap ya ke mana lalu sarito hari ya ke baru perangsang ya ke baru mega luar kita itu tadi ransiang agi lalu sebut kawal ngau ransiang tu nanti guna agak pengransiang kita nantinya seminak bambulan aja tanpa tuang nak nyawut satu mega disempulan ke ngau tulang kita ke regas ngejap ngomong jadi nyicak ke tulang kita itu tadi regas mana kita tadi minta berkat dulu bah petara kelebih lagi ngambil ke lempuang gitu meh tulang kita tadi ngerja utai kerkadi gagal kita semanjai hari itu lalu pihak menggambar terima kasih ya ngagaya banti udah nampuang sput kita bah dunia injau tu lalu ke pagi tu aram kita sama dia we jenuh dalam dulu bersampi dalam hati diri begulai ngau raban Christian hari kerja Methodist.
1: Selamat pagi bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Sari itu kena 15 hari bulan 7 tahun 2026. Aku pendiri Joseph Jai hari gereja Methodist dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita ke pagi itu. Baca hari buku kudus kita dambi hari surat Kolose bagi 4 ayat 2 ngagai 6 udahnya ayat 12 ngau ayat 13 menyitu ku ya mayu bengkah atu seruran majak besampi lebih kita besampi seruran berjaga serta besampi terima kasih besampi megak ke kami minta Allah Ta'ala muka pintu ngamik kami ulian nusui misteri Kristus nyak pengawak tingasuh aku kena tutup besampi kaku ngamik kah aku ulian nerang kah misteri nyak baka tipatut di kerja aku kita nak tenak pintal lebuh kita begulai ngeurang kah bukai orang Kristian oh kita nak tau nak pintal lebuh kita begulai ngau orang ke ukai orang Kristian ngena semua peluang kita awak kejakuk kita seruran badas serta ngenyamai ke hati orang ngamik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang baca kita ayat 12 ngau ayat 13 Ipa paras ianya siku raban kita empu kenyadi ulun Jesus Kristus ngirum ketabe ya seruran bebenar laman besampi ke kita ngami ke kita nyadi urang kebesai tuai dalam pengarap lalu nemu semua peneka Allah Ta'ala laban aku bersaksi madah ka ia udah bebenar laman bekerja ke kita ngau sida ngau kesida di Laodicea, ngau di Hierapolis. Lu tua kristayau ke kita, ngau demas ngirum ketabe ngagai kita. Ya muni baca ribu kudus kita, awak ke Tuhan merkat ke jaku ya, amin. Sebedau kita ini ngajaku Tuhan arah bersampi semua kita. Tuhan adalah talapai kami, begitu kami kak ninga ke jaku nuan, nyalai buka pikir undiang ngapraga mati kami sekali dah. Lalu berjaku menuan Tuhan ngagai semua kami, kami ke kami tak nemu nama perkara tidak dikunci kenuan ngau semua kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi, amin. Jaku Tuhan toka batang pademu kak dikunci kaku ngau kita pagi itu, ianya pasal bersampi pengering kedatai hari Tuhan. Dalam baca buku kudus kita pagi itu, kita ninga pasal jaku Rasul Paul kengan siak sida raban Kristian di menua Kelusi. Seruran majak bersampi lalu berjaga lebuh ke bersampi serta meri sampi terima kasih. Nama kebaya Rasul Paul ngasuh sida di menua Kelusi seruran majak bersampi. Laban bersampi itu siti ari senjata kedikena kita orang Kristian nyaga diri ari ka jalah ka penemu sitan. Bala menyadai dalam nama Tuhan Yesus bersampi itu retia kita beranau ngau Tuhan serta sampi itu dikena kita ngerapit kagi kawul kita ngau Tuhan. Lepas kau kita rapit ngah Tuhan, nadai penemu kena menuku pulih ngaleh ke kita. Laban sampi itu tadi kena kita nyaga diri empu ari sebarang utai ke nak menuku. Lebih lagi sampi itu dikena kita ngering kaki penghidup roh kebisik dalam kita. Laban nanti penghidup roh kita lemi semua bagi dalam tubuh kita dekat lemik makan. Tenganti penghidup roh kita kering semua bagi tubuh kita dekat kering makan. Mayuh contoh diberi ngagai kita dalam buku kudus nama kebuah kita patut bersampi. Semuanya dikena ngeriangka penghidup roh kita. Kita medak dia tahu menyutai kena menuku jadi dalam penghidup kita bak dunia tu. Utainya nak boleh dalus ke kita ngah penemu kita aja. Kita mesti bisik Tuhan ngau kita. Kita mesti bersampi minta Tuhan yang merik ke kita penemunya, penemu dalamnya. Kena kita mutal ke semua utai kena menuku tu. Rasul Paul madah berjaga lebih bersampi. Nama kebuah lebih banyak orang dekat ngacau kita, lebih kita ikat manseng dalam pengarap kita. Tenunjuk keretinya semina sampi ajak oleh nyawup kita, muju dalam semua penghidup kita badunya tu. Lalu sampi itu meh keseruran mereka kita penghidup ke sempurna. Pengujungnya bala menjadi ramai kita selalu bersampi ngagai Tuhan. Laban sampi bisik kuasa kena ulih diperbanding ke kita ngau kuasa ke bisik badunya tu. Sampi tahu nyawup kita kering dalam penghidup. Bagi aku, aku dah bersampi ngagai Tuhan. Aku berasai lantang hati. Laban aku percaya Tuhan bisik ngau aku, lalu aku nak takut. Tuk jaku Tuhan, awak ke Tuhan merekat kia. Amin. Aram bersampi kita. Allah Ta'ala pai kami kediau di menua syurga. Terima kasih Tuhan. Kejaku kudah dikunci kenuan ngau semua kami ke pagi itu. Ya nyak pasal sampi. Nyalai sahup meh kami. awak ke kami Tuhan yang seruran bersampi ngagai nuan. Lalu awak ke semua kami tu tadi bersaup meh bersampi ke pangan diri ngami ke semua penghidup ngapengawak kami muju magi yang dikerja kami ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM. Pengerak pagi.
4: Pengerak pagi. YFM.
5: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
6: Aku dekat malaku dia samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngaur sam. Lebas ke anak, kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak karena urarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan berintai enam. Kawak lakitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas sudah badu lantang ngiga ikan.
7: Why Dani why oh why Dani why Dani why.

Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nada erti. Tumpu kemerun yang kita butai ti uliah dikerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayar kari segi pengelandia. Pemandai tau kari para serupa. Ingat, tiap iku kita enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berunding menyitu, aku ndak landia baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kita bisi pengandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita ndang bergaul bermata Tuhan. Bakeni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bakenya menggat tiap ikut kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus kepidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai kepidup nuan yang nadai bisik tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asu jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa, tiap iku orang ndang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih nanti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Ukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi di kembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut bajaku orang putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang bagi orang. Kunci tidak disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh meri kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemberi. Anang bedukut berkunci ke pemberinya engkau rabukai. Ia ndak kak ngerugi ke kita belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam bari-hari nadai oleh nerima pemberi tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya ai pasang ia rarat kulu. Tang maya ai surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat. Lalu pulai mansak kita baru. Benih tidak tabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi tiap berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi ari Allah Ta'ala. Anak ndang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat ndang berkat di bendar. Anak di kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang kesiru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayangi mit, ludah sidak besai, sidak ndak limpang, ari jalai tik lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Akai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi.
4: Pengerap pagi.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. Hari 3. 15 hari bulan 7 2026. Rengat semifinals. France melawan Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City agi main bar semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Info Activity Y.
2: Aku Robert Jarod, Publicity Skateri dekat Nassau, Seratunat Kita Sampal Datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Regan 7 2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Bajawan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nembak di kandang menua pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, pengawak latih pengelandik di disik dan motor. Bak Karnival tu ilak, melihat kemujur serta kena mujur buat pemutus proses sijil pelajaran Malaysia enggau sijil tinggi persekolah Malaysia boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi takkan terus hingga peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman nitihkan pemutus proses enggau kurs dikenduk ke sidak. Yang metuju kena buat untuk diatur ngambil kengembi yang memberi penerang agar abang nemiak senentang kurs enggau peluang gawak kuliah ditangguk sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya. Tak kebatang pengawak, tetap maik penanggul, nanti sidak di hari. Nak masa hari, nak duit, bagus, dan nak tumangu ke ruang pengawak. Serta milih ke sidak, tinggal ruang gawak ke mana, pemudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak, serta FAP Tulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo's School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak,

0: kita di pastor balang nembiak mayanya disediakan ngagak balang nembiak teratai ngulu pokento kena ikut nembiak nak ngira penatai akademi endur tak ke status ekonomi patut diberi awak nirungkai potensial diri serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelan dia daya pengetan nilai-nilai ti mulia serta penau ngelepak ke diri engkau dunia di seluruhan berubah. Engkau akses negara Namibia serta pengalik terbetul. Raban Namibia hari kedua-dua kandang negeri engkau menapu sisir. Ulan ubah penghidup sidak serta mantuk memangsang kemayu agi ruang bilik sidak serta mantuk langkang Sarawak. Kita daya menguna jalai pun dari sidak keperintah. Ngambil komisyen engkau juluk ati persatuan intelektual pribumi Sarawak. Tuh ulan nampak Namibia ke ngembang pengalik tertinggi serta ulan dikandalkan memangsa ke benua Cemahila. Sekali lagi, aku Roda Caro, Public City Skateri, mai kita sama-sama sabar datai, ngagai Karnival Galia Selangau 2026, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi, minta 6 lemai, kepalan Bak Dewan, serupa Bina Selangau.
1: Info Activity Y.
2: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkai yang harap kita terperindang, anang stres-stres.

Nanti kalau abangat nak seluar seempatnya baki atau keruak hari rumah nyawa parai kita temu mati ingkelan lah banyak lagi. Seminat lagu aja merenang kita bawa penggerak pagi ke Dubai Pegelu Anderson ngalai pagi tu. Okey, jadi lagi lalu ke peningat hati mending ke YFM bak penggerak pagi. Lalu mari kita berhati ke berita TBC di pedak aku bak Facebook berita RTM Sarawak kita ke pagi tu. Ke alai kemari, empat ikut hari menua tumpu di pelabak ke BC. Enggau kes curi bandur pakian kereta berjalan petanak kena 11 hari bulan 7 tu tadi. Udah mujur ditangkap polis. Jadi perkara tu disah ke ketua polis bagi pilih menua kucing dari ACP Allison Naga cabut bak penerang berita ya. Jadi ya madah ke ba tangkap atau tadi dia seraban polis ngau pihak mega anggota bahagian siasatan jenayah daerah BSJD ini upis polis bagi pelilih menua kucing udah berjalan ke operasi itu. Lalu semua suspek tu ianya tadi tiga ikut laki ngau siku induk ke bumur area 22 nyentuk ngagai 27 tahun. Lalu ba tangkap tadi polis sudah merampas sebuah motosikal bangsa RS150R ngau tiga itu tipe bijian di pelabak ke bisik kawal hingga wah kes ia ke benuang di pansiak tu tadi. Lalu pihak mega ba persa air kemik tak ke urine test semua sudah terus ditemu positif berkena ke dadah. Lalu ditiak ke kes penyalahia ke sebedau tu dia sudah tu tadi bisik ngemuan rekod ianya tadi ba penyalah ditiak ke akta dadah berbahaya tahun 1952 kanun kesesaan ngau pihak mega bisik berkawal ngau akta rumah judi terbuka 1953. Lalu siku ada suspek tertarik status wanted person tak ke orang ia ke pemadu di 3 jam ia ke datuknya di silatu datuk di reman 4 hari nur mantu kes tu di atas. Lalu nanti silatu tadi adi temu salah dia silatu tadi uliah kena hukum jail nyentuk ngagai 20 tahun. Lalu pihak mega uliah dihukum sifat ngau ditinggang hukum mata duit. Jadi semuanya ia kebisik info berkawal ngau kes tadi tak kulihnya dia saksi berkes tadi diminta berterpun ngagai bilik gerakan IPD kucing bahan nombor 082244444 tau ke report aja ngagai ni bagi balai polis ke semak bak nur kita dia nadai kompromi bak orang ya ke ngerja penyalah. Jadi anak takut nanti kita tu tadi ambisi atau pedak ke penyalah ya. Jadi bak mau mata kita ngeriput atau tu ngagai polis apa bisi sekedak kita itu tadi kelalu nangi ngai ke utai itu tadi nyau tahu ngemedias ke kita ibu lapan nanti nyemak kita ngelalai ke penyalah siku-siku mensiati ngelanggar undang-undangnya tadi reti ya kita itu tadi nyau merangsang sidak ngagak penyalah tu jemah ila reti ya namu jarak mesti dah ya lapan yang murah takut ya dah jadi nanti kita kenangi ya. Okey, jadi ingat menua kita Malaysia tu menua ya ke bisi undang-undang anang irau anang takut nyemak tadi tadi nak betul di pedak kita terus report ngagai sidak ya ke berkuasa. Jadi ada satu lagi kami dikang natai ke pesan berat yang kami dikirim pening semua bak email kami YFM Iban ngepem ke nombor WhatsApp konti. Okey, terus anjung aja pesan kita dia lalu tentu ke sebelum kita nganjung baca dulu meh ngambil ke kita nemu tadi tulis kita tadi nyemetak tahu kena lalu ke safety mega ha ngai ke utai ke disebut kami tadi nyengkanya bisi sawang tak ke bisi nak nyemetak di dinga mana kita engkah nombor telefon kita pu ke alai bala kabang belayan ya ke kan musili lagi oleh bertanya ngagai kita. Okey, jadi sudah natai ke pesan ke pagi tau terus berpenang yang baru ngau lagu Arya Lily Steven pagi tau terima meh penampak dilindung mua hari penggerak pagi YFM terang didinga basio karya sekuci yang ditau frekuensi 101.3 FM.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi. Oh, isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu, ne?
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising nganjuang.
3: Bah, madah kaku, meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjuang ya udah nyak dah. Agi ngena fake ya, kak?
4: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
5: Nah, tiga pesan berarti dikirim peninggal kita bawa pengerap pagi lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirim Amber lalu pesan tu nuju balaya ke dia ba belah tiria semiri piam gabala babara semangki pandak semangki panjai bintuang balaba batu pansap kedang Indonesia suah sayat piam gabala ke dia ba nangga kumpang rasau kumpang pawah kumpang langir danau kelampu.

0: Nggak kebelayan kenalah dia rintai ke ditu tinggalah munan anak ubuang. Jadi pesan tu tadi madah ke munan anak ubuang. Munan anak ubuang tau ke apa ember tak imbal. Udah nadai laluan niang munan anak ubuang. Niang munan anak ubuang tau ke apa ember tak imbal tau. Deka dia senggai bala mayuah malam tu malam bertiga 15 hari bulan 7 bak rumah ringkai sermat engkelili sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7. Kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabat tu tahu bertanya ngagai ember tempu bak nombor 0132355664 2. Nah, baru isi pesan ke dikirim ember ke pagi tu pesan madahkah paya ianya tadi munan anak ubuang. Munan anak ubuang tau ke apa ember tak imbal. Udah nadai lalu niang munan anak ubuang. Niang munan anak ubuang tu dekat dia senggai balam maiwah malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 bak rumah ringkai sermat engkelili sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7. Minta khabar belayan ia ke dipesan datai sampal ngesah penusara batu lalu kan musil lagi tahu bertanya ngege ember tempu ban nombor 0132355664 2. Lalu ia kedua tu ngetai ke pesan pemati ke dikirim Jimmy anak Sigi lalu pesan tu nuju rumah ia ke Samos Makai maya penusah rabat bakal bala berumah tama nangam lupa rumah muluk keluar rumah majid tenggelat baru rumah Agus Kawit rumah Semenah Tabau rumah Minggu Keranggo ngau piak mega bala kabar belayan ia ke diau ba rumah Albert Kadir Munggu Bawang rumah Gentiang Pelai Ulu rumah Jugan Mendas Baru rumah Budak Sungai Anak rumah Anthony Sungai Melak Kaki Wong bala berumah Jimmy Umbul Liduang Kaki Wong pemega rumah Temenggung Sungai Engkabang Kaki Wong rumah John Edward Adraw Kaki Wong rumah Wat Sedien Sebubu Ria Kaki Wong kebelayan ke dia berumah Daniel Kawit Bunsi rumah Berarik Kedap, rumah Duat Nangasam, rumah Untan Tanyu Sikup, rumah Suli Plasu Urban, rumah Spencer Mulu Temudua, kebelayan ke dia berumah Kerbau Lubuk Payang, Praja Dua Berumah, rumah Thomas Sigat Sungai Berangan, rumah Dara Remias Ulu Luau, rumah Manggi Sungai Tapang Mitas, bala ke dia bak Tanjung Perpat Kabung, rumah Milain Pelai Ili, ngau piam gak kebelayan ke dia bak Kabo Krian Satu Alit Kabung Ulu Bayur Debak Ngau Pengulu Michael Daji Kedia Ba Empayang Ruban Libau Anak Lasa Kedia Ba Wong Besi Krian Satu Juliana Nunggu Anak Anthony Di Sebarang Alain Dodiau Setelah Kebablayan Ia Kenalah Dia Rintai Ke Dito. Jadi pesan tu tadi medah ke Stella Runya Anak Jimmy. Stella Runya Anak Jimmy udah nadai kenal oleh satu tu tadi 13 hari bulan 7 hospital seratu lalu niang Stella Runya Anak Jimmy. Niang Stella Runya Anak Jimmy tu adakah dia senggai bala mayuah kena malam atau lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke pendam Christian Kerangan. Kebelayan ke dipesan kita sampalah datai ngesah penusah rabat tau ngagai rumah tinggi anak tamian Kerangan Krian Seratu lalu sila lagi tau bertanya ngagai Jimmy anak Sigi bernombor 0138657831 tau ke ngagai sila anak Jimmy bernombor 0138823525. Nada baru aja ke pesan ya ke datai area Jimmy anak Sigi ke pagi tu jadi pesan tu madahkan nak ya ianya Stella Runya anak Jimmy. Stella Runya anak Jimmy udah nadai hari satu tu tadi 13 hari bulan 7 ba hospital seratu lalu niang Stella Runya anak Jimmy. Niang Stella Runya anak Jimmy tu deka di tu balam mayuah malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sudah ke di anjuang pagila ianya tadi pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke pendam Christian Kerangan. Kebelayan ke dipesan pada tai ngesah penusah rabat tu ngagai rumah antigi anak tamian Kerangan Krian Seratu lalu sile agi kita tahu bertanya ngagai cimi anak sigi tempoh nombor 013-8657-831 tau ke ngagai sila anak jimi ban nombor 013-8823-5525. Lalu nangkan kena pesan ya ketiga astimega pesan pemati ya ke di kirim tuai rumah Aji anak sang yang dipesan tu madah ke ayak ya dari Ajai anak Ganiang. Ajai anak Ganiang udah nadai kena 13 hari bulan dah 7 tu tadi. Lalu niang Ajad anak Ganiang, niang Ajad anak Ganiang tu dekat dintu balam ayuh malam tu malam hari 3 15 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7. Jadi kabar belayan ya kengelala niang Ajai anak Jani yang tahu ke ayat terumah haji atau dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah haji ulu betanah buku pakan. Nanduk baru isi pesan ke dikirum tuan rumah haji anak sang ke pagi tu yang dipesan madah kemati ayat ya. Yang tadi Ajai anak Ganiang, Ajai anak Ganiang udah nadai kena 13 hari bulan 7 tu tadi. Lalu niang Ajai anak Ganiang, niang Ajai anak Ganiang tahu dekat diintu balam mayuah malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagilau pagi hari 4 16 hari bulan 7 minta bala kabar belayan di ngelala niang Ajai anak Ganiang tu datang ngesah nusara batu ngagai rumah Aji ulu betan buku pakan. Pesan kita yang keempat pagi tu pesan pemati ke dikirum bada ana bukiang yang dipesan tu nuju kabar belayan yang ke dia bamrio 6 buah rumah merinduan pihak megak bala ke dia berkampung saudara baru bara sebangki dua buah rumah Sermat San Panjai Lubantu kepelayan ba Bukit Tungku Cangkul Tintilalang Sindong Ulu Marup Atas Empelam pihak megak bala ya ke dia ba sepatut ni ya Sedarat Mawang Setengin Semuih Baru Sukung Lubantu Julukung Rumah Sibat Isu Semunjan ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah inya anak kasih. Jadi pesan tu madah ke inya anak kasih. Inya anak kasih udah nadai kena 13 hari bulan 7 tu tadi. Lalu niang inya anak kasih, niang inya anak kasih tu dekat diintu bala mayuah malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 ba rumah Ganji Merio Sedan Baru angkelili sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7. Nanu baru isi pesan pemati ya ke dia kirum peringau kita datai hari bada ana bukiang ke pagi tu nyadi pesan tu madah ke pemati Indaya yanya inya anak kasih, inya anak kasih dan adai kena 13 hari bulan 7 atau tadi. Lalu niang inya anak kasih, niang inya anak kasih tu deka dintu bala mayuah ba rumah Ganji Meriuk Sedan Baru Angkelili malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 ya 16 hari bulan 7. Lalu ke lima tu pesan ngetas uliat ke dikirum tina anak bundang. Lalu pesan tu menuju ke babelayan ya ke diau ba semua rumah ti sama semakai ngau rumah cuat anak buge kelebih lagi bala kerja berkabuang ruban seratu ngau pihak megak yang kenalah di rintai ke ditau yang kawam bala di menua Brunei Darussalam ting lala niang siman anak usup. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang siman anak usup, niang siman anak usup dekat diatur kena hari 6 julai 18 hari bulan 7 jam 7 lemai bar rumah cuat anak buge empayang atas kabuang. Sila lagi kawal ngawa pengawal tu kita tahu bertanya ngagai Yatina bernombor 013-277-3166 tahu ke ngagai Dat bernombor 019-4978-507. Anak baru isi pesan ngetah sulit ke dikirum Tina anak bundang ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang siman anak usup, niang siman anak usup dekat diatur kena hari 6 julai 18 hari bulan 7 bak rumah cuat anak buge empayang atas kabuang. Kita akan mesti lagi tahu bertanya ngagai Tina tempoh bernombor 013-2777-3166 tau ke gendat bernombor 019-4978-5-07. Lalu nangkan kanya sistem mega pesan ngetas uliat ke di kirim tinggal ada manggat ke pagi tu pesan menuju ke pelayan ke diau bas manjai batang kesiat batal mana ulu batal mana ili batang kari bala ke diau bas skim SPS batang air PES 1 ngau PES 2 biar mega bala ke diau bas sungai keruah Seman Sabah Lubu Subuang Lubu Antu Panggang biar mega bala ke diau bas miri merinduan sepanggi panjai sepanggi pandak san semenanju ulu lansing ngau basi ke pelayan ke diau bas lindung keliling serikai sibu Bintulu kapiat ngau yaknalah dia rintai ke ditu ti ngelalan yang manggat anak kandau. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang manggat anak kandau. Niang manggat anak kandau. Deka diatur pagila ya hari 4, 16 hari bulan 7 jam 9 pagi. Pala ke dipesan di macam data yang ngulu pengawak tu ngagaya rumah menuah nangga tiga atas Lubang tahu lalu sila lagi tahu tanya enggak tinggal nama enggak tempu bernombor 011-25083-769 tahu ke enggak sila yang anda manggat bernombor 013-54-00-585 nada baru isi pesan ya ke dikirim tinggal anda manggat ke pagi tahu pesan madah ke pengawal ngetas ulit kenia payah jadi yang manggat anak kandau yang manggat anak kandau deka diatur kenapa gila pagi hari 4 16 hari bulan 7 lalu kabar pelayan ya ke pesan di tanda tanya nguluk pengawak tu ngagaya rumah menuah nangga tiga atas lubu antu sila lagi tahu bertanya ngai tinggal nama manggat tumpu bernombor 011-25083-769 tahu ke ngai sila yang anak manggat bernombor 013-54-00-585 lalu nguyang lagi pesan ya ke tujuannya pesan ke dikirim ke rumah sudi anak ini nunyu bala ya ke dia bania miri suai mamut sungai selitut sibu ngau ya kenalah di rintai ke itu tinggalan yang jenai anak gaso tau ke indai sami jadi pesan madah ke pengawal kita sulit ke niang jenai anak gaso niang jenai anak gaso tau ke indai sami deka diatur kalai kena malam hari 6 tulah 18.7 pengawal nguan ulit lalu ulit deka diketas tumu pagi hari minggu 19 hari bulan 7 tembuk pengawal kita sulit deka ditangkan ke ngau pengawal muai yang terbalu lalu bala ke dipesan dipinta datai ngagai rumah subi anak ini sungai lawang bakuang sila lagi tau tanya ngagai subi anak ini tempu bernombor 013-8282-165 nanda baru isi pesan ke dikirim ke rumah subi anak ini ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang jenai anak gaso niang jenai anak gaso tau ke dikanggau namanya sabi deka diatur kalau kena malam hari 6 tulah 18 hari bulan 7 pengawal nguan ulit lalu ulit deka diketas tumu pagi hari minggu 19 hari bulan 7 hanya ditembuk pengawal ngetas ulit deka ditangkan ke ngawal pengawal muai antabalu bala ke dipesan bila datang ngulu pengawal tau ngagaya rumah subi anak ini sungai lawang bakuang sila lagi tau tanya ngagaya subi anak ini tempuh bernombor 013-8282-162 ke situ itu pesan ya ke 8 pesan ya ke dikirim manca anak awil lalu pesan tu nuju bala ke diaoba rumah sebeli nangadap batara yang kapit nangga meke nangga buya bala ke diaoba nangga bulu nangga peraran pasien nai nangga stapang nangga melang ngopi amga kebelayan ke diaoba balia sibu jaya ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah niang awiang anak uguan jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang awiang anak uguan deka diatur kena 18 hari bulan 7 muak pagi lalu malam diatur pengawalnya dia ke Lumbuang okey jadi bala kita kena pesan pada datang ngagai nombor 1F lorong Sibu Jaya 12B Sibu sila lagi tahu bertanya ngagai manca anak awiang bernombor 013-663-1039 dan baru isi pesan ke dikirim manca anak awiang ke pagi tu pesan madah ke pengawal kertas sulit lalu ngelumbuang ke niang apa ya yang awiang anak ugun dekat diatur kena 18 hari bulan 7 kalau muak ke paginya pengawak ngetah sulit, lalu malam pengawak nyadi ke Lumbuang. Okey, yang kepelarian ke dipesan daripada Datai Ngulu pengawak tu bar nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai Namca Anak Awi yang tempu bar nombor 0-1366-31-39. Pesan kita ia kenangkan jatuhnya Siti pesan pemati ke dikirum lai Mih Jun jadi pesan tu nuju Kabar Belayan ia ke dia Bas Manjai Batang Sepak Batang Layar Batang Padia Bala Bas Manjai Batang Paku Batang Tabai Ngau ke Belayan ia kenalah dia selinti yang ke ditutik ngelola Sangin Lai jadi pesan tu tadi madah ke Sangin Lai udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 Hospital Betuang lalu niang Sangin Lai niang Sangin Lai tu dekat di itu bala mayuh malam pergila malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 5 itulah 17 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan diminta sampalah data yang sah penusah rabatu ngegair magawan anak merum nangat tapi ya sepak betul. Okey, sila lagi kita tahu bertanya ngegaya cumang lai pak nombor kusung 13 5346 9 21 nanu baru isi pesan pemati ke dikirum lai Mih Jun ke pagi tu jadi pesan tu mudahkan nak ya ianya tadi Sangin Lai udah nadai hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 ba hospital Betuang lalu niang Sangin Lai niang Sangin Lai tu adakah dintu bala mayuh malam pergila malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 5 itulah 17 hari bulan 7. Okey, jadi sila lagi kita tahu bertanya ngagai cumang lai ba nombor 0135346921 lalu niang Sangin Lai tu adeka dia sengai bala mayuh barumah gawan anak merum nanga tapiah spa lalu nguyang kita ngagai pesan ya ke sebelah sianya pesan pemati jadi pesan tu nuju semua kaban belayan ya ke dia ba entabai kerangan manu meruruan kabelayan ke dia pas manjai ajulau ngopem gabala ke dia benanga buan kapit kabelayan ke dia di miri ya bintulu sibu bala ba kampung stosa sibu ngawa pia mega ya ngagai ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah isi anak injing ya pesan medah ke isi anak injing isi anak injing udah nadai kemarin 14 hari bulan 7 lalu yang isi anak injing yang isi anak injing tu reka di sengai bala mayuh malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 kemulayan ia ke adi pesan terata yang sah penusah rabatu ngagai nombor 1 di lorong Satria 1B5 Jalai Uyak Lemak Sibu nada baru isi pesan mati jadi pesan tu madah ke isi anak injing isi anak injing udah nada ya kemari kena hari 2-14 hari bulan 7 lalu niang isi anak injing niang isi anak injing tu deka di sengai bala mayuh malam tu lagi malam hari 3-15 hari bulan 7 ba rumah anak ya dari ba nombor 1 di lorong Satria 1B5 Jalai Uyak Lama Sibu sebedau ke di anjung pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 minta kabar belayan ia ke dipesan tau kenala sampalah datai ngesah penusah rabatu pesan ia ke penuditi sempat dikenatai kami bawa pengerak pagi YFM ianya tadi pesan di kirum peninggal kita ke nuju kabar belayan ti dia bawa bawaan batu lukiang pemegah bala baranan jagui kenawit durian ngau ia kenalah di rintai ke itu ti ngelala Angela ya anak kalum tau ke inderiti tau ke bini yang sajen bujang anak layang jadi pesan tu tadi mudah ke Angela ya anak kalum
1: Angela ya anak kalum tau kenya tadi indariti tau ke bini yang sajen bujang anak layang udah nadai kena 13 area bulan 7 hatu tadi lalu niang Angela ya anak kalum niang Angela ya anak kalum tau ke indariti tau ke bini yang sajen bujang anak layang tau deka di segai ba rumah benal sungai Yuang Kapit kena malam tu lagi malam hari 3.15 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4.16 hari bulan 7 ke pendam kita lagi jalai pelajau sungai Kapit yang diminta kabar belayan yati ngelala data yang sah Nusara Batu lalu kan musih lagi kita tahu bertanya ngagai Mr. Jelani Bujang ba nombor 013-826-0436 tahu ke ngagai Berayat Bujang ba nombor 013-896-0196 tahu ke ngagai Ranti Bujang ba nombor 013-565-51836 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim peningau kita hanya madah ke Angela ya anak kalum Angela ya anak kalum tahu ke indariti tahu kenya tadi bini yang sajen layang bujang anak layang udah ada ayah kena 13 hari bulan 7 hanya kena area 1 atau tadi lalu niang Angela ya anak kalum niang Angela ya anak kalum tahu ke neriti tahu ke bini niang sarjan bujang anak layang tahu deka di sengai malam tu lagi malam hari 3.15 hari bulan 7 ba rumah benal sungai Yuang Kapit sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 4.16 hari bulan 7 ke pendam kita lagi calai pelajau sungai Kapit sila lagi apa kawal ngawal penusara batu kita boleh terus bertanya ngagai Jelani ya Bujang ba nombor kusung 13-826-0436 tau ke ngagai Brian Bujang ba nombor kusung 13-875-7196 tau mega bertanya ngagai Ranti Bujang ba nombor kusung 13-565-51836 jadinya mereka kami menatai ke pesan berat ba awak penggerak pagi YFM ungkup ya ba pagi hari 3 kita ke Sarito.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kenapa kita ngagai YFM kalau pesan
3: ya, ya, Sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11 ke 7.25
1: pesan itu ya kenalah di hari intai itu kelebih lagi rumah ya itu
4: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422
5: Info Activity Y.
6: Aku Raba Jaro, Publicity Secretary dekat Nassau serta naik kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Badewan Serba Guna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu merik peluang agar nembak di kandang menu pesisir boleh penerang nampung pelajar bantu pelajar, pengawak puang, pengawak latih pengelandik di bisik dan motor. Bak karnival tu ilak, nembiak kemujur serta kena mujur buat pemutus proses sijil pelajaran Malaysia, enggau sijil tinggi persekolah Malaysia, boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus enggak peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitiaka pemutus proses enggau kurs di kerinduk ke sidak. Yang itu juga karnival tu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang dan liat setengah tangkus, engkau pulang gawak kau boleh ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milik karya, tak ke batang pengawak kita umat penanggul negeri sidak di hari, nak masa hari nak duit buat kos dan nak tumayu ke ruang pengawak, serta nyalih ke sidak ada tinggal pulang gawak ke mana, pengudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak, Perancis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak, serta FAQ dulu, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak, Swinburne University, Institut Pertanian Sarawak, Institut Kemahiran Bintulu, IKBN Miri, Akademi Laut Malaysia, Sarawak Steel, ILKKM Sibu, Sarawak Maritime Academy, Kampung Budaya Sarawak, Etek Serian, Yatma.

kita dipasto bala nembia mayanya. Disediakan ada bala nembia gratai ngulu pokento. Genap ikut nembia anak ngira penatai akademi, endur tak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelebak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses ngegana miak serta pengelandir ti betul.

0: Tu Langkang Sarawak. Kita daya guna jalai pula dari setiap pemerintah ngambil komisyen lajulo ati Persatuan Intellectual Pribumi Sarawak tu boleh nampak nembiak ke nombor pelambil tinggi serta boleh dikandal ke memangsa ke benua Cemahila. Sekali lagi, aku Roda Jaro, Publicity Secretary, mari kita sama-sama sabar datai ngagai Karnival Galia Selangor 2026 tiket datur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi untuk memlemai kepalan berdewan serta Bina Selangor.
1: Info Activity Y.
2: YFM.
3: Penggerak pagi.
4: Penggerak pagi.
5: YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bisi mimpi katnya di penanyi, tu meh peluan wan. Berserimai ngau baram Regatta 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
3: Pagi rewind.
4: Aku tengok mereka banku lubang maya tu cerita agak tu tadi ya terumah deh cerita balabakiah ya ke ngambil perusahaan sebab aku pergi maya ujian lisan nak ke kita itu nanti bakal Inggris ngau bahasa Melayu nak mesti ujian lisan coba entah ya tu tadi laban nyamnya kata mu siapa nak dia boleh petua ke laban mana janji nyawat aja Inggris ya tu pan kira ulu luang kira sama ame kamu doa deh jadi enggak sepanjang ditanya orang mana masawat ya
5: I am
4: what's your name I am. How are you today? I am. Semua I am. I am. Mari puan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang dah test 10 minit, dah test 12 minit tanya. Iya, saya ko melama 3 4 minit. Apa soal dia?
5: I am.
4: Mari puan sampai pengujuang.
6: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kali 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
7: YFM.

Ketua Tu Batang Berita. Pelajar berkualiti nyungka pemansang menua. Projek SSLR 1 kaya dikenal nganti jematan terbentas siat Sarawak. PGA Sarawak ngerampas semak 16,000 liter minyak disil. Selamat pagi, bergula dengan aku Nancy Tambun, bawa berita pagi YFM kena 14 hari bulan 7, 2026. Berdata lagi peningat isi berita.

0: Pelajar tik berkualiti, yang berguna benar kena nyungkap pemansang Sarawak, jemah ilak tik uliah bersemekiah bak peringkat global. Premier Dato' Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah, Sarawak dituk nuju ngagai pengawak ngemansang kemayu macam industri, tik berpelasar ke tenaga uliah dikena baru, tik berguna ke bakat ari menua tu tik berkualiti. Nyak alai, sistem pelajar megak patut ngerembai, nitiah keubah ngau peminta ekonomi. Teks Jakuya dibaca Sapit Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kuhian lebuh berjadi ke bangunan baru Sekolah St. Joseph di Kuching. Ia madah pengawalan pelajar luar berguna benar lebuh negap ke ekosistem pelajar menua. Sekolahnya udah ngada kemayu orang tip mujur jadi profesional, tuai dagang, pengajar, orang gaut perintah serta tuai raban bangsa. Keterubah yang uji nanam padi bangsa perennial di Sarawak udang ayan ke pemansang kecukup mana lebuh padinya keterubah ya diketau kena 6.8 tu ilak. Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom madah ke 6 plot alai nguji di Kuala Beram ngayan ke penguliah kecukup mana. Padi bangsanya udah tuai dalam tempoh kira 2 bulan setengah. Projek tu kerjasama Perintah Sarawak ngau University Yunan China ti ngaul 30 bangsa padi perennial dikenak nentu ke bagi bangsa padi ti ngkeman ditanam di Sarawak. Nanti mujur pengawal keluar ke benih padi dekat dipejalai ke di Sarawak nitih ke protokol biosecurity sebedau dikerembai ke ngagai orang bumai yang kawan berjalai ke pengawal bumai kontrak. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 SSLR1 tuju yang ukai kena nganti projek ngagai Jematan Batang Lupar, Jematan Batang Ikan dan Jematan Batang Rambungan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi nyemetak madah ke jalan ngau jematannya bisi guna ngau tuju ke pemansang tindak sama SSLR1 di pejalan yang di projek strategik perintah besar dikenak bersambung ke Sarawak ngau Sabah ngau ndak nengah menua Brunei serta muka akses ngagai kandang menua ulu dibagi menua adab kandang utara Sarawak. Tiga jematan tu merik penguntung terus ngagai rakyat bak kandang menua tebing tasik aritik ngemandak ke timpuh pejalai ngangkat ke pengelikuan pengguna jalai alun serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Upis Menteri Kerja Raya Megak madah dekat majak bergempung ngau perintah menua Sarawak bak pengawak nentu ke pemansang infrastruktur negeri ke berguna yang kaum berundiang ke langgur baru nengah jalai rasmi langgur pemansang menua. Tangnya berpanggai ngagai awam agensi ngau pengulih belanja perintah besar. Yang madah buah penemu Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, pasal besai guna ngemansang ke kandang tebing tasik ngau jalan menua ulu, setipak ngau juluk hati perintah madani, ti dekat dan tukar pemansang infrastruktur, meri penguntung ngagai semua rakyat, nitiah ke peminta ngau guna buat tiap kandang menua. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi RY FM. Kaul strategik Sarawak engkau Indonesia ditegap ke bawa pengawal ngangkat ke kaul pengangkut ari langit engkau darat. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah tu dikenak nyungkak dagang temuai, pengawak dagang meranak ke pokok serta rapid ke kaul antara rakyat buat dua bengkah menua tu. Rakyat Sarawak ngau Kalimantan ti majak mayuah mindah kin kitu, nyak mandang ke kaul antara dua bengkah menua tu majak rat, kalai tu berguna ke sistem pengangkut timan hagi, lancar serta bersepadu. Ia maksud ke jakut tu pengudahan rimak penemuai merik basa Hari Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Dr. Abdullah Zulkifli. Tok penemuai keterubah Dr. Abdullah Zulkifli kenyawaya ke berengkah gawak jadi Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching. Raban Polis PGA Brigade Sarawak mujur muntan ke sekedar pengawak nyeludup minyak diesel di Sri Aman ngau Kota Semerahan buat operasi tik diperjalai ke kena 1.7 nyentuk ke hari 1 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai madah semak 16,000 liter minyak diesel dirampas. Sama dirampas ianya tangki skit tangki alai nyimpan jentera berat serta sekedar perengkar ti di pelabak kena berjalai ke pengawaknya. Semua barang ke dirampasnya berharga RM824,599. Pak timpuh ke sama lebih 60 tan produk manuak, babi, ikan, nugget, enggau hotdog sudah dirampas. PJS Sarawak Megak ngerampas stor sejuk beku, perengkar pengangkut serta mayu macam perengkar kena nyimpan enggau-ngagak barang. Semua barang ke dirampasnya berharga RM10.06 juta. Operasi itu dipercayai ke di Sibu, Miri, Bintulu, Sri Aman, Enggau Kuching. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Sarawak buat jalan ke pemadu manah ngetan ke gelar champion buat lomba ngomayannya. Pengawaknya dia kediri ngosi liat serta disiplin ketinggi. Di kemarat ke kena napi peketnya ilah. Menteri Nembiak lomba ngau pemansang urang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah status ngetan ke gelar champion na uliahnya di Kedaliah ngasai kediri kelalu andal. Tang patutnya dia kediri kena nentu ke kontijen Sarawak berpekit engkau nak ke pemanah mayanya ilak. Pengandal tu berplasar ke komitmen upis lumbak ngamain Sarawak, tuai kontijen Sukma Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu, engkau semua gerempuang lumbak ngamain ti cakah nyikap bala atlet. Sekedar atlet Sarawak dia tu agi berlatih di menua luar. Dia kena nyedia kediri ke perudi sebedar berpekit buat lumbak ngamainnya bulan baru tu ilak. Ngenang perkara bukai, Borneo Rough Safari dekat majak di kemansangnya di produk ekodagang temuai ikonik Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim kemegak Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang madah. Standard lombok rakit buluh dekat diadu sama di serata negeri buat sistem register online bersepadu. Perintah Negeri Megak muka besai agi lombok rakit aritik dipasuk orang ari menua tumpu Sabah, Brunei Darussalam ngau Kalimantan, Indonesia. Dikena negap ke kerjasama dagang temuai serantau. Tu Megak merangsang dagang temuai meraka antara menua serta ngelaku ke Borneo jadi palan ekodagang temuai T-Unique di Asia Tenggara. Penyampau semua prize mata duit ke bisik disedia ungkup 4 siri Borneo Rough Safari League ke tahun tu ianya lebih RM100,000. Kena kunjung ke Berita Pagi Batang Berita di Baca Baru. Pelajar berkualiti nyungkak pemansang menua. Projek SSLR1 kaya dikenak nganti Jematan Terbentas Siak Sarawak. PGA Sarawak ngerampas semak 16,000 liter minyak disil. Tunakan kita mendengar ke Berita Pagi hari YFM Saritut beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailina Suwil hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritut 15/7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udah digagak bak puncak Borneo yang nyak kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandurnya tibu bukit tang bisi peluang diangkat kenya di industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai ti ditanam, bandur ke buleh 500 sikar pemesai yang nyak kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort TBC Padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun kerisan serta taman alai ngelantang gati, tinitia ketikas antarabangsa bakal Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenya megak Menteri Besar Datuk Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company tibumpu resortnya tinggirai pengelantang sedar kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus RM500 juta tu nyadi ketanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh memansang ke selampur menua Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Seleka jaku sarito ianya ride. R-I-D-I. Ride. Reti ride ianya gaya pemesai perut ringku-ringku tau ke kide-kide. Ride megak suah disebut ride-ride tau ke pride. Contoh ayat keterubah. Perut jabuh hanya ride-ride udah makai tiga pinggai tambah megak endak berbaju. Contoh ayat kedua. Rindu amai medak kandung padi bak umai benar ridik-ridik ngantik maya kamurai. Nyak nakak selekai cakuk seharitu ianya ridik.

sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja ke

ngebuh mayanya nyentuk ke pilih udup ngautau. Lalu sebuah chapel megak didiri kebaan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan. Tidak diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban tak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell nerusak nyau ke abis menua semanggang yang kaum ngabas sedak ti diau di pesisir adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawal mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Dunia Tikedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah sekolah St. Luke ditutup laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidia suh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School.

2 tahun udahnya, Robert Edie diambil gawa, nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ketubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Stanton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau sebe semanggang, nyukat tanah compound mission, berini hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Stanton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak mungguk sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Edie, Maurice Lubuh, menyadi Robert Edie, Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu, megak belak mantuk Reverend Father Stanton di St. Luke. Reverend Father Stanton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggut Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding, dintak kebak tengan pelurun bukit, mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato, kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak, nur bala raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Stanton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpun ari pengawak terdigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Stanton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Munggut Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus, kena 15 hari bulan 12, tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh, kejurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Penerang Pagi YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pagi rewind.
5: Ya, sama pagi ngai bala kita ya ke benua Brisbane jaku ya ke dia tahu. Macam jaku nanti kelihatan ada dadanya berdarat kurang kau.
6: Au sekian mana tuan tahu nyadi tu nyumayu macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
5: Au lepas bunyi ke canggih modern lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Brisbane ke kebun.
6: Utai yang sama kenyana tuan.
5: Ya sama punya berdarat ke kebun.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9
9: Rudy Peter lagu Berdegak berserak lalang, lekang gautiun, mitium mabuang.